0: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei mendatang. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
1: Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi atau yang mewakili Komisi.
2: Pemerintah 8. Mengumumkan hasil sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Dengan demikian, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 sehingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik di berbagai wilayah di Indonesia. Penjelasan Menteri Agama Nasaruddin Umar disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kementerian Agama di Jakarta semalam.
1: Dan dengan demikian, Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah dan arafah, Idul Adha, dan ibadah kurban secara serentak.
2: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
3: Dan kali ini alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari ru'yah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa menang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dan lote hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara. Dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
2: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
4: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial. Dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita.
2: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 atau Semudara untuk Indonesia.
0: Kapolri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung stanbud dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
6: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
5: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
7: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
5: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Dakar Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Syariful Alam.
9: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini, alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, nggak ada masalah, dan bahkan jemaah sendiri tidak pernah komplain masalah.
10: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia. Dan jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Abjan Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
9: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara, sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara, dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi, soal makanan.
10: Sementara jemaah haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
11: Ya, alhamdulillah dari hari pertama, saya tanggal 2 itu, sampai sekarang makanannya cukup lah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas gitu untuk lidah orang Indonesia.
10: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
12: Terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 2.700, maksud saya terdiri dari 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter Embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun, ia meminta agar jemaah menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan, dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
13: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istitoahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas, sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih, dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan, sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
12: Ya, dengar. Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31 dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini, dan bila berjalan dengan lancar akan tiba pada 19 Mei pagi waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi, dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede, saya tidak melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin. Mustahidin.
14: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Makkah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu Eka Iskandar mengatakan, sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
15: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Karena diiming-imingin dan pahala, suatu kali kita mendorong jemaah haji ini ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat 100 pahala, juga mendapat 100.000 pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
14: Kemenhub Jombo berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh, dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu, berdasarkan laporan yang diterima Kemenhub Dompu, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Dompu saat ini telah memasuki Kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Dompu diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah, juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Dompu, Taizin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara, menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Di sini negara Pancasila, pemerintah.
3: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
2: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
3: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
4: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian perlengkapan barang militer.
3: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
5: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi pada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
3: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
5: tentu
3: Indonesia.
5: Tentu saya melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
6: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengarnya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten, jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesel itu poin catatan penting tadi, katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada.
1: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini, karena sebenarnya sebagai masyarakat saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan, narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru, seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya, saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama janji-janji manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, nggak bikin manis juga, nggak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.

0: dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi, bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi, modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi, dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dari dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 asis, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

tertera kode seperti H, HB, dan 2B. Tahukah kamu arti dari kode-kode tersebut? Isi pensil yang berwarna hitam terbuat dari campuran grafit dan juga tanah liat. Proporsi tanah liat dalam grafit menentukan kekerasan pensil. Pensil ditandai kekerasan dengan kode seperti H, B, dan F. Kode H pada pensil berarti keras. Semakin banyak campuran tanah liat, maka akan semakin keras pensil, dan semakin keras suatu pensil, maka akan semakin besar kode angkanya. Misalnya, pensil dengan kode 2H lebih keras dari pensil kode H. Kode B pada pensil berarti hitam. Pensil dengan kode B memiliki campuran tanah liat yang lebih sedikit pada grafitnya. Sehingga, ciri-ciri pensil yang berkode B adalah teksturnya yang lebih lunak atau lembut. Dan semakin besar kode angka B, akan semakin lunak goresan pensil tersebut. Kode B pada pensil dimulai dengan HB. HB memiliki arti hard black. Artinya, pensil tersebut memiliki tekstur yang cukup keras, namun tetap memiliki goresan yang hitam. Kode F pada pensil berarti halus. Pensil dengan kode F memiliki campuran tanah liat dan grafiti yang seimbang. Sehingga, pensil berkode F memiliki tekstur yang keras, namun tetap hitam. Kehitaman dan kekerasan pensil F ada di atas pensil HB dan di bawah pensil H.

92,5 FM, kanal formasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah melalui Kementerian Agama RI resmi menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada Senin 18 Mei 2026 melalui sidang isbat yang digelar di Jakarta. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan penetapan ini berdasarkan hasil hisab dan laporan Rukyatul Hilal dari berbagai daerah di Indonesia. Posisi hilal dilaporkan sudah berada di atas ufuk dengan ketinggian antara 3 hingga 6 derajat sehingga memenuhi kriteria penentuan awal bulan Hijriah. Dengan demikian, pendengar, Hari Raya Idul Adha ditetapkan jatuh pada Rabu 27 Mei 2026. Dan penetapan ini juga sejalan dengan keputusan Muhammadiyah yang sebelumnya telah menetapkan tanggal yang sama. Sidang isbat sendiri, pendengar, melibatkan berbagai unsur mulai dari pemerintah, organisasi Islam, hingga pakar astronomi guna memastikan penetapan dilakukan secara akurat dan dapat diterima bersama.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mobile application RRI Digital.
3: Mak, saya ku kan lah tamat SMA, mak. Saya ndak kuliah. Buli ya, mak?
4: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga belum syukur.
3: Saya selero, mak, ndak kuliah, mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
4: Ay, ndak usah lah, kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong mak kerjo. Kuliah kini mahal.
3: Aduh, mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi mak kerjo.
4: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
3: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja. Bisa sambil kerjo, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, mak. Lulusannya udah terbukti dulu. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk segala umur, mak. Tidak pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
4: Padahal nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya tuh?
3: Kini lah mulai buka pendaftarannya, mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL, alih kredit, itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantornya, mak. Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna. Atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bengkulu kok lama, yang negeri, akreditasi A, padek cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
4: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cah ini.
1: Info lebih lanjut, bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, ditetapkannya Hari Raya Idul Adha akan diperingati pada Rabu 27 Mei 2026. Nah, menjelang Idul Adha ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, khususnya bagi umat Islam yang berniat berkurban. Salah satunya dianjurkan untuk tidak memotong rambut dan kuku sejak masuk 1 Zulhijjah hingga hewan kurban disembeli. Dan anjuran ini pendengar merujuk pada hadis Nabi Muhammad. Dan selain itu juga umat Islam juga diingatkan menjaga niat agar tetap ikhlas, bukan untuk pamer atau mencari pujian. Hal penting lainnya pendengar, bagian hewan kurban tidak boleh diperjualbelikan dan upah untuk jagal juga tidak dianjurkan diambil dari daging kurban. Intinya pendengar, ibadah kurban bukan hanya soal menyembeli hewan, tapi juga tentang keikhlasan dan kepedulian terhadap sesama. Dan informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id. Dan sebentar lagi juga akan kita simak bersama program Bengkulu Menyapa dengan tema Hari Keluarga, Benteng Utama Melawan Kenakalan Remaja. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Buat kamu nih yang suka banget sama budaya Jepang dan juga concern tentang mental health, kamu mesti banget cobain baca buku Norwegian Wood karya Haruki Murakami. Jadi inti buku ini adalah kisah perjalanan emosional seorang pemuda bernama Toru Watanabe. Kamu akan ketemu kisah Toru Watanabe yang menceritakan kembali masa mudanya, termasuk hubungannya dengan dua wanita penting dalam hidupnya, Naoko dan Midori. Nah, dia pertama kali itu ketemu sama Naoko dan Kizuki, sahabatnya yang kemudian hilang secara tragis. Akhirnya kehilangan Kizuki meninggalkan bekas yang dalam banget sama Toru dan Naoko. Akhirnya Toru dan Naoko memiliki hubungan khusus nih karena keduanya merasa terkait akan kehilangan dan kesepian tadi. Tapi akhirnya Naoko harus menjalani perawatan di sebuah sanatorium karena masalah mentalnya. Nah, terus Toru pindah nih ke Tokyo untuk kuliah. Akhirnya ia ketemu sama Midori, seorang wanita yang berlawanan dengan Naoko. Midori ini semangat banget sama energik. Akhirnya mereka saling tertarik. Nah, Toru akhirnya terjebak dalam perasaan antara dia, Naoko, dan juga Midori. Novel ini menggali tema kesepian, kehilangan, cinta, dan pertumbuhan. Toru akhirnya mencoba mencari arti dalam hubungan dengan kedua wanita tadi. Norwegian Wood ini adalah cerita yang melibatkan perasaan dan pertumbuhan karakter dalam menghadapi kompleksitas hubungan manusia. Ini juga akan memberi kamu gambaran tentang budaya Jepang di era tahun 1960-an. Bukunya tebel, seru, dan dari aku, 9/10, mesti baca.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
4: 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Bengkulu. Dan senang sekali Nafla kembali hadir menemani pagi Anda dalam program Bengkulu Menyapa. Dan pendengar, berbicara soal keluarga tentu menjadi hal yang dekat dengan kehidupan kita. Karena dari keluarga, seseorang pertama kali belajar tentang kasih sayang, perhatian, tanggung jawab, hingga cara bersikap dalam lingkungan sosial. Namun di tengah perkembangan zaman saat ini, tantangan yang dihadapi remaja juga semakin beragam. Mulai dari pengaruh pergaulan, perkembangan media sosial, hingga lingkungan yang dapat mempengaruhi cara berpikir mereka dan perilaku mereka. Jadi juga nggak sedikit orang tua tuh mulai merasa khawatir ketika komunikasi dengan anak itu menjadi berkurang, anak menjadi lebih tertutup, atau lebih banyak menghabiskan waktu di dunia digital dibandingkan berbicara dengan keluarga di rumah. Karena itu pendengar, keluarga juga memiliki peran yang sangat penting sebagai tempat anak merasa aman, kemudian didengar dan juga dibimbing agar tidak mudah terjerumus pada perilaku negatif maupun kenakalan remaja. Lalu bagaimana pendengar, keluarga dapat menjadi benteng utama dalam membentuk karakter dan melindungi generasi muda di tengah tantangan zaman sekarang. Dan pagi ini kita akan membahas tema Hari Keluarga, Benteng Utama Melawan Kenakalan Remaja. Dan di studio telah hadir bersama kami Bapak Muhammad Haki Anazili selaku Ketua LKP Raflesia Business Class. Selamat pagi Bapak.
5: Pagi juga Mbak.
4: Pagi, selamat pagi ya Bapak. Dan pendengar juga nanti juga akan bergabung bersama kami Ibu Yusnaini selaku Ketua DPD GAN Bengkulu. Dan pendengar, Anda juga dapat bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 7307079, atau bisa langsung berkomentar di YouTube kami RRI Net Bengkulu. Dan mungkin sebelum kita mulai, mungkin kita ngomongin soal peran keluarga dan tantangan remaja. Dan topik yang mungkin akan kita obrolkan pertama kali itu kondisi remaja saat ini. Nah, Bapak Haki, gimana sih kalau ngelihat kondisi remaja saat ini di tengah perkembangan teknologi dan pergaulan yang semakin bebas?
5: Oke, jadi kalau kita melihat kondisi remaja ya, atau anak-anak zaman now kalau istilahnya ya, sedikit agak memprihatinkan, Mbak.
4: Iya.
5: Karena kenapa? Karena ini bukan hanya masalah orang tua, tapi masalah kita semua, pemerintah, ya, tetangga dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat kondisi remaja terutama ya, kita lihat ini jauh banget, Mbak, dengan zaman saya dulu ya.
4: Iya.
5: Saya masih generasi milenial. Ya, kalau sekarang udah Gen Z, Gen Alpha.
4: Gen Alpha.
5: Itu udah jauh banget. Kita lihat dari cara mereka berkomunikasi, Mbak. Cara mereka berbicara. Kita lihat banyak video-video yang tersebar di sosial media ketika mereka berkomunikasi dengan guru mereka, itu mengeluarkan kata-kata kotor, mengeluarkan kata-kata hewan gitu ya. Kemudian paling parah saya lihat ada beberapa orang siswa itu berani memukul gurunya.
4: Iya.
5: Berani memukul gurunya. Bahkan ada beberapa video kemarin yang viral, ada beberapa siswa itu yang ketahuan bolos, Mbak. Ketahuan bolos setelah merokok, kemudian dilihat oleh satpamnya. Ternyata apa yang menjadi plot twistnya? Plot twistnya malah satpamnya yang dikeroyok.
4: Iya.
5: Kalau nggak salah di Makassar atau di mana, lupa saya. Jadi dari sini saja kita sudah melihat jauh banget antara etika, attitude, sikap yang zaman kami dulu atau zaman orang tua kita dulu dengan sekarang itu jauh banget. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ada banyak faktor yang membuat seperti itu. Salah satunya yaitu adalah apa yang menjadi makanan mereka sehari-hari. Ya, maksudnya makanan di sini itu bukan hanya makanan, faktor makanan yang literally makanan. Contoh misalnya apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Nah, kalau Mbak tahu zaman sekarang itu beda dengan zaman dulu, Mbak. Kalau zaman dulu ketika mendapatkan pengetahuan kan itu dengan buku, dengan belajar langsung. Kalau zaman sekarang itu menggunakan sosial media, ada TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaan Mbak, bagaimana kondisi zaman sekarang anak zaman now? Ya sangat-sangat memprihatinkan. Tetapi bukan berarti memprihatinkan enggak semua, Mbak. Enggak semua yang seperti itu, ada juga yang oke juga, ada juga banyak juga yang cerdas, luar biasa bagaimana mereka beradaptasi dengan perkembangan teknologi di zaman now. Seperti itu.
4: Nah, kalau dari pengalaman Bapak berinteraksi dengan anak muda, apa sih yang sebenarnya paling mereka butuhin agar mereka tuh nggak mudah mencari validasi di lingkungan yang salah?
5: Oke, jadi yang saya lihat mereka ini yang dibutuhkan adalah kehadiran sebenarnya. Ya, faktor kita tuh andil dalam lingkungan mereka. Kita lihat zaman sekarang banyak orang tua yang mereka pekerja, Pak. Ya, dari 9 to 5 routine, ya, bahkan kedua-duanya. Ya, kedua-duanya ini bekerja sehingga faktor kehadiran itu tidak ada. Ya, sebenarnya yang menjadi membentuk karakter anak itu adalah ayah dan ibunya kan? Terutama ibu, ya kan, madrasah yang pertama kali, ya kan, ketika pada saat mereka lahir, ya disusui dan lain sebagainya, dibesarkan, itu pasti ibunya yang dilihat, bukan guru atau apa. Nah, sekarang yang saya lihat, kenapa para remaja ya itu seperti itu, karena tidak ada kehadiran dan tidak ada pengawasan gitu. Ya, yang tadi yang saya katakan bahwasannya mereka, orang tua mereka itu bekerja, ya sebenarnya nggak ada yang salah, Mbak, itu memang kewajiban gitu kan. Tapi setidaknya dalam rumah tangga itu kan bisa diajak ngobrol gitu ya. Jadi antara ayah dan ibu mungkin ada salah satu yang mengalah, ya mungkin ibunya dan lain sebagainya. Nah, ayahnya yang memang bertugas, memang berkewajiban untuk mencari nafkah. Kalau menurut saya itu adalah faktor andil, Mbak. Jadi kalau kita lihat ketika perbedaan antara seorang ayah ketika dia mendampingi anaknya dengan anak yang tidak didampingi oleh ayahnya, ini sangat berbeda, Mbak. Terutama dalam kecerdasan emosional dan psikologisnya. Jadi kalau kita lihat orang yang didampingi oleh ayahnya dari awal sampai dia remaja dan sebagainya, itu cenderung emosinya lebih stabil, psikologisnya lebih stabil ketimbang dengan remaja dari kecil sampai remaja itu tidak didampingi oleh ayahnya atau orang ibunya, emosionalnya akan lebih cenderung emosi, ya kan, kemudian lebih apa namanya, mencari, kayak Mbak tadi kan, mencari validasi.
2: Iya.
5: Dan kalau mencari validasi enak kalau hal-hal yang bagus gitu kan, tapi ini mencari validasi ke hal-hal yang negatif, Mbak. Contoh misalnya kita lihat zaman sekarang ada yang main geng motor,
2: iya, betul,
5: pakai sabit apa segala macam. Jadi menurut saya faktor yang paling utama yaitu adalah faktor kehadiran yang kurang, seperti itu, Mbak.
4: Berarti emang pengawasan dan komunikasi dalam keluarga itu memang menjadi hal yang sangat penting ya, Pak. Dan apakah kurangnya perhatian keluarga itu memang bisa membuat mereka itu terpengaruh oleh lingkungan yang negatif?
5: Ya, jelas kalau yang namanya lingkungan, apalagi anak-anak zaman now, ini sangat-sangat berpengaruh, Mbak. Berbeda kalau misalnya dengan zaman saya dulu ya, atau zaman orang tua kita dahulu, mau lingkungan seburuk apapun, kalau dia baik, insya Allah dia akan menjadi pribadi yang baik. Nah, zaman sekarang, Mbak, ini bukan hanya lingkungan yang mempengaruhi, tetapi adalah makanan mereka. Ya, mereka sekarang sudah ada yang namanya sosial media, ada apa namanya, internet, digital marketing, ada AI, dan lain sebagainya. Dan inilah yang membuat mereka itu bukan hanya lingkungan, ya, faktor lingkungan memang besar, 70% saya bisa katakan. Tetapi faktor sisanya, ya, 20 atau 10% itu adalah karena apa yang mereka konsumsi, apa yang mereka lihat, dan apa yang mereka dengar. Jadi kalau ditanya apakah sangat berpengaruh, sangat-sangat berpengaruh, Mbak, lingkungan. Dan ditambah dengan sosial media, mereka menonton video-video atau postingan-postingan di sosial media yang tidak bermanfaat untuk pengetahuan mereka, seperti itu, Mbak.
4: Baik, karena emang kadang juga anak tuh juga ngerasa lebih nyaman cari tempat cerita di luar rumah juga ya. Dan kalau misalnya biar mereka tuh enggak apa namanya, lebih nyaman mencari tempat bercerita tuh, gimana sih, Pak, cara membangun komunikasi yang sehat dengan remaja biar mereka tuh terbuka kepada orang tuanya?
5: Ya, jadi kalau kita lihat, setiap yang hidup di dunia ini kan pasti memiliki keunikan masing-masing, Mbak. Nah, termasuk dengan anak kita. Anak kita itu memiliki keunikan spesialisasi masing-masing. Dan di balik itu juga mereka ada kekurangan. Nah, sebagai orang tua, sebagai seorang ayah dan ibu yang menonton atau melihat video ini, jadi bagaimana kita juga harus bisa melihat apa sih keunikan dari, kelebihan dari anak kita tersebut. Apa yang menjadi keunikan dan apa yang menjadi kekurangan mereka. Nah, ketika pada saat kita sudah tahu nih apa yang menjadi keunikan dan kelebihan mereka di dalam kehidupan, maka disitulah kita melihat apa yang paling cocok untuk dia. Oh, misalnya dia suka sepak bola. Oh, dia sukanya misalnya musik. Nah, bagaimana peran orang tua atau peran saya sebagai seorang ayah itu adalah mendampingi. Mendampingi dan memberikan fasilitas. Nah, kita kan hanya mendukung ya, Mbak ya. Mensupport, mendukung apa yang menjadi kebutuhan anak. Apapun kebutuhan anak, ya itu sudah kewajiban kita ya, untuk bisa mendampingi. Tetapi kalau menurut saya, fasilitas yang utama itu bukan uang, Mbak. Bukan uang, bukan duit, bukan harta, bukan apa-apa, mobil, tidak. Tapi tadi yang fasilitas yang utama agar mereka merasa dihargai, dihormati, disenangi itu adalah kehadiran. Kehadiran ayah dan ibunya di dalam keluarga, lingkungan keluarga, seperti itu.
4: Karena emang yang mau gimana pun yang dibutuhin anak memang perhatian ya, Pak. Dan terkadang juga kayak yang tadi Bapak juga jelaskan, kalau misalnya anak itu perlu pendampingan, dan kalau misalnya dia suka bermusik atau suka main bola, tapi terkadang ada juga orang tua yang lebih mementingkan akademiknya dibanding dengan mungkin bakat-bakat mereka yang lain. Nah, menurut Bapak sendiri terkait itu bagaimana, Pak?
5: Ya, betul. Jadi ada beberapa orang tua di zaman now itu lebih memilih akademik dibandingkan non-akademik. Tadi yang saya bilang bahwasannya kenyataannya, Mbak, ada beberapa orang atau anak-anak yang memang dia secara akademik oke, okay. Ya, tetapi secara non-akademik dia oke, okay. Ya, atau misalnya di level sekolahan dia matematika, ya misalnya hitung-hitungan dan lain sebagainya ini kurang, ya. Seperti saya contoh, Mbak, kalau pribadi saya untuk hal matematika saya kurang, ya. Di level sekolahan saya di level bawah dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi di non akademik saya oke, Mbak. Ya, Mbak, misalnya bahasa, kemudian dalam agama, hafalan, olahraga dan lain sebagainya. Nah, sama kayak misalnya anak kita nih, ya, ketika pada saat kita melihat dia punya kelebihan, kekurangan, kita harus bisa melihat. Nah, anak-anak zaman now, dia itu ibarat seperti kita melihat jangan seperti pohon kelapa, Mbak. Pohon kelapa itu bisa membuahi buah rambutan, buah jeruk, atau buah durian. Kan nggak mungkin kan? Buah kelapa ya buah kelapa. Ya, artinya kita nggak mungkin bisa membuat seorang anak ini pintar semua, Mbak. Ya, pintar dalam segala hal. Oh, pintar level sekolahan pintar, level skill, kemampuan individu pintar, nggak mungkin. Karena seperti yang saya bilang di awal tadi, mereka memiliki spesialisasi keunikan masing-masing. Nah, kita lihat, kalau saya pribadi, Mbak, menyarankan kepada orang tua, ya, kita lebih fokus pada kelebihan atau kemampuan dibandingkan kelemahan. Kenapa? Ibarat gini, saya tanya dengan Mbak nih, misalnya sebagai seorang orang tua, Mbak punya anak, ya, dia lemah di matematika, ya, tapi dia punya kemampuan yang sangat hebat di dunia dakwah, ya. Sekarang saya tanya ke Mbak pribadi, kira-kira Mbak mau leskan yang lemah dia ini, ya, atau untuk dia kita cari ustadz mendampingi dia agar dia bisa menjadi pendakwah yang nasional ataupun internasional. Mungkin gimana, Mbak?
4: Kebetulan saya belum berkeluarga.
5: Ya, kira-kira kalau menurut Mbak lah, gimana, Mbak? Di antara kondisi seperti itu, Mbak pilih mana? Lebih milih yang memperbaiki kelemahan tadi, ya, tapi dia hanya menjadi orang yang biasa saja. Tapi kalau kita, oh dia ini udah tahu nih dari awal, oh dia ini hebat di dunia dakwah dan lain sebagainya. Ketika kita leskan, kita ketika kita dampingi dengan ustadz yang hebat, dia suatu saat akan menjadi dai nasional. Ah, iya. Gimana kira-kira, Mbak?
4: Kalau menurut saya sih kayaknya mendukung keduanya, karena yeah. anak itu walaupun dia satu di satu sisi dia punya keunggulan di hal lain dan satu sisi yang dia mungkin kekurangan, karena mereka itu pasti butuh tetap, walaupun mereka kekurangan, mereka tuh tetap butuh untuk didorong, karena nggak tahu kedepannya nanti apakah hal-hal yang menurut mereka itu kekurangannya bisa terlatih di kemudian harinya, kalau menurut saya seperti yeah. itu.
5: Betul, betul sekali, Mbak. Kalau menurut saya, di zaman now, saya akan lebih memilih untuk meningkatkan apa yang menjadi kelebihan dia. Sehingga dia bisa menjadi orang yang profesional. Ya, ibarat angka, Mbak. Angka si anak ini itu udah 7. Ya, 7, udah ada modal. Terus kita tingkatkan, dia akan menjadi angka 9, bahkan 10. Maka dia akan menjadi profesional dan menonjol ketika kita pengen dakwah atau apa, panggil dia aja.
4: Iya, betul.
5: Nah, ketimbang ketika dia lemah nih, angka matematikanya, taruhlah angkanya cuma 3, Mbak, atau 4. Terus kita perbaiki kelemahan, paling cuma berapa? Naiknya cuma 6 atau 7. Artinya dia akan menjadi orang-orang biasa saja. Artinya yang saya maksud di sini, dengan teman-teman pendengar Radio Republik Indonesia, lebih baik kita fokus pada kelebihan anak kita, ya. Apapun itu, ya, mau dia musik, mau dia olahraga, mau dia dakwah, kita dampingi, ya, kita dampingi dan kita ajak dia untuk sukses di bidang itu. Tapi jangan melupakan level sekolahan, karena level sekolahan atau level akademik juga penting juga.
4: Baik, mungkin telah hadir bersama kita di melalui telepon Ibu Yusnaini, selaku Ketua DPT GAN Bengkulu. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Halo, selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Sepertinya kembali terputus dan mungkin kita akan melanjutkan dengan Bapak Haki dulu sebelum kita bergabung dengan Ibu Yusnaini.
5: Siap.
4: Dan mungkin kembali kita berbincang ke Bapak Haki. Nah, selain itu juga Bapak, kita menyambung obrolan. Ada nggak sih penting, menurut Bapak penting nggak sih memilih lingkungan dan aktivitas positif bagi anak muda?
5: Ya, menurut saya sangat-sangat penting, Mbak, dengan kita memilih lingkungan yang positif dan lingkungan yang mendukung. Karena menurut saya ketika pada saat kita memilih lingkungan yang mendukung kita, yang mensupport kita, itu yang akan membuat kita semakin semangat dan membuat kita semakin hidup gitu loh. Kalau ketimbang malah justru kita memilih lingkungan yang tidak mensupport kita. Karena saya sendiri, Mbak, saya berada di lingkungan yang alhamdulillah mensupport saya, mendukung saya. Terutama keluarga, ada orang tua, istri, anak, lain sebagainya. Kemudian di lingkungan luar ada teman-teman saya, ada sahabat-sahabat saya yang bisa mendukung saya di bidang saya ini sebagai seorang ketua LKV Rafflesia Business Class. Nah, hal itulah yang membuat saya itu semangat, Mbak. Jadi ide-ide baru, ide-ide kreatif, ya kan, inovatif-inovatif baru itu muncul, Mbak, ketika pada saat saya berada di lingkungan yang mensupport, mendukung. Dan akan sangat berbeda, Mbak, ketika pada saat saya berada di lingkungan yang justru ketika pada saat saya ada ide atau inovasi baru itu, ah nggak usah lah kamu, ya kan, ide kamu tuh udah usang, ide kamu tuh nggak akan bisa diaplikasikan dalam kehidupan zaman now segala macam. Nah, ibarat itu jalan itu udah ada pembatasnya, sehingga ketika pada saat kita jalan itu nggak bisa kenceng dan nggak bisa mulus jalannya. Jadi kalau ketika kita berada lingkungan yang baik, itu yang akan membuat kita menjadi semakin positif. Seperti itu, Mbak.
4: Baik, mungkin sudah terhubung dengan Ibu Yusnaini selaku Ketua DPD GAN Bengkulu. Selamat pagi, Bu.
6: Selamat pagi.
4: Selamat pagi. Baik, mungkin tadi kita juga udah ngobrol-ngobrol sama Bapak Haki. Mungkin sekarang ngobrol-ngobrol sama Ibu dulu. Dan Ibu Yusnaini.

0: mereka sangat gampang sekali komunikasi untuk hubungan, masalah urusan baik atau buruk. Jadi dampaknya ya adalah ya paling tidak kita akan kontrol perkembangan pergaulan anak di luar maupun di sekolah atau di kampus, di dalam rumah juga, gimana hubungan keluarga, orang tua dan saudara yang lain. Jika ada perubahan, misalnya dia mengurung diri di dalam kamar, ya itu perlu kita perhatikan ya lebih ekstra lagi, dan paling tidak ya kita ada keterbukaan lah di antara keluarga dan anak apa dan saudara yang lainnya gitu.
1: Nah, menurut Ibu gimana sih cara untuk membangun komunikasi yang sehat dengan remaja biar mereka tuh terbuka sama orang tuanya?
0: Ya kalau untuk membangun banyak sekali ya, misalnya mereka punya skill apa, dia hobi di olahraga, jika ada kegiatan misalnya ikut di lomba putri wisata, misalnya kan kegiatan-kegiatan yang positif yang memang membawa masa depan dan lingkungan yang positif, ya kita arahkan saja, jangan dilarang, paling tidak kan kita harus dukung apa kemana rencananya, diarahkan ke memang itu cita-citanya, ya paling tidak ya kita harus memberi semangat lah, jangan kita tidak mendukung, karena perkembangan anak kesempatan kita punya apa untuk mendukung dia, jika dia punya cita-cita ya kelihatan dengan ada keterbukaan, ya paling tidak ya kita tahu arah anak ini memang anaknya anak baik, jadi kalau dia punya hubungan teman-teman yang baik, setidaknya perkembangan dan masa depan dan dia tidak akan kena dampak masalah misalnya kenakalan remaja. Jadi di lingkungan dia sesuai dengan lingkungan itu baik, ya maka akan ada kebaikan juga untuk anak-anak kita.
1: Nah, menurut Ibu, apakah pola asuh yang terlalu keras atau terlalu bebas itu bisa memberi resiko bagi perkembangan anak?
0: Kita lihat perkembangan anak dulu. Anak ini kan banyak tipe ya. Kadang-kadang ada yang tertutup, ada yang terbuka, ada yang tidak mau ditanya, terlalu mendata. Jadi kita, kalau langsung kita spontan menghakimi, ya mereka akhirnya tertutup ya. Jadi, ya lembut lah. Kita lihat apa ya, anak ini kan kita punya apa perbedaan masing-masing, jadi dia tidak bisa disamakan dengan anak yang lain. Nah, anak ini biasanya kalau anak saya juga dia nggak mau dibandingkan dengan teman-teman yang lain, dia paling ini ya, jadi kalau kita merendahkan, jadi kita paling tidak kita pujilah keinginan dia, walaupun itu apa sedikit kesalahan misalnya udah dimaafkan, jadi jangan kita langsung menghakimi bahwa dia selalu bersalah. Jadi di sini melihat jika kejadian ini sering terjadi untuk mematahkan semangat keinginan dia untuk maju ke depan. Jadi ya kita anggap positif aja lah dengan anak-anak, paling tidak kita kan selalu kontrol tapi hubungannya di luar dan di dalam, ya walaupun kita anggap dia apa tidak terjadi apa-apa, ya ya seharusnya ya memang harusnya kita lakukan seperti itu dengan anak. Tak usah lah curiga kalau kamu melakukan kegiatan negatif dengan teman-teman yang tidak baik, yang berandalan. Kita kan kontrol, kita lihat komunikasi kita di belakang, kita kontrol misalnya teman-teman yang lain. Jadi kita dengan anak-anak ini sebenarnya ada semuanya dengan orang tua ya. Kalau kita memang mencontohkan baik, mendekati, kita anggap dia mereka teman, jangan dianggap bahwa anak ini selalu melakukan kesalahan. Jadi ya tahu, jadi kegiatannya cepat tahu apa yang dia dilakukan, kita di situ secara tidak langsung ada keterbukaan ya.
1: Ya, jadi emang orang tua tuh juga perlu memahami cara mendampingi anak sesuai usia dan kebutuhannya juga ya, Bu. Dan
0: ya betul.
1: Dan sekali, ya. Dan sekarang tuh juga media sosial kan juga sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, menurut Ibu seberapa besar sih pengaruh media sosial terhadap perilaku remaja saat ini?
0: Besar sekali sih sebenarnya pengaruhnya. Bisa kadangkala melupakan segalanya ya. Lupa dengan apa, mandi
1: kadang-kadang. Iya. Keasikan.
0: Lupa jam tidur. Nah jadi ya tergantung anaknya sih. Kalau dia bisa memilah, kalau saya harus seperti ini, dia punya target. Anak-anak ini kan kadang ada yang dia apa ngawur, ada yang dia punya aku harus juara satu misal di sekolah. Saya setelah ini saya harus kuliah di sana. Jadi kembali ke diri anak-anaknya ya. Jadi di samping kontrol orang tua, jadi kita juga ya melihat watak dan kepribadian anak-anak itu kan tahu dari kecil udah tahu ya. Jadi pengaruhnya sangat besar ya, tergantung lingkungan juga sih, lingkungan dan pergaulan dia

0: di luar dan di dalam. Kalau apa zaman digital ini memang membawa dampak yang positif banyak, yang negatif juga ya, tergantung anaknya di mana dia bisa memilah yang baik, yang positif, yang negatif ya ada dengan dialah. Iya.
1: Tapi kadang juga kan Bu, anak tuh ngerasa kalau misalnya orang tuanya tuh kayak mengekang gara-gara orang tuanya mau mengawasi penggunaan gadget. Nah, gimana sih Bu tipsnya biar anak tuh nggak ngerasa dikekang dan orang tua juga bisa mengawasi penggunaan gadget itu sendiri?
0: Ya, jangan kita kekang, anggap aja sahabat dengan anaknya. Jadi kita biar dia terbuka ya. Kalau kita selalu mengekang, memarahi, menghakimi, dia tertutup. Jadi kita tidak tahu apa yang dia lakukan di luar. Kita dekatin aja lah. Misalnya dia pulang ke rumah, kita anggap dia apa tidak ada terjadi sesuatu apa di luar. Jadi apa kita perlu misalnya di apa apa maunya, rencananya mau kemana hari ini, apa yang kamu inginkan, ada nggak, mau nggak nih ada kegiatan misalnya ini apa lomba apa ya, kita harus arahkan ya. Jadi anak-anak sebenarnya gampang, tergantung orang tuanya ya. Kalau kita terlalu keras, dia akan keras, dia akan tertutup ya. Bahkan anak-anak ini pengen pengen rasa pengen tahu dia tuh lebih lebih banyak ya dibanding kita yang lebih dewasa yang di usia di atas 20-an itu. Kalau saya lihat semakin dikekang dia semakin penasaran, semakin dia lakukan, semakin dia melawan di belakang. Ya di depan kita dia takut, nah di belakang dia itu tidak tahu dia lakukan apa tidak. Nah, tapi nanti kan kelihatan juga dampaknya. Setelah terjadi, nah, baru kita menyadari bahwa oh anak ini seperti ini, tidak boleh seperti ini. Jadi kalau saya menganggap anak ini, anggap saya teman, sahabat. Jadi kita anggap apa apa keinginannya, jangan kita sampai dia tertutup, dia terbuka. Kalau dia terbuka kan kita bisa mengarahkan, oh ya seperti ini anaknya, maunya ke sini. Jadi kita jangan selalu mencurigai dia, tidak bolehlah menghakimi. Jadi anak ini ya memang sebenarnya, ya tergantung orang tua lah. Orang tuanya gimana, arahnya kemana, dia sebenarnya mengikuti. Jadi kita, dia ya dia dia juga menilai orang tua ini bisa mendengar atau tidak. Iya. Hanya menghakimi aja. Biar anak itu juga bisa menilai dengan orang tua ya. Contohnya orang tua saya seperti ini, cerewet, sesuatu tidak boleh. Akhirnya dia tertutup. Nah makanya kita arahkan jangan sampai terbuka apa keinginannya. Kalau terbuka, kan semua tahu nih. Nah, bakal tidak terjadi kalau dia terbuka. Bisa kita mengarahkan nasihat atau caranya gimana, trik kita. Melihat watak anak ini seperti ini, saya harus seperti ini menghadapinya. Jadi dia tidak bilang, tidak bisa dikerasi, atau dia memang dibujuk, atau dia memang ada suka-suka dipuji misalnya. Jadi dia menyesuaikan, dia, dia juga menyesuaikan sebenarnya. Anak-anak ini juga menyesuaikan, kadang-kadang dia di rumah saya seperti ini, orang tua saya yang seperti ini, saya tidak boleh seperti ini. Jangan sampai dia ketakutan kalau pulang rumah ketemu kita, usahakan anak ini jangan sampai takut melihat muka orang tua. Itu aja kalau saya.
1: Iya baik, baik. Nah, Ibu ada nggak sih Bu kebiasaan yang sederhana dalam keluarga yang mungkin bisa memperkuat hubungan orang tua dan anak?
0: Gimana maksudnya?
1: Kebiasaan sederhana dalam keluarga yang bisa memperkuat hubungan orang tua dan anak. Apakah mungkin dalam setiap minggu tuh memang ada waktu untuk mereka berbicara atau bagaimana Bu? Ada gak sih Bu kebiasaan sederhana seperti itu yang mungkin bisa memperkuat hubungan orang tua dan anak?
0: Ya kalau sederhana ya biasa lagi kumpul di rumah, misalnya lagi makan nanti seleranya apa, atau kita kemana hari ini, makan di luar atau di rumah, mau jalan kemana, atau kumpul keluarga. Jadi saling tanya lah mau kemana, bisa di hari weekend ya. Jadi kita arahkan rencana, punya apa kegiatan, misalnya mau ke keluarga atau ke kebun. Jadi kita lihatlah mau rencana dia, jangan kita nggak sini nggak boleh, situ nggak boleh, terus arahkan misalnya ibadah sholat lima waktu dihajar, diarahkan ke masjid, atau setiap subuh dibangunkan. Kalau dia betulan nih dia lagi ulang tahun ya, jangan lupa ya. Jadi kita memberi semangat dia, dan kita nih punya perhatian penuh dengan anak-anak. Jangan terlalu ya, nanti dianggap anak-anak menganggap kita, wah orang tua saya ini ternyata cuek juga ya. Jadi hari-hari penting misalnya kita bisa lupa, nah ini membuat dia kadang-kadang kecewa ya, jangan, itu ya penting. Terus mana rencana dia, sekolahnya apa, kebutuhannya apa yang kurang. Jangan kita sampai dia meminta kita baru keluarkan atau terlalu perhitungan masalah keuangan. Kalau saya ya, kalau ada sama anak itu apapun keinginan saya berikan dulu, entahlah dia mau apa, nanti kan kelihatan apa yang dia rencanakan, apa yang diperoleh kan. Jadi nggak usah curiga lah dengan anak itu, kita anggap mereka ini anak-anak kita yang baik, itu aja. Itu kan kata-kata adalah doa.
1: Iya betul.
0: Nah, apa yang kamu lakukan? Oh kamu seperti ini, padahal dia belum tentu ya. Jadi kita anggap walaupun dia melakukan, jangan dong kita anggap dia udah melakukan ya, hal-hal yang negatif. Mm-hmm. Kan kita lihat di mana kok bisa terjadi ya. Nah, untuk supaya tidak terjadi lagi, kita jangan dulu menghakimi lah. Anggap saja anak saya ini di luar itu perbuatannya semuanya baik dan positif sajalah. Jadi kan nanti ketahuan apa yang dia lakukan kan bakal dapat cerita kita kan. Nah, jika dia mengurung diri di kamar misalnya, ada apa, ada masalah apa, kunci pintu, itu pasti ada masalah biasanya kan. Jadi, atau dia mungkin dia jatuh cinta misalnya, itu ada hal-hal yang baru, jadi dia kita pancing lah, jangan sampai dia nggak cerita apa sih apa yang terjadi hari ini ya. Itu saja kalau saya Bu.
1: Baik, berarti memang komunikasi dalam keluarga itu sangat penting ya Ibu. Dan
0: penting keterbukaan ya.
1: Iya betul. Dan pendengar, kita akan jeda, tetap bersama kami di Bengkulu Menyapa, dan kita juga masih akan membahas bagaimana keluarga dapat menjadi benteng utama dalam membimbing generasi muda. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan kita kembali melanjutkan obrolan dengan tema Hari Keluarga, Benteng Utama Melawan Kenakalan Remaja. Dan pendengar, Anda juga dapat bergabung bersama kami melalui WhatsApp kami di 0811 7307 079. Selamat pagi.
2: Selamat pagi dari Pak Toto Surabaya Permai.
1: Dari Bapak Toto Surabaya Permai. Silakan Bapak, ada pertanyaan untuk
2: saya. Lahir tahun 1952. Pendidikan sekarang nih pendidikan yang kurang bermutu. Mengapa? Saya tamat SD, dulu namanya sekolah rakyat. Akhir tahun 66 sekolah rakyat Muhammadiyah Kebun Tros. Dulu itu namanya Ujian Nagara. Ujiannya saya dulu tuh di SD yang sekarang dekat View Tower. Nah, dan SMP saya MP1. Ujiannya di Singkarulus. Kalau dulu tuh, kalau bodoh tidak naik, memang tidak naik. Tidak lulus. Kalau sekarang, sebodoh-bodoh manusia, asalnya rajin ke sekolah, pasti lulus. Nah, itu kan aneh. Itulah beda. Kedua juga, pendidikan tuh orang tua dulu tuh kalau maghrib dan subuh anaknya diajak ke masjid. Dulu juga pengaruhnya kurang dibandingkan zaman sekarang. Zaman sekarang ini zaman edan, mulai dari anak kecil sampai ke menterinya, menteri masuk penjara. Nah, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Toto. Baik, boleh ditanggapi Bapak.
3: Oke, ini luar biasa sekali ya Pak Toto ya, di Surabaya Permai ya.
1: Iya, betul.
3: Oke, terima kasih Pak Toto atas pendapatnya, sangat luar biasa. Ya, saya setuju ya, memang pendidikan zaman now ini agak sedikit berbeda. Saya bukan mengatakan kurang bermutu, tapi sedikit sangat berbeda dengan zaman dulu, zaman orang tua, zaman saya dengan sekarang. Kita lihat bagaimana, kenapa bisa begitu? Outputnya, Mbak. Ya. Sesuatu itu kan karena inputnya. Kalau inputnya bagus, outputnya pasti bagus kan? Betul. Ibaratnya kita nih ada es teh nih, kemudian kita tuangkan ke gelas yang lainnya. Pasti yang keluar es teh kan? Gak mungkin yang keluar susu atau dan lain sebagainya. Nah sama, inputnya harus bagus dulu. Ya. Jadi kalau kita ingin output para mahasiswa, para siswa di SD sampai kuliah itu mau bagus, berarti inputnya yang dimasukkan adalah pendidikan yang bermutu. Ya. Maka saya setuju dengan kata Pak Toto tadi bahwa bagaimana pendidikan yang dulu itu diterapkan aja gak apa-apa. Misalnya ketika pada saat kita lihat nih ada anak nih yang dia secara akademik kurang ya, tapi non akademik dia bagus misalnya hafalannya atau apa, mungkin bisa dibantu seperti itu. Tapi kalau misalnya dia di akademik sudah, mohon maaf kalau kata orang tuh, nilainya udah merah, kemudian non akademiknya juga kurang, terus sikapnya juga kurang melawan guru ya, mau nggak mau ya tidak harus kita lakukan ya, tidak kita naikkan atau tidak kita luluskan. Nah, dengan harapan apa? Dengan harapan kalau kita bisa melakukan itu bisa menjadi evaluasi bagi si murid. Oh, ternyata saya tidak naik ini adalah karena saya begini dan lain sebagainya. Nah, saya setuju juga dengan kata Pak Toto tadi bahwa bahwasannya ada diajak ke masjid, ya kan, pengajian segala macam. Kalau saya lihat sekarang, Mbak, itu udah jarang banget ya anak-anak ke masjid, Mbak. Ya, anak-anak ke masjid ngajar-ngaji. Sekarang itu saya lihat anak-anak muda itu lebih memilih main game gitu ya, nongkrong-nongkrong segala macam. Saya tidak menyalahkan main game, silakan ya, itu sekedar hiburan aja, atau nongkrong silakan. Tapi ketika pada saat ada waktunya sholat, sholat dong, ngaji ya ngaji dan lain sebagainya. Nah, disinilah peran orang tua untuk bisa memberikan pendidikan agama, Mbak. Ya, belum tentu juga yang kita sekolahkan ke agama pasti agama juga. Dalam artian pasti soleh langsung jadi soleh, itu belum tentu juga, Mbak. Jadi balik ke tadi bahwasannya memang yang menentukan pendidikan anak ini bagus atau enggak ya dari orang tuanya, dari ibunya dulu, seperti itu Mbak.
1: Nah, tadi kan juga kita udah dari Pak Toto dan dari Bapak juga, memang ternyata sangat penting ya pendidikan karakter sejak dini di lingkungan keluarga itu. Bagaimana tipsnya Bapak untuk menanamkan pendidikan karakter ini di lingkungan rumah?
3: Ya, jadi pendidikan karakter, pendidikan agama itu sangat-sangat penting untuk bisa menentukan muaranya nanti kemana. Anak ini menjadi baik atau malah justru kebalikannya. Nah, tips yang pertama dari saya adalah memilih orang tuanya dulu. Jadi dari orang tuanya dulu, Mbak. Jadi kita selama ini pengen anak kita baik, tapi kitanya belum baik. Gimana ceritanya, Mbak?
1: Dia mencontoh soalnya.
3: Betul, ya. Jadi gimana caranya? Kita dulu yang menjadi baik. Ya, makanya ada, kalau saya lihat itu ada seminar pranikah, Mbak.
1: Iya.
3: Jadi sebelum nikah itu ada pembelajaran, ada ilmunya, apa segala macam. Bagaimana menjadi seorang ayah, bagaimana menjadi seorang ibu. Yang pertama yang akan saya bahas adalah seorang ayah. Ya, seorang ayah ini adalah yang menentukan juga, Mbak, karena dia pemimpin kan, pemimpin di dalam rumah tangga. Dalam Al-Quran juga jelaskan arijalu qawwamuna 'ala nisa. Ya, jadi bahwa bagaimana ketika pada saat sudah menentukan pilihan kita pengen jadi orang tua atau menikah dalam tanda kutip, artinya kita harus berubah diri kita dong, menjadi lebih baik. Yang dulunya mungkin kita punya kebiasaan main game, ya merokok dan lain sebagainya, ketika saya sudah memilih untuk menjadi seorang suami dan punya anak nanti, saya harus berubah dari pola hidup tadi yang biasa saya main game, ya sekarang dikurangi main gamenya. Kemudian yang biasanya saya merokok depan banyak orang, saya benar-benar stop. Kemudian yang bangunnya bangun jam 10 pagi, udah terik matahari, sekarang bangunnya harus jam 5 dan lain sebagainya. Nah, jadi menentukan ayahnya dulu siapa nih? Ya, itu yang pertama. Yang kedua ya pasangan kita, ya kalau saya sebagai seorang suami istri. Jadi kita harus bisa memilih istri yang memang pendidikan agamanya yang nomor satu, Mbak. Karena kenapa? Karena kalau yang kita pilih itulah karena kecantikan, ya itu akan pudar di suatu waktu nanti. Sama dengan kekayaan, sama dengan jabatan juga. Maka pendidikan agama yang paling penting. Nah, itu yang pertama, Mbak. Jadi ya kita harus ya baik dulu sebagai orang tua. Setelah orang tuanya baik, anak ini akan melihat, anak ini akan mencontoh. Dia ini peniru ulung, Mbak. Anak ini, Mbak. Ya, contoh anak saya. Kalau saya yang saya tampilkan video-video di YouTube itulah video-video lucu, misalnya kicau mania lah atau apa segala macam, anak saya meniru dengan cepat, Mbak.
1: Iya, betul-betul.
3: Betul. Ya. Tapi kalau misalnya saya kasih video-video motivasi, video-video dakwah Islam, dia juga akan begitu, Mbak. Akan melihat, akan mencontoh seperti itu. Jadi yang pertama untuk membuat pendidikan karakter ya dari orang tua dulu.
1: Iya, betul. Nah, gimana sih Pak caranya menanamkan disiplin kepada anak itu sendiri? Nah, dari orang tuanya nih udah melakukan segala hal baik yang untuk dicontoh anaknya. Nah, gimana caranya menanamkan disiplin itu sendiri kepada anak tanpa harus menggunakan kekerasan atau bahkan kayak memaksa? Gimana itu, Pak?
3: Ya, jadi kalau kata Nabi, didiklah anakmu itu sesuai dengan zamannya.
1: Iya.
3: Jadi kita nggak bisa juga menolak pola militer. Kalau zaman dulu kan pakai sabuk gitu kan, kalau salah dikit klepuk klepuk gitu kan, itu nggak bisa kita laksanakan di zaman now. Kenapa? Karena ini akan menjadi time bomb, akan menjadi bom waktu dan akan membuat anak ini ketika dia dewasa dia itu akan melakukan hal yang sama. Entah itu ke temannya, entah itu ke pasangannya, ataupun ke anaknya. Jadi kalau menurut saya, ketika pada saat kita ingin membuat dia disiplin, kita harus tegas, Mbak. Beda, Mbak, antara marah dan tegas. Atau pemarah, atau marahin dan tegas itu beda, ya. Kalau marah itu adalah kita dengan intonasi yang tinggi, dengan sikap marah sampai mukul-mukul dan lain sebagainya, itu marah. Ya. Marah ini nggak ada solusi, Mbak. Ya. Apa solusinya? Yang ada, anak itu malah terganggu psikologisnya, emosionalnya terganggu. Saya pun pribadi ketika orang tua saya dulu mungkin itu pemarah atau apa, mungkin saya nggak akan bisa jadi seperti ini. Ya, makanya balik lagi tadi, kita tegas. Ya, nomor satu tegas. Gimana? Contoh misalnya, ya anak kita ini bangunnya telat, ya kan? Bangunnya jam udah jam 7, sedangkan jam 7 atau setengah 8 udah masuk sekolah. Artinya kita tegas, Dek, ya, atau Kakak, ya, jam 5 itu harus bangun, ya. Nah, bagaimana caranya agar jam 5 itu udah bangun atau sholat subuh? Ya, artinya kita jangan sampai dia begadang, jangan sampai dia larut malam tidurnya, dan jangan sampai terlalu banyak beraktivitas di malam hari sehingga dia ya alasannya masih ngantuk segala macam. Jadi kita harus tegas, Mbak, harus ngasih tahu bahwasannya ini loh batasannya begini, begini, dan lain sebagainya. Dan tentunya baik lagi ke tadi, contoh ya dari orang tua. Misalnya gini, Mbak, kita pengen anak kita disiplin sholat waktu, tapi sedangkan kita sendiri nggak apa namanya, nggak disiplin dalam sholat, sering terlambat lah, sering inilah segala macam. Kita ngasih tahu nih ke anak kita, Dek, jangan sampai sholat tinggal ya atau telat ya. Ya, terus dia akan ngilang melihat tingkah laku bapaknya. Lah, bapak sendiri aja sering terlambat, gimana saya mau disiplin waktu? Artinya kita dulu yang mencontohkan, seperti Rasulullah, Pak. Rasulullah itu mencontohkan itu dengan teladan yang baik. Dia mencontohkan terlebih dahulu, dia sholat 5 waktu, tepat waktu. Baru setelah itu orang akan melihat. Jangan kita dulu ngomong, ayo kamu sholat, kamu sholat. Eh, ternyata diri kita nggak sholat. Seperti itu, Mbak.
1: Ya, karena memang di zaman sekarang memang tantangan untuk mendidik anak itu memang sangat besar ya, Bapak. Nah, apa sih sebenarnya tantangan yang Bapak lihat di anak-anak zaman sekarang yang paling sering dihadapi orang tua itu sendiri?
3: Ya, tantangan atau challenge yang menurut saya yang paling gede itu adalah yang pasti adalah dengan adanya digital marketing ini, Mbak. Dengan adanya sosial media, handphone, segala macam. Kalau zaman saya dulu, Mbak, generasi milenial masih belum, waktu saya kecil belum ada tuh namanya internet atau apa segala macam. Dulu tuh masih TV tabung, kita masih bisa bersosialisasi dan lain sebagainya. Dulu masih main benteng, masih main congklak, main karet dan lain sebagainya. Jadi tidak ada tantangan yang terlalu besar untuk bisa perkembangannya. Nah, kalau zaman sekarang berbeda, Mbak. Challenge-nya itu lebih gede. Challenge-nya lebih luar biasa. Mungkin Mbak sekarang belum merasa kan karena masih belum nikah. Nanti ketika pada saat sudah menikah akan terasa bahwasan challenge yang utamanya itu adalah teknologi ini. Ya, bagaimana ketika mereka lagi nangis nih, Mbak ya. Kita bingung nih, Mbak ya. Mau ngasih apa? Mau ngasih makanan dia enggak mau. Mau ngasih minuman enggak mau. Mau marahin juga enggak. Jadi apa solusi yang paling cepat? Ya, paling cepat itu kasih mainan. Kasih tontonan.
1: Iya, betul.
3: Dan lain sebagainya. Dulu saya punya apa namanya pola pengasuh yang sebegitu, Mbak. Jadi ketika anak saya itu nangis atau apa, saya kasih makanan enggak bisa, minuman apalagi, segala macam enggak bisa, dimarahin tambah nangis dia kan. Akhirnya apa? Waktu itu belum banyak ilmunya, Mbak. Jadi saya kasih handphone gitu ya, nonton. Dan akhirnya, Mbak, apa efek dampak negatifnya ada, Mbak? Akhirnya anak saya itu kena speed delay. Jadi speed delay ini adalah dia bisa ngomong, alhamdulillah bisa berbicara, tapi lambat. Ya, biasanya orang udah usia 4 tahun udah bisa ngomong bapak, ibu, ayah, abi, dan lain sebagainya. Tapi dia di usia hampir 4 tahun itu masih terbata-bata. Nah, inilah yang pola yang salah. Dan akhirnya di anak kedua saya tidak terapkan hal itu. Saya nggak boleh main handphone. Main handphone boleh ketika pada saat mungkin seminggu sekali dan lain sebagainya. Ya, itu sih, Mbak, yang pertama adalah karena teknologi ini, Mbak. Seperti itu.
1: Iya, kadang ternyata juga screen time, apalagi sekarang juga banyak konten cepat yang bikin anak tuh berpikirnya juga lebih cepat, langsung kayak ngeskip gara-gara konten cepat ini sendiri. Nah, gimana sih, Pak, biar orang tua tuh tetap juga relevan dan dekat dengan anak di era digital, walaupun memang tantangan di era digital ini sangat besar, tapi gimana sih cara orang tua biar tetap relevan dan juga dekat dengan anak?
3: Ya, jadi bagaimana cara relevan? Yang pasti adalah orang tua itu harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, Mbak. Makanya saya bilang tadi pola asuh ya dulu dari zaman Nabi, zaman sekarang pasti berbeda. Zaman Nabi atau zaman orang tua kita dulu belum ada teknologi, belum ada apa-apa segala macam. Ya, kalau menurut saya bagaimana cara relevan? Ya, kita harus sebagai orang tua harus terupdate. Up to date dengan teknologi zaman now, up to date dengan informasi-informasi, up to date dengan ilmu pengetahuan di zaman now. Sehingga dengan kita punya segala itu, kita bisa terapkan, kita bisa berikan kepada anak kita, dan anak kita itu bisa mengikuti perkembangan zaman. Meskipun memang dengan berbagai macam banyaknya challenge, ya, saya bilang tadi ada teknologi lah, ada AI lah, apa segala macam yang memudahkan, harusnya ya Mbak ya, harusnya memudahkan jalan kita untuk bisa mencari jawaban. Tapi justru hal itu yang membuat anak ini mencari sesuatu yang instan. Kalau saya dulu Mbak, ketika misalnya mencari jawaban nih dalam suatu pertanyaan, saya harus banyak baca buku Mbak.
1: Iya betul.
3: Zaman saya kuliah dulu ya, masih semester berapa, saya ke perpus Mbak. Saya ke perpus sampai jam berapa gitu ya kan, untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Nah kalau sekarang kan enggak Mbak, tinggal AI aja.
1: Iya betul.
3: AI tolong jawab ini, pertanyaan ini. Nah udah semua jawaban. Dan tanpa kita sadari Mbak, hal itulah yang memanjakan kita, memanjakan anak kita, sehingga anak kita itu enggak terbiasa dengan hal yang berusaha itu. Sehingga apa? Menjadi lembek Mbak, menjadi lembek, menjadi tidak terbiasa dengan usaha. Nah ini akan sangat berbeda ketika pada saat mereka nanti ketika dewasa atau mereka sudah mencari pekerjaan, mentalnya berbeda Mbak. Mental dengan yang di awal tadi, dengan bagaimana dia mencari jawaban itu dengan berusaha, dengan belajar, dengan membaca, dengan anak yang apa-apa AI, apa-apa ini, apa-apa dengan orang tuanya, pasti akan sangat-sangat berbeda mentalnya Mbak.
1: Baik, mungkin sudah ada beberapa pertanyaan dari pendengar yang masuk melalui WhatsApp. Nah, ada yang bertanya begini, Bapak, bagaimana menghadapi anak remaja yang mulai tertutup kepada orang tua katanya?
3: Nah, itu ya. Ya, jadi ada berapa memang anak Mbak yang tertutup ya gitu ya. Nggak mau bercerita dengan orang tuanya, malah justru dia terbuka dengan sahabatnya,
1: iya, betul,
3: dengan temannya, dan mohon maaf dengan cowoknya, dengan ceweknya. Ini yang harus kita perhatikan. Mohon para orang tua-orang tua, ketika anak sudah meranjak dewasa, sudah berubah polanya, tolong diperhatikan. Ya. Jangan sampai kita kecolongan, jangan sampai dia lebih mencari kenyamanan di luar ketimbang di dalam. Ya. Kalau di luar Mbak, itu semu doang Mbak. Dalam artian apa sih yang dia akan diberikan oleh orang luar tersebut dengan solusi-solusi yang semu, solusi-solusi yang enggak membangun. Mungkin dia akan memberikan solusi, misalnya nih lagi ada masalah, masalah apa dan lain sebagainya, dia malah curhat dengan cowoknya atau dengan sahabatnya atau dengan orang lain. Enak kalau sahabatnya baik dan bagus, tapi kalau sahabatnya malah, alah kamu lagi banyak masalah ya, yaudah nih saya kasih ada obat nih. Nah ini apa, dikasih narkoba lah, dikasih ngelem lah, apa segala macam. Kalau menurut saya, orang tua harus peka. Ya, orang tua harus peka melihat apa perubahan. Dan ya kita harus menjadi orang tua yang fun. Nah ini yang gak banyak dilakukan oleh orang tua di sekitar zaman kita sekarang gitu ya. Sekarang saya lihat ada berapa orang tua yang sekedar ngasih nafkah, ngasih makan, selesai. Padahal kan orang tua gak seperti itu Mbak. Orang tua kan banyak tanggung jawab yang dia harus dilakukan untuk perkembangan anaknya. Bukan hanya ngasih nafkah, si makan, ngasih duit, enggak. Tapi bagaimana perkembangan anak, ya pulang sekolah tuh ya ditanyain, ya kan belajar apa tadi nak, tadi bertemu dengan siapa. Jadi kita bisa memantau Mbak, bagaimana perkembangan anak kita. Nah makanya kalau saya terapkan dengan anak saya, ketika dia pulang sekolah, malam nih ya, sebelum itu saya tanyain, adik tadi belajar apa? Kakak tadi belajar apa? Tadi ketemu dengan siapa? Dengan ibu guru siapa? Jadi kita tahu perkembangannya. Nah, balik lagi ke tadi, bagaimana cara untuk bisa mengatasi ya anak yang tidak terbuka? Ya, kita yang harus membuka.
1: Kadang juga anak tuh ngerasa kayak cerita sama orang tua tuh malah
3: dihakimi ya?
1: Iya, dihakimi. Terus juga banyak yang ngerasa kayak malahan orang tuanya malah cerita ke siapa-siapa gitu.
3: Nah itu yang saya bilang tadi, kita harus menjadi orang tua yang fun, orang tua yang menyenangkan, orang tua yang bisa memposisikan sebagai kayak teman gitu loh. Memang harus ada batasan, tetap harus ada batasan Mbak lah, ayah dan anak, ibu dan anak, tetap harus ada batasan. Tetapi yang saya maksud fun ini adalah bagaimana kita memposisikan ya kayak teman curhat aja. Ya teman curhat, adik lagi ada masalah apa, ada lagi apa, lagi suka sama cewek ya, lagi suka sama cowok ya, apa segala macam. Ditanyain, gak apa-apa adek curhat sama papa. Ya deh, kita nongkrong dulu sambil nongkrong, sambil ngopi kita, sambil makan-makan, cerita. Ah, jadi menurut saya mbak, ini menurut saya ya, menurut keyakinan saya, kita harus menjadi orang tua yang seperti itu, yang terbuka, yang asik diajak ngobrol. Nah, karena berbagai macam pengalaman yang saya lihat dari tetangga, dari sanak saudara, mereka punya orang tua yang cuek mbak. Ya, mereka punya orang tua yang cuek. Ketika ditanya, dia, ah saya sibuk lah, saya bekerja segala macam. Memang ada waktu kita harus kita siapkan untuk anak dan istri dan keluarga mbak. Ya, jadi kita kalau menurut saya, ya Anda harus terbuka dulu, Anda harus jadi orang tua yang have fun, dan jangan menghakimi. Ya. Yeah. Jangan menghakimi, ah kamu tuh begini-begini, kamu maksiat ya, kamu pacaran begini. Ya jangan, kita dengerin dulu apa emosinya sudah tersampaikan. Sudah nak, nah, boleh. Boleh Abi berbicara, boleh ayah bicara, baru kita masuk ngasih nasihat dan lain sebagainya. Seperti itu mbak.
1: Baik, terima kasih bapak. Nah mungkin sebelum kita akhiri, mungkin ada gak sih pesan singkat atau harapan untuk keluarga-keluarga di Bengkulu, untuk anak-anak remaja agar tetap fokus di masa depan atau bagaimana bapak? Boleh?
3: Ya, pesan saya kepada orang tua-orang tua ya, jadi jadilah orang tua yang baik, jadilah orang tua yang terus menggali ilmu parenting, ya keluargaan dan lain sebagainya. Jangan kita hanya menuntut anak kita untuk menjadi baik, untuk menjadi sempurna, sedangkan kita sendiri kan belum sempurna. Kita sendiri kan banyak kekurangan, banyak kelemahan, dan di sini kita bersama-sama dengan keluarga, dengan istri dan pasangan untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dan terakhir harapan saya sebagai seorang anak-anak nih, ya kan harusnya banyak-banyak bersyukur ketika orang tua masih lengkap, ayah dan ibu masih lengkap, dan lain sebagainya. Dan jangan banyak melawan, dan ikutin aja apa kata orang tua. Tidak ada orang tua yang mau anaknya sengsara ya mbak ya,
1: betul.
3: Pengennya sukses, berhasil, dan jaya.
1: Baik, terima kasih kepada Bapak Haki yang telah berbagi bersama kami, dan tadi juga kita sudah bersama Ibu Yusnaini. Dan pendengar, keluarga itu bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga tempat anak belajar tentang kasih sayang, tanggung jawab, dan nilai kehidupan. Dan ketika komunikasi itu terjalin, perhatian yang diberikan juga tulus, anak tuh merasa didengar. Makanya keluarga dapat menjadi benteng terkuat dalam melindungi generasi muda dari pengaruh negatif. Saya Nafla pamit undur diri dari Bengkulu menyapa. Terima kasih telah tetap bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengar beredar di media sosial TikTok sebuah unggahan yang mengklaim adanya lowongan kerja rekrutmen bersama BUMN tahun 2026, tapi pendengar informasi ini dipastikan tidak benar atau hoax karena hasil penelusuran menunjukkan hingga saat ini belum ada pengumuman resmi terkait pembukaan rekrutmen bersama BUMN 2026. Dan informasi valid biasanya hanya diumumkan melalui situs resmi Forum Human Capital Indonesia, dan yang perlu diwaspadai pendengar, tautan dalam unggahan tersebut justru mengarah ke halaman yang meminta data pribadi seperti nama, jenis kelamin, hingga nomor telegram. Ini tuh juga menjadi indikasi kuat adanya upaya penipuan. Dan masyarakat juga dihimbau untuk tidak sembarangan mengklik tautan yang tidak jelas sumbernya, apalagi sampai membagikan data pribadi. Dan pastikan selalu cek informasi lowongan kerja melalui kanal resmi agar terhindar dari hoax dan potensi kejahatan digital.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia? Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

informasi dan inspirasi. Pendengar, antusiasme masyarakat menyambut Piala Dunia 2026 terus meningkat. TVRI mencatat hingga saat ini sudah ratusan pengajuan izin nonton bareng atau nobar dari berbagai daerah di Indonesia. Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong menyebutkan hingga 2 pekan lalu tercatat sekitar 200 pengajuan dan kini diperkirakan telah mencapai 300 permohonan. Dan tingginya minat ini dipicu euforia masyarakat menyambut ajang sepak bola terbesar dunia meski Indonesia belum menjadi peserta. Sebagai pemegang hak siar resmi, TVRI terus memperluas jangkauan siaran baik melalui televisi, layanan digital hingga kerjasama dengan Radio Republik Indonesia yang menghadirkan siaran dalam format audio. TVRI juga membagi izin nobar menjadi 2 kategori, yaitu komersial dan non-komersial. Untuk kategori non-komersial seperti komunitas dan warga tidak diperbolehkan memungut biaya. Masyarakat yang ingin menggelar nobar juga dihimbau tetap menjaga ketertiban dan berkoordinasi dengan pihak keamanan setempat agar kegiatan berjalan aman dan lancar.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

92,5 FM, kanal formasi dan inspirasi. Kembali lagi hadir di program Halo RRI, pendengar bersama Nafla. Dan seperti biasa di Halo RRI ini kita membuka ruang untuk masyarakat yang ingin menyampaikan laporan, masukan, maupun keluhan terkait layanan di sekitar kita. Jadi kalau teman-teman punya hal yang ingin disampaikan, boleh langsung tuliskan di kolom komentar di live TikTok kami, atau juga bisa menghubungi kami di nomor WhatsApp 0811 7307 079. Bisa soal fasilitas umum, kondisi jalan, lampu jalan, pelayanan publik, lingkungan, drainase, sampah, atau hal-hal lain yang mungkin perlu menjadi perhatian bersama. Kadang ada hal kecil yang kita rasakan setiap hari tapi bingung harus menyampaikannya kemana. Nah, mudah-mudahan lewat Halo RRI ini bisa menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Dan mungkin sudah ada juga yang berkomentar, selamat pagi juga Bang Dimas. Kemudian juga ada Theodorus Yudhistira. Halo Mbak, saya Mas Theo dari Magelang. Halo Mas Theo. Dan mungkin pendengar sambil menunggu komentar-komentar lain, atau juga mungkin menghubungi kami lewat WhatsApp, akan setelah ini akan Nafla putarkan lagu dari Lomba Sihir yang judulnya Lomba Sihir juga.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja Bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu Bang, laporannya nih ditungguin. Lagian Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan Bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran Bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Mobile application RRI Digital.
4: Pro 1
5: 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Nah, juga ada yang komentar soal jalan di Bumi Ayu bisa terang benderang. Semoga jalan di Bumi Ayu bisa terang benderang karena malam rada gelap. Nah, ini pentingnya pendengar, semoga bisa jadi perhatian pihak terkait. Dan terima kasih untuk laporannya di jalan Bumi Ayu. Dan pendengar, di Bengkulu sekarang juga udah banyak CCTV di lampu merah. Nah, menurut kalian ini tuh cukup efektif nggak sih buat bikin pengendara lebih tertib? Coba boleh tulis di kolom komentar, atau mungkin ada nggak sih yang pernah ngelihat langsung pelanggaran yang kerekam? Dan setelah ini akan Nafla putarkan pendengar lagu dari Keisha Lefron, Katawamu.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, kembali kami update informasi dari rri.co.id mengenai pemerintah memastikan penyesuaian tarif batas atas tiket pesawat dilakukan secara hati-hati dan tidak sembarangan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan keputusan ini pendengar diambil dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat sekaligus keberlangsungan industri penerbangan. Dan menurutnya kenaikan harga energi global termasuk aftur akibat dinamika geopolitik di Timur Tengah ikut mendorong biaya operasional maskapai. Meski begitu pendengar, pemerintah juga tetap berupaya menjaga keseimbangan agar harga tiket tidak terlalu memberatkan masyarakat, apalagi menjelang momen libur sekolah dan Idul Adha. Dan penyesuaian tarif ini juga dibahas bersama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan pihak maskapai agar tetap dalam batas wajar. Dan pemerintah juga berharap situasi global segera membaik sehingga tekanan terhadap harga energi dan tiket pesawat juga bisa ikut menurun. Intinya pendengar, kebijakan ini tuh diambil sebagai jalan tengah antara menjaga industri tetap berjalan dan memastikan masyarakat tetap bisa berpergian dengan harga terjangkau.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar RRI Pro 1 Bengkulu, tidak terasa kita sudah berada di penghujung kebersamaan di program Halo RRI. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam hal RRI ini mengenai laporan-laporan di sekitar kita dan mewakili kerabat kerja yang bertugas. Nahla pamit dari ruang dengar Anda, dan setelah ini juga akan ada rekan Agnes yang menjumpai Anda di Bengkulu siang ini.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Bengkulu. Senang sekali saya Agnes kembali hadir menjumpai Anda di siang hari ini. Akan kami hadirkan berbagai informasi untuk Anda dan juga lagu-lagu pilihan menemani ruang dengar Anda. Nanti seperti biasa di pukul 13.00 akan ada warta berita daerah untuk Anda yang ingin update informasi seputar wilayah Bengkulu dan sekitarnya. Tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1 RRI Bengkulu.

Mendengar ketersediaan minyak goreng bersubsidi minyak kita di Kota Bengkulu terus menjadi perhatian pemerintah. Melalui Perum Bulog Kantor Wilayah Bengkulu, monitoring langsung dilakukan di pasar tradisional untuk memastikan stok aman dan harga tetap sesuai dengan ketentuan. Pemimpin wilayah Bulog Bengkulu, Dodi Syahrial menyebutkan, harga minyak kita saat ini terpantau stabil di angka Rp15.700 per liter. Namun, meningkatnya permintaan masyarakat membuat pihaknya mengusulkan penambahan pasokan guna menjaga distribusi tetap lancar. Selain itu, Bulog juga terus menyalurkan bantuan pangan ke berbagai wilayah termasuk daerah terpencil seperti Pulau Enggano. Langkah ini dinilai sebagai upaya menjaga stabilitas pangan meskipun tantangan distribusi dan juga peningkatan permintaan tetap perlu diantisipasi secara berkelanjutan. Informasi lengkap pendengar bisa Anda cek di rri.co.id.

bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Mendengar kejuaraan Kapolri Cup Judo 2026 resmi digelar di Gor Segiri dengan diikuti atlet dari seluruh polda di Indonesia. Ajang ini mempertandingkan berbagai kategori mulai dari putra-putri hingga beregu campuran. Polda Bengkulu turut ambil bagian dengan mengirimkan 6 atlet terbaik terdiri dari 5 putra dan 1 putri yang siap bertaing dan juga bersaing di berbagai kelas. Pelatih Judo Bengkulu Azhari Nasution menyebutkan para atlet merupakan personil yang telah berpengalaman di tingkat nasional. Pada hari pertama, pertandingan difokuskan pada babak penyisihan kategori putra dan juga putri, dilanjutkan dengan penimbangan untuk kategori beregu campuran. Kejuaraan ini dinilai menjadi ajang penting untuk mengasah kemampuan atlet sekaligus mempererat silaturahmi meskipun persaingan ketat tetap menjadi tantangan bagi setiap kontingen. Informasi lengkap bisa Anda cek di rri.co.id.

Masyarakat Bengkulu sudah tahu belum? Balai POM di Bengkulu terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan standar pelayanan yang cepat, transparan, dan profesional. BPOM Bengkulu menyediakan berbagai jenis pelayanan, di antaranya penyelenggaraan pelayanan informasi dan pengaduan konsumen, pelayanan pengujian obat dan makanan, pelayanan sertifikasi cara distribusi obat yang baik CDOB, pelayanan sertifikasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik SPA CPOTB, pelayanan sertifikasi pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetika yang baik SPA CPKB, pelayanan penerbitan rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetika, pelayanan penerbitan izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik IPC PPOB, surat keterangan impor obat dan makanan SKI, serta surat keterangan ekspor obat dan makanan SKE. Untuk informasi lebih lanjut dan pelayanan yang lebih mudah, masyarakat dapat menghubungi unit layanan pengaduan konsumen BPOM Bengkulu melalui WhatsApp di nomor 0811-738-9062, 0811-738-9062. Balai POM di Bengkulu hadir melindungi masyarakat melalui pengawasan obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berdaya saing.

ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Stevensen, anggota KPU Kota Bengkulu. Merasa senang sekali dan mengucapkan selamat pada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan begitu banyak acara. Salah satunya menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. Ayo adik sana, ikuti dan dengarkan terus Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, mager.
0: Ayo.
2: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.

Mendengar masih bersama kami di Bengkulu siang ini 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Sampah rumah tangga kini menjadi sumber penghasilan bagi warga Kelurahan Padang Harapan Kota Bengkulu melalui program Bank Sampah Srikandi Merah Putih. Warga yang sebelumnya membuang sampah kini rutin memilah dan menabungnya, bahkan total tabungan nasabah telah mencapai lebih dari 25 juta rupiah. Lurah Padang Harapan Najamuddin menyebutkan, program ini berhasil mengubah pola pikir masyarakat bahwa sampah memiliki nilai ekonomi jika dikelola dengan baik. Setiap pekan, warga menyetorkan sampah yang telah dipilah untuk ditimbang dan dicatat sebagai tabungan. Hasilnya bahkan dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga hingga membayar pajak. Program ini dinilai memberikan dampak positif bagi masyarakat dan juga lingkungan, meskipun keberlanjutannya tetap bergantung pada konsistensi partisipasi warga. Informasi lengkap bisa Anda cek di rri.co.id. Dan juga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan dinamika olahraga Pro 3 Jakarta.

0: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
1: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
2: Tapi, Ma.
1: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Kan kalau hujan seperti ini bisa banjir.
2: Mama sedang apa?
1: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
2: Kok bisa banjir, Ma?
1: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
2: Loh, itu kan sampah Mama.
1: Iya.
2: Itu plastik bekas makanan Mama.
1: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
2: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
1: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

Jannik Sinner cetak sejarah usai menjuarai Italian Open 2026. Fabio Dianjadijian Antonio finish terdepan pada balapan penuh insiden di MotoGP Catalunya 2026. Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester amankan 3 poin saat menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-37 Liga Premier Inggris di Stadion Old Trafford tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: And Williams heads away back post. Luke Shaw just inside the box.
2: Manchester United memastikan finish di posisi ketiga usai menang kandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 di Old Trafford, Manchester malam tadi. Pertandingan terakhir yang berlangsung di kandang klub berjuluk Setan Merah itu sepenuhnya ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ketiga gol Manchester United sendiri dicetak oleh Luke Shaw pada menit kelima, Mateus Cunha pada menit ke-55, dan Brian Mbeumo pada menit ke-76. Sementara dua gol Nottingham Forest dicetak oleh Morato pada menit ke-53 dan gol Morgan Gibbs-White pada menit ke-78. Pertandingan ini diselimuti dengan kontroversi di mana terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Mateus Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Selesai pertandingan, manajer klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan. Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun, pada akhirnya, saat ini, kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya, karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Di sisi lain, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang.
3: It was, I think the we kind of warmed into the game and got.
2: Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Babak pertama memang sedikit seperti itu. Awalnya kami mulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu pada babak kedua, menurut saya kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut saya para pemain luar biasa hari ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti yang kami lakukan. Dan kegembiraan serta kesenangan saya rasa dirasakan oleh semua orang di stadion. Baik para pemain maupun pendukung, saya rasa ini adalah cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga dan kabarnya hal ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Inggris kita beralih ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol sematawayang Lo Blanco dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Wanbianconeri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sherin Endur. Pada menit ke-30, tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol yang dicetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora memastikan kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi pertandingan dengan baik.
1: Per cui mi nasce facile andare.
2: Saya harus lebih banyak bertanya pada diri sendiri. Saya harus mengevaluasi permainan dan sikap tim dalam pertandingan ini. Sulit untuk menjelaskannya. Kami sudah berada dalam situasi ini selama beberapa bulan dan sebenarnya sudah mempersiapkan laga penentuan musim ini dengan sebaik mungkin. Kekalahan ini bukan terjadi hanya karena satu momen atau satu insiden saja, seperti yang mungkin dipikirkan orang-orang setelah pertandingan di Roma. Bukan seperti itu. Semua ini seharusnya menjadi hasil dari sikap yang benar, proses yang benar, cara bekerja yang benar, dan cara bersikap profesional yang benar. Hari ini kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap situasi normal di pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
0: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: Pendengar RRI, Timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Annyeonghaseyo. Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahannya yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: Oh, that's good.
1: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafstrom, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni, sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola, kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor 1 dunia, Jannik Sinner, mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Jannik Sinner ends Italy's 50. Petenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4, sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Petenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama, namun berhasil bangkit untuk mengamankan kemenangan bersejarah tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengapresiasi kerja keras timnya yang membantunya mencapai hasil ini.
3: Guys, thank you so much for
4: terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan. Tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan, sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak.
2: Sementara itu, Casper Ruud sebenarnya tampil agresif pada awal pertandingan final di Foro Italico. Namun, petenis Norwegia itu gagal mempertahankan konsistensinya dalam menghadapi tekanan permainan Sinner. Ruud juga kesulitan memendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Ruud tetap memuji performa Sinner yang dinilainya luar biasa musim ini.
3: First of all, I think it's the only thing to do.
4: Pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Jannik atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukannya musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Jannik karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
2: Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Jannik Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari lintasan balap. Fabio Di Gian Antonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johann Zarco harus dibawa ke pusat medis. Pada restart kedua, Acosta kembali memimpin balapan, namun Di Gian Antonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish usai perlombaan. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menyajikan tontonan menarik, tetapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Joan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera, begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini. Jadi kami harus bangga dan bahagia.
0: Dengan hasil ini, Fabio Di Gian Antonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Vedaega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11, namun insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8 dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Oranye Pink.
1: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.

Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persija Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.

0: United harus tunduk dari PSIM Yogyakarta 2-1 yang membuat upaya Laskar Sape Kerap untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok Anovantrian.
1: Pertandingan yang luar biasa ya menurut saya, cita-citanya juga sangat tinggi saya melihat. Kami juga memberikan selamat kepada PSM karena malam ini mereka.
2: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Fidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United merespon dengan memasukkan Ilham Syah dan Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandao di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai laga, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat kepada PSM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama sehingga sulit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
1: Saya juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemain kami yang tidak berhenti berjuang sampai menit terakhir berbunyi. Yang jelas PSM juga pertama mampu mengurung kami. Kita tidak bisa keluar dari tekanan. Mereka bermain sangat luar biasa. Tapi selepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan penyerangan dan itu berhasil. Termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
2: Sementara itu pemain Madura United Ilham Syah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSM Yogyakarta tampil lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Syah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dirinya menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
3: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya, saling nyerang, saling counter attack. Mungkin PSM lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
2: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sape Kerap untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
0: Kabar baik datang dari arena voli. Tim voli putra Jakarta Bhayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bhayangkara Presisi sukses menjuarai AVC Men's Volleyball Champion League 2026. Setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
4: Atmosfer Gor Terpadu Ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Bhayangkara Presisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bhayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bhayangkara Presisi, Farhan mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
5: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga, ya bangga bisa apa, bisa memberikan yang terbaik.
4: Sementara itu, Head Coach Bhayangkara Presisi, Reynald Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
6: Ya, masih ini luar biasa untuk Bhayangkara Presisi, untuk Habib Bin Manair Bhayangkara, untuk bola voli Indonesia.

0: biasa, kita jadi juara, kita sudah dapat tiket di kabar kemarin buat Indonesia, cuma lebih exciting selesai yang juara yang masih pertama kali di Indonesia.
1: Manajer tim Bayangkara Presisi, Irjen Pol Pipit Trismanto mensyukuri kemenangan ini sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
2: Alhamdulillah hari ini kita diberikan rezeki bisa menjadi juara AFC. Tentunya ini bukan sampai di sini, kita bersama runner up memang tahun 2025 kita sempat kalah dengan tim yang sama. Kita membalas di sini dan kita diberikan kemenangan. Alhamdulillah nanti dua tim ini akan berangkat untuk mengikuti World Champion.
1: Gelar juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bayangkara Presisi pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Mobile application, RRI Digital.

Masyarakat Bengkulu sudah tahu belum? Balai POM di Bengkulu terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan standar pelayanan yang cepat, transparan, dan profesional. BPOM Bengkulu menyediakan berbagai jenis pelayanan, di antaranya penyelenggaraan pelayanan informasi dan pengaduan konsumen, pelayanan pengujian obat dan makanan, pelayanan sertifikasi cara distribusi obat yang baik CDOB, pelayanan sertifikasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik SPA CPOTB, pelayanan sertifikasi pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetika yang baik SPA CPKB, pelayanan penerbitan rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetika, pelayanan penerbitan izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik IPC PPOB, surat keterangan impor obat dan makanan SKI, serta surat keterangan ekspor obat dan makanan SKE. Untuk informasi lebih lanjut dan pelayanan yang lebih mudah, masyarakat dapat menghubungi unit layanan pengaduan konsumen BPOM Bengkulu melalui WhatsApp di nomor 0811-738-9062, 0811-738-9062. Balai POM di Bengkulu hadir melindungi masyarakat melalui pengawasan obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berdaya saing.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin Delegasi Seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga sis, kamu bener deh.
0: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Pendengar masih bersama kami di Bengkulu siang ini. Kepolisian daerah Bengkulu mulai membangun gudang ketahanan pangan berkapasitas 1.000 ton sebagai dukungan terhadap program nasional. Pembangunan ditandai dengan groundbreaking di kawasan Asrama Polri, Desa Kandang Mas, Kota Bengkulu. Kabit Humas Polda Bengkulu Ihsan Nur menyebutkan gudang ini akan difungsikan sebagai pusat penyimpanan dan distribusi logistik pangan guna menjaga stabilitas pasokan di daerah. Keberadaan fasilitas ini diharapkan mampu memperkuat sistem ketahanan pangan sekaligus mendukung kesiapan menghadapi tantangan distribusi di masa mendatang. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari peran aktif kepolisian dalam mendukung program pemerintah meskipun efektivitasnya tetap bergantung pada pengelolaan dan juga sinergi antar instansi. Informasi lengkap bisa Anda cek di rri.co.id.

0: pizza?
1: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
2: Ayo Bang John, patoklah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
3: Sabarlah kok Dekba. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
2: Bah, itu kan Mang Monang. Aguh ya, Mang.
3: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oh, Lai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
4: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
3: Aguh ya, Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah Lai yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat Lai buat?

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakanmu."

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! Oh! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
2: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
4: And he can do this. Magical stuff for Messi this.
5: Sah, ikut aku yuk.
6: Kemana?
5: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
6: Hah? Emang apa yang gak ada?
5: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
6: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
5: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
6: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
5: Iya.

mencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka,

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tau sudah dapat seret dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Senin 18 Mei 2026. Sari Berita. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu mengingatkan masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan rumah agar terhindar dari hanta virus. Sekda Kaur imbau aparat desa perkuat sinergi kembangkan koperasi Merah Putih. Mendengar inilah berita selengkapnya disampaikan saya Agnes Ramadhani. Kami awali informasi pertama, pendengar dan pemirsa. Pemerintah Provinsi Bengkulu perketat pengawasan di bandara. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Puspa Sekar Arum.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu mengimbau masyarakat agar tidak panik menyikapi informasi mengenai penyakit hantavirus yang tengah menjadi perhatian dunia. Himbauan ini disampaikan menyusul laporan adanya sejumlah kasus di Indonesia termasuk di Jakarta. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Yasman Syahrul mengatakan pemerintah terus melakukan langkah antisipasi guna mencegah penyebaran virus tersebut. Salah satunya dengan memperketat pengawasan di pintu masuk negara termasuk Bandara Soekarno-Hatta. Dinas Kesehatan juga mengingatkan masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Pasalnya, hantavirus merupakan penyakit yang ditularkan dari hewan pengerat seperti tikus melalui urin, kotoran maupun air liur yang terinfeksi. Virus ini diketahui dapat menyebabkan gangguan pernapasan serius hingga masalah pada ginjal. Oleh karena itu, masyarakat diminta tidak menganggap remeh potensi penularannya meskipun kasusnya tergolong jarang. Yasman menjelaskan gejala awal hantavirus umumnya menyerupai flu. Gejala tersebut meliputi demam, menggigil, nyeri otot, sakit kepala, serta tubuh lemas yang muncul dalam rentang 1 hingga 8 minggu setelah terpapar.
2: Nah, apa upaya yang harus kita lakukan terkait dengan untuk mencegah penyakit hantavirus? Tentu langkah pertama adalah kita tentu harus menjaga lingkungan agar tetap bersih, kemudian kebersihan rumah juga, karena untuk mencegah terjadinya peningkatan populasi dari tikus ini. Kemudian menutup makanan dengan baik, mengendalikan populasi tikus. Ya mungkin kita melakukan apa namanya mengendalikan populasi tikus ini tentu misalnya katakanlah kebersihan dan kemudian mencegah dengan racun ya, racun tikus gitu ya. Kemudian menggunakan masker dan sarung tangan saat membersihkan area kotor. Karena kita tahu tadi bahwasanya penularannya bisa terhirup dari udara, dari debu-debu yang terkontaminasi dengan virus dari hantavirus ini.
1: Dalam kondisi tertentu, infeksi ini dapat berkembang menjadi hantavirus pulmonari sindrom atau HPS yang memiliki tingkat kematian cukup tinggi. Angka fatalitasnya bahkan dapat mencapai 38 hingga 50% pada kasus yang berat. Meski demikian, hantavirus di Indonesia masih tergolong jarang terjadi. Pemerintah tetap mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama dalam menjaga kebersihan lingkungan dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala mencurigakan. Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Mendengar, Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM di Bengkulu bersama Dinas Kesehatan Kota Bengkulu meluncurkan program Generation Antimikrobial Resistance Safety Program bagi kelompok rentan ibu hamil dan menyusui di Posyandu Mawar, Kelurahan Jalan Gedang, Senin pagi. Kepala Balai POM Bengkulu Kodon Tarigan mengatakan, penggunaan antibiotik tanpa resep dokter masih sering terjadi di masyarakat, termasuk praktik swamedikasi dan berbagi obat antar warga. Melalui program ini, BPOM ingin memberikan edukasi langsung kepada masyarakat agar penggunaan antibiotik lebih tepat dan selaras dengan kebijakan pemerintah dalam pengawasan distribusi obat. Program tidak berhenti pada peluncuran semata. Nantinya pemerintah akan memperluas edukasi ke seluruh posyandu di wilayah Kota Bengkulu dan Provinsi Bengkulu secara bertahap.
3: Dalam hal ini Balai POM Bengkulu mendukung ya kan AMR, jadi antimikroba resisten, di mana tingkat resisten penggunaan antibiotik ini sudah sangat mengkhawatirkan. Nah, jadi sehingga kita buat launching kegiatan ini, kita langsung bertemu sama dengan kelompok rentan, dalam hal ini adalah ibu-ibu dan juga ibu hamil, menyusui, dan juga anak-anak dan juga lansia. Dan harapannya ke depannya bahwa memang kita sudah didukung oleh pemerintah daerah. Artinya wali kota sudah membuatkan surat edaran supaya peredaran antibiotik itu tidak lagi sembarangan diperjualbelikan khususnya untuk oleh apotik maupun oleh sarana pelayanan kesehatan yang lain.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Deli Hartati, menegaskan obat dapat menjadi racun apabila digunakan tanpa diagnosis dan dosis yang benar. Ia mengajak kadar posyandu dan masyarakat untuk lebih memahami pentingnya konsultasi medis sebelum mengkonsumsi antibiotik sehingga pengobatan benar-benar sesuai dengan kebutuhan kesehatan. Pendengar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu bersama Palang Merah Indonesia Kota Bengkulu kembali menunjukkan komitmennya dalam aksi kemanusiaan melalui kegiatan donor darah massal yang digelar di kantor BI Bengkulu pada Senin pagi. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Wahyu Yuwana Hidayat mengatakan, kegiatan donor darah tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya memperkuat sinergi antar lembaga dalam membantu masyarakat yang membutuhkan transfusi darah. Menurutnya, kebutuhan darah di Bengkulu masih tergolong tinggi, sementara stok yang tersedia di PMI kerap belum mampu memenuhi seluruh permintaan pasien. Pihaknya juga ingin mengajak semua pihak untuk lebih peduli terhadap sesama. Donor darah bukan hanya membantu menyelamatkan nyawa orang lain, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan bagi pendonor. Informasi lainnya, pendengar, Sekda Kaur imbau aparat desa perkuat sinergi kembangkan kooperasi Merah Putih. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Lili Rahman.
4: Sekretaris Daerah Kabupaten Kaunasru Rahmat Kabupaten Kaur mengimbau seluruh aparatur pemerintah desa, pengurus koperasi, serta pendamping terkait untuk terus melakukan pembinaan terhadap pengurus koperasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Imbauan ini disampaikan guna memperkuat peran koperasi Merah Putih sebagai penggerak ekonomi masyarakat desa. Sekda menegaskan bahwa sinergi dan kerjasama yang baik antara seluruh pihak menjadi kunci utama dalam mendorong kemajuan koperasi. Dengan kolaborasi yang solid, Koperasi Merah Putih diharapkan mampu berkembang secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, keberadaan koperasi tidak hanya sebatas wadah usaha, tetapi juga menjadi sarana pemberdaya ekonomi rakyat. Oleh karena itu, pembinaan yang berkelanjutan sangat diperlukan agar koperasi dapat dikelola secara profesional dan berdaya saing. Ia juga menekankan pentingnya peran aktif para pendamping dalam memberikan arahan dan pendampingan kepada pengurus koperasi. Hal ini bertujuan agar setiap program yang dijalankan kan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Lebih lanjut, Sekda Kaur menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan terus memberikan dukungan terhadap pengembangan koperasi Merah Putih di Kabupaten Kaur. Hal tersebut disampaikan Sekda saat menghadiri kegiatan launching KDMP di Desa Padang Baru, Kecamatan Kaur Tengah. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen bersama untuk memajukan koperasi sebagai pilar ekonomi desa.
5: Dari pemerintah daerah akan terus mensupport, mengawal sehingga koperasi desa Merah Putih se-Kabupaten Kaur ini betul-betul dapat berjalan. Sekali lagi kami berharap kepada aparat desa, kepada pengurus koperasi desa Merah Putih, kepada PA koperasi desa Merah Putih untuk melakukan pembinaan.
4: Melalui upaya bersama yang berkesinambungan, Sekda berharap Koperasi Merah Putih dapat menjadi gerai yang handal dan mampu bersaing tidak hanya di tingkat daerah tapi juga lebih luas. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Mendengar, Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan dan UKM Disko Perindak Kabupaten Kaur kembali mengingatkan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM setempat untuk segera mendaftarkan diri sebagai peserta bazar dalam gelaran Festival Gurita 2026. Sekretaris Disko Perindak Kabupaten Kaur, Hayan Wianto, mengingatkan para pelaku UMKM agar tidak melewatkan momentum emas ini. Berdasarkan data terbaru, hingga 3 hari menjelang acara atau H-3, tercatat masih ada beberapa stand bazar yang belum terisi dari total 40 stand yang telah disediakan oleh pihak panitia. Hayan Wianto menegaskan bahwa Festival Gurita merupakan salah satu event terbesar daerah yang dipastikan akan menyedot perhatian masyarakat luas serta wisatawan. Oleh karena itu, kehadiran stand bazar ini harus dimanfaatkan secara maksimal oleh para pelaku usaha lokal. Pihak Disko Perindak Kaur berharap sisa stand yang ada dapat segera terpenuhi dalam 1-2 hari ini, sehingga saat pembukaan Festival Gurita 2026 nanti, seluruh area bazar dapat menyajikan berbagai produk terbaik yang menjadi kebanggaan Kabupaten Kaur. Bagi para pelaku UMKM yang berminat, diharapkan dapat segera menghubungi Sekretariat Panitia atau Kantor Disko Perindakaur untuk proses registrasi sebelum kuota benar-benar habis. Pendengar dan pemirsa, Anda kembali menyaksikan Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni Minggu malam resmi menutup rangkaian Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2026 di Masjid Agung Baitul Falid Palhin Seluma. Dalam sambutannya, Herwan mengapresiasi pemerintah Kabupaten Seluma atas kesuksesan penyelenggaraan acara yang meriah ini, serta menekankan bahwa MTQ bukan sekedar ajang perlombaan, melainkan momentum memperkuat syiar Islam dan membumikan nilai Al-Quran. Pada MTQ kali ini, Tuan Rumah Kabupaten Seluma sukses menyelenggarakan kegiatan sekaligus menoreh prestasi dan menjadi juara umum. Disusul Kota Bengkulu di posisi kedua dan Kabupaten Bengkulu Utara di peringkat ketiga. Kakanwil Kemenag Provinsi Bengkulu, Saifuddin menegaskan bahwa terdapat sekitar 25 cabang lomba yang dipertandingkan untuk menjaring kori dan koriah terbaik di wilayah tersebut. Para pemenang dari ajang ini nantinya akan dipersiapkan secara matang untuk mewakili Provinsi Bengkulu dalam ajang MTQ tingkat nasional yang akan digelar di Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, Bupati Seluma Teddy Rahman menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya kepada seluruh pihak yang terlibat, sekaligus menyerahkan tongkat estafet kepada Kabupaten Rejang Lebong yang resmi ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan MTQ tahun depan. Informasi lainnya, pendengar, pelaksanaan Kabah Fest di Kabupaten Rejang Lebong mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan para pelaku wisata. Festival tersebut dinilai mampu menghadirkan hiburan sekaligus memperkenalkan potensi daerah kepada wisatawan luar daerah. Beragam kegiatan seni budaya, kuliner tradisional, dan promosi destinasi wisata menjadi daya tarik utama dalam acara tersebut. Ribuan pengunjung tampak memadati lokasi festival sejak hari pertama pelaksanaan kegiatan hingga puncak kemarin, 17 Mei 2026. Pegiat wisata alam Henry menilai Kabah Fest memiliki dampak positif terhadap perkembangan pariwisata daerah. Menurutnya, festival seperti ini dapat menjadi sarana efektif untuk mengenalkan kekayaan alam Rejang Lebong kepada masyarakat luas. Ia mengatakan Kabupaten Rejang Lebong memiliki banyak destinasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi wisatawan, mulai dari kawasan pegunungan, air terjun hingga jalur pendakian dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Informasi lainnya, pendengar, BPS Kabupaten Kaur meminta masyarakat menerima kedatangan petugas saat pelaksanaan sensus ekonomi secara door-to-door pada Juni mendatang. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Rohil Minata.
6: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Kaur tengah bersiap melaksanakan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 secara menyeluruh. Kepala BPS Kaur menghimbau masyarakat untuk menerima kedatangan para petugas sensus yang akan datang langsung ke rumah atau tempat usaha. Pelaksanaan pendataan door-to-door ini dijadwalkan akan mulai berlangsung pada pertengahan Juni mendatang. BPS memastikan petugas yang turun ke lapangan akan membawa kelengkapan identitas resmi seperti tanda pengenal dan surat tugas. Kepala BPS Kabupaten Kaur Antoni Pestari MSI menyampaikan, hendaknya masyarakat nantinya dan para pelaku usaha diminta kerjasamanya untuk memberikan jawaban yang jujur dan akurat saat diwawancarai. Data yang terkumpul dari kegiatan ini sangat penting sebagai landasan pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi ke depan. Kegiatan sensus ekonomi ini bertujuan untuk memotret peta kekuatan ekonomi nasional hingga ke wilayah administrasi terkecil. Keakuratan informasi yang diberikan akan sangat membantu pemerintah dalam menciptakan program yang tepat sasaran bagi masyarakat.
7: Pada masyarakat Kabupaten Kaur, mohon diterima tugas kami ke lapangan, berikan data yang sebenarnya, dan tolong sebelum memberikan, pastikan bahwa petugas itu memang benar-benar petugas dari BPS, takutnya nanti di zaman saat ini banyak yang menunggangi.
6: BPS juga berharap partisipasi aktif warga dapat memperlancar seluruh tahapan pendataan yang berlangsung hingga beberapa bulan ke depan. Dukungan penuh dari warga Kabupaten Kaur menjadi kunci suksesnya pengumpulan data statistik dasar berskala besar ini. Setiap data yang diberikan warga akan dijamin kerahasiaannya dan dilindungi oleh undang-undang statistik yang berlaku. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir atau takut untuk membuka pintu bagi petugas sensus. Untuk informasi lebih lanjut mengenai data cara verifikasi petugas, warga dapat mengakses panduan melalui portal resmi. Pastikan masyarakat selalu meminta petugas menunjukkan surat tugas sebelum memberikan keterangan data. Demikian Rohin Minata, RRI Tuhan melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Ketua Raflesia Business Class Bengkulu Haki Anna Zili mengatakan, generasi saat ini mulai mengalami kemunduran dalam tata krama, terutama dalam cara berkomunikasi. Menurutnya, sebagai generasi Z dan generasi Alpha sudah tidak lagi menghargai orang yang lebih tua, guru maupun orang tua mereka sendiri. Hal tersebut terlihat dari berbagai video viral di media sosial yang memperlihatkan ucapan tidak pantas dari anak muda kepada orang lain. Bahkan ada pula pelajar yang berani melawan guru hingga petugas keamanan sekolah. Hakim menjelaskan etika yang pernah dijalani generasi milenial sangat berbeda dengan etika remaja masa kini yang dinilai semakin menurun. Ia menilai ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan sikap tersebut, salah satunya lingkungan pergaulan dan informasi yang diterima setiap hari. Apa yang dilihat dan didengar anak muda saat ini dinilai sangat berpengaruh terhadap perilaku mereka. Jika dahulu pendidikan etika lebih banyak diperoleh melalui guru, melalui buku, dan pembelajar langsung, kini sebagian besar informasi berasal dari media sosial. Menurut Haki, derasnya arus informasi di media sosial membuat anak muda mudah mencari validasi tanpa memahami dampak dari perilaku mereka. Karena itu, ia menegaskan pentingnya kehadiran keluarga sebagai benteng utama dalam membentuk karakter anak. Informasi lainnya, pendengar dan pemirsa, program Polis Goes to School kembali dilaksanakan jajaran Polda Bengkulu sebagai bagian dari pembinaan terhadap pelajar di wilayah Bengkulu. Kegiatan tersebut dilaksanakan di SMP Negeri 4 Kota Bengkulu pada Senin 18 Mei 2026 melalui pelaksanaan upacara bendera di sekolah yang dipimpin pembina upacara yang ditugaskan langsung oleh Kapolda Bengkulu. Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Kota Bengkulu Fatmawati mengatakan, selain pelaksanaan upacara bendera, kegiatan akan dilanjutkan dengan sosialisasi yang mengangkat sejumlah materi penting bagi pelajar. Materi sosialisasi yang disampaikan meliputi tata tertib dan disiplin sekolah, motivasi belajar serta pembentukan karakter generasi muda. Polisi juga memberikan edukasi terkait pencegahan kenakalan remaja dan tindakan anarkis yang dapat merugikan masa depan pelajar. Edukasi ini dinilai penting mengingat perkembangan teknologi digital yang semakin dekat dengan kehidupan remaja saat ini. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, serta menjaga nama baik sekolah, keluarga, dan diri sendiri di kalangan pelajar. Anda masih bersama kami di Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Kita beralih ke informasi terakhir, pendengar dan pemirsa. Pemerintah Provinsi Bengkulu memprioritaskan rehabilitasi Stadion Sawah Lebar menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda guna meningkatkan kualitas sarana olahraga sekaligus mendukung pembinaan atlet belajar. Rencana ini dibahas dalam rapat tertutup hari ini yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni bersama jajaran terkait seperti Dispora, KONI, BKAD, dan Dinas PUPR. Stadion ini dipilih sebagai prioritas karena memiliki tingkat aktivitas yang tinggi dan rutin digunakan masyarakat khususnya generasi muda untuk berolahraga setiap hari. Sekda Herwan Antoni menargetkan proses perbaikan dapat dimulai tahun ini dan selesai sebelum ajang Popda digelar dengan penyesuaian terhadap mekanisme dan kemampuan keuangan daerah. Dinas PUPR nantinya diminta untuk berkoordinasi dengan Dispora untuk memetakan kebutuhan perbaikan yang paling mendesak. Selain Stadion Sawah Lebar, Pemprov Bengkulu juga tengah mendata sejumlah fasilitas olahraga lain yang membutuhkan perawatan dan penyelesaian pembangunan seperti gor, voli, dan bulu tangkis agar dapat dimasukkan dalam program pembangunan daerah. Mendengar demikian warta berita daerah siang yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Saya Agnes mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih, selamat siang, selamat beraktivitas.

0: agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas. Saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Mas.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.
1: Mak, saya ku kan lah tamat SMA, mak. Saya ndak kuliah. Bully ya, mak?
2: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA aja kau lah bersyukur.
1: Saya selero, mak, ndak kuliah, mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
2: Ay, ndak usah lah kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong mak kerjo. Kuliah kini mahal.
1: Aduh, mak, tempat kuliah yang

0: biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi Mak kerjo.
1: Hah, di mana pula bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, Mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja. Bisa sambil kerjo, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, Mak. Lulusannya lah terbukti pula. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk segala umur, Mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padik nian pula. Kapan pula pendaftarannya tuh?
0: Kini lah mulai buka pendaftarannya, Mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantornya, Mak. Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna. Atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bengkulu kok lama, yang negeri, akreditasi A, pade cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cah ini.
2: Info lebih lanjut, bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

Mendengar menjelang Idul Adha 2026, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Bengkulu mulai mengalami kenaikan. Pantauan di pasar Minggu menunjukkan harga minyak goreng premium seperti Fortune, Bimoli, dan Sanko naik hingga Rp21.000 sampai Rp24.000 per liternya. Tidak hanya minyak goreng, harga gula pasir dan tepung terigu juga ikut meningkat dalam beberapa hari terakhir. Pedagang menyebutkan keterbatasan pasokan menjadi salah satu penyebab utama kenaikan harga di tingkat pasar. Kondisi ini membuat masyarakat harus menyesuaikan pengeluaran, meskipun kebutuhan pokok tetap harus dipenuhi setiap hari. Kenaikan harga ini dinilai menjadi tantangan bagi masyarakat, sekaligus menjadi perhatian bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga menjelang Hari Besar Keagamaan. Informasi lengkap bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita angkat telepon terlebih dahulu. Ada telepon yang masuk ya. Ini sepertinya ingin request lagu atau kirim-kirim salam. Halo, selamat siang. Selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Bapak? Halo Bapak, sudah lama tidak mendengarkan suara Pak Yusuf ya di Jambi. Pak Yusuf, pengen request lagu apa?
1: Ini dengan siapa lupanya?
0: Saya Agnes, Pak.
1: Agnes, apa kabarnya Abang Mbak Agnes?
0: Alhamdulillah, baik. Gimana kabarnya Pak Yusuf?
1: Alhamdulillah, baik juga. Sehat. Cuacanya cerah.
0: Di sini juga cerah cuacanya Pak Yusuf. Pengen request lagu apa, Pak?
1: Lagunya Jangan Pernah Berubah dari ST12.
0: Jangan Pernah Berubah. Oke, kirim-kirim salam untuk siapa?
1: Salamnya pertama sekali untuk Mbak Agnes ya.
0: Benar.
1: Selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kemudian untuknya Mama Dadang, ada Bang Riko, ada Ayah Tutut, ada juga yang di Ani, untuk semua lakam tatur kecuali dari Agam Bajir. Selamat siang untuknya Mbak Agnes, selamat siang, selamat bertugas, terima kasih banyak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yusuf dari Jambi sudah request lagu di relaksasi siang hari ini. Dan untuk Anda pendengar bisa bergabung bersama kami di via WhatsApp ataupun telepon ya, atau nanti kita akan live di TikTok RRI Bengkulu. Kita putarkan bersama-sama terlebih dahulu requestan dari Pak Yusuf dari Jambi, ada ST12, Jangan Pernah Berubah.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar, kita ke informasi cek fakta. Beredar unggahan di media sosial YouTube berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta kantor makan bergizi gratis MBG di seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung program unggulannya. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta kantor makan bergizi gratis. Video dalam unggahan tersebut identik dengan tayangan pada 20 Agustus 2024 yang membahas rencana dimulainya program makan bergizi gratis MBG pada 2 Januari 2025. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Presiden Prabowo Subianto akan membangun 1 juta kantor MBG merupakan informasi yang tidak benar alias berita bohong. Periksa selalu, pendengar, kebenaran informasi sebelum Anda men-share di media sosial atau di grup keluarga Anda. Pastikan informasi yang Anda baca merupakan informasi yang kredibel dari institusi resmi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.

Masyarakat Bengkulu sudah tahu belum? Balai POM di Bengkulu terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan standar pelayanan yang cepat, transparan, dan profesional. BPOM Bengkulu menyediakan berbagai jenis pelayanan, di antaranya penyelenggaraan pelayanan informasi dan pengaduan konsumen, pelayanan pengujian obat dan makanan, pelayanan sertifikasi cara distribusi obat yang baik CDOB, pelayanan sertifikasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik SPA CPOTB, pelayanan sertifikasi pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetika yang baik SPA CPKB, pelayanan penerbitan rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetika, pelayanan penerbitan izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik IPC PPOB, surat keterangan impor obat dan makanan SKI, serta surat keterangan ekspor obat dan makanan SKE. Untuk informasi lebih lanjut dan pelayanan yang lebih mudah, masyarakat dapat menghubungi unit layanan pengaduan konsumen BPOM Bengkulu melalui WhatsApp di nomor 0811-738-9062, 0811-738-9062. Balai POM di Bengkulu hadir melindungi masyarakat melalui pengawasan obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berdaya saing.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di 105,1 FM teman terbaik kamu. Halo, selamat siang semuanya, pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali kali ini kita akan bergabung kembali di program acara relaksasi, request lagu dan informasi. Kalian semua bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam di siang hari ini ya, sembari kita bacakan informasi-informasi, sembari kita dengarkan requestan Anda di siang hari. Saya akan bacakan, ini ada banyak sekali yang sudah komen-komen di kolom komentar TikTok RRI Net Bengkulu. Mungkin nanti tim teknik bisa lihat dari yang paling atas ya, kita scroll dulu ke yang paling atas, kita bacain dari yang teratas. Oke, ini ada Arjun ya. Halo, selamat siang Arjun, Sukaraja hadir katanya. Hadir juga. Dan ini ada Yaser Indo 47 pindah ke Pro 1 Mbak Inesra. Iya benar. Terima kasih Yaser sudah selalu setia bersama RRI. Ini kayaknya tadi melihat juga live TikTok di pagi hari ya, tapi sekarang masih pantengin sampai siang hari. Arjun request lagu Ruang Rindu. Leto, oke, lagunya sudah aku list di siang hari ini untuk kamu. Ini ada juga dari Yogi, Kak titip salam buat saya sendiri, jaga kesehatan dan kurangi begadang. Yaps, memang kalau banyak orang tuh biasanya kalau nggak banyak pikiran ya, atau mungkin ada kerjaan itu biasanya begadang. Tapi kalau sekarang ya banyak juga anak muda yang memang main game gitu ya sampai larut malam. Jangan sampai kalian nanti capek. Kalau saya mungkin lebih memilih untuk tidur. Tapi tiap orang itu beda-beda. Ada yang memanfaatkan waktu luangnya untuk sekedar nonton drama atau mungkin nonton film atau bermain game, itu tidak apa-apa asalkan kalian bisa mungkin meluangkan waktu sedikit ya, minimal ya 8 jam sehari untuk tidur. Kalau misalnya kalian mungkin tidurnya jam 3 pagi, jam 3 subuh, usahakan setelah itu tidur agak panjang gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian kerja itu nggak ngantuk. Tapi kalau misalnya kalian besoknya kerja atau besoknya sekolah, paling nggak tidurnya jam 12 lah ya paling malam. Terus ada Lili Sumarti 4, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Lili. Ini ada Yaser Indo juga. Oke, dia bilang sudah follow aku. Oke, nanti aku cek ya. Kamu sudah follow aku ya. Terus ada 7 Unmer. Ini aku nggak tahu bacanya kayak gimana, tapi semoga saja benar ya. Kakak penyiar yang ini lebih luas. Terima kasih banyak. Ada korban TikTok Agnes. Halo korban TikTok. Bukan korban bencana atau korban sakit hati ya. Korban TikTok nih ya. Halo. Ada Anto Axel Widya Stanto request lagu Mbak Tempat Yang Paling Indah Tahta. Atau Once Michael Simfoni Yang Indah. Oke, nanti aku bacain. Ada Theodo Rusyu Distir, benar ya? Kalau misalnya salah mohon dikoreksi ya. Halo Mbak, saya Mas Theo dari Magelang ya? Magelang. Dari Magelang. Ini terpotong ya, mohon maaf. Saya suka atensi di WhatsApp. Oh iya, terima kasih. Kita juga sering loh untuk buka requestan, baik itu di via WhatsApp ataupun di TikTok. Pasti kita bacain kalau misalnya di jam relaksasi ataupun jam request ya. Tenang saja Theodo. Ada korban TikTok? Wah, terima kasih kamu juga tempan. Nih semoga cowok ya, korban TikTok ya. Ada Virgo juga dan masih banyak lagi yang sudah request dan juga bergabung bersama kita di siang hari ini. Dan untuk Anda pemirsa dan juga pendengar bisa bergabung bersama kami. Kirimkan lagu favorit Anda, baik itu sedih, senang ya. Langsung saja bergabung di via WhatsApp juga bisa. Aduh, ada iklan di belakangnya. Di via WhatsApp atau mungkin di telepon, atau bisa langsung aja bergabung di kolom komentar TikTok RRI Bengkulu. Oke, kita akan dengarkan dulu beberapa lagu yang lewat ini, sembari kita akan putarkan juga requestan Anda di siang hari.

Pendengar masih bersama kami di Relaksasi, request lagu dan informasi. Silahkan kirimkan requestan lagu Anda. Kirimkan juga mungkin ada yang ingin bertanya.

0: ya seputar RRI atau kirim-kirim salam. Ini juga bisa tanya-tanya soal iklan juga ya di sini. Bisa langsung bergabung bersama kami di via WhatsApp, telepon ataupun live TikTok sekarang juga di RRI Net Bengkulu. Tadi ada yang request lagunya Noah Separuh Aku dan juga Kahitna Cantik, dan lagunya sudah saya masukkan di playlist kita di siang hari ini. Dan untuk pemirsa dan pendengar bisa masih bergabung bersama kami ya sampai pukul 3 sore nanti menemani ruang dengar Anda. Kita akan bacakan dulu, ada banyak sekali yang bergabung di TikTok kita di siang hari ini. Ada Naomi Jasmine. Halo, selamat siang Naomi. Ini namanya tidak asing lagi ya. Aku juga cewek rantau dari Lampung ke Bengkulu, Kak. Di sini suka kesenjangan bahasa. Oh iya. Apa nih bedanya nih? Mungkin bisa di-sharing ya. Ini siapa yang pernah dari Lampung di sini? Gimana bahasa Lampung?
1: Ya. Tapi pun.
0: Iya, banyak juga ya sebenarnya bahasa-bahasa yang memang agak sedikit berbeda seperti itu ya bahasa Bengkulu. Apalagi di daerah-daerah itu biasanya masih kental dan sulit diartikan karena sangat berbeda dengan bahasa aslinya gitu ya. Semoga kamu bisa nantinya memahami bahasa Bengkulu ya. Kalau di Bengkulu tuh, kalau aku tuh awak gitu ya. Tapi kamu juga nanti mungkin setahun dua tahun di Bengkulu sudah terbiasa nih dengan bahasa Bengkulu, apalagi yang di kabupaten gitu ya. Ada Jer CTF, salam Agnes Ramadhani. Halo, salam juga, selamat siang. Ada Putra Alam yang juga bergabung ya, banyak yang gabung ya. Ada Nur AF Padang Jaya hadir. Salam-salam buat teman yang lahir tahun 90-an. SMS 1 gratis 100 SMS. Iya ya, zaman dulu ya suka SMS-SMS-an gitu ya. Bahkan ada tanda tangan-tangannya gitu ya. Saya ingat dulu zaman dulu kalau misalnya kita SMS-an sama temen tuh kalau A tuh diganti 4 gitu ya, I ganti 1 gitu. Ini serasa nostalgia sekali ya. Iya, ada Izu. Ada Izur. Selamat sore Bogor hadir, Kak. Iya, selamat siang menjelang sore Bogor. Wah, ini luar biasa. Dari penonton seluruh Indonesia hadir di RRI Bengkulu. Enak ya kalau kayak gini ya. Banyak yang mendengarkan dengan jangkauan yang luas. Ada Bos B. Halo Mbak Agnes. Halo Bos. Waduh, ini Bos mana nih? Ada Rizka Dwi Andini. Hai Mbak Agnes, halo juga. Ada Kang Scroll L, request kolesterol band. Oke, judulnya apa kalau pengen request? Ada Arjun juga, terima kasih lagunya jadi puterin. Oke, terima kasih kembali. Dan masih kita tunggu requestan Anda, pendengar dan pemirsa bisa bergabung bersama kami di via Wawa ya, atau telepon, atau bisa langsung kirimkan di kolom komentar RRI Bengkulu. Ada Noah Separuh Aku.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar.
1: Iya, ini aku otw ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang. Dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Masih bersama kami di Relaksasi Request Lagu dan Informasi. Masih bersama saya Agnes di siang hari ini. Dan sembari kita nunggu requestan Anda, tadi juga waktu break kita sudah bersapa-sapa ya dengan warga TikTok di siang hari ini. Tadi ada yang request lagunya Stinky, mungkinkah? Ada lagu Ungu, Andai Ku Tahu, dan juga Naf, Akhirnya Aku Menemukanmu, dan akan kita putarkan setelah yang satu ini. Tapi untuk Anda, pemirsa dan pendengar, mungkin ada yang ingin bergabung bersama kami, tidak di via TikTok ya, bisa di via WhatsApp juga, di 0811-7307-079, atau di telepon ya, mungkin bisa ingin berinteraksi bersama saya langsung di siang hari ini, di 0736-7321-995. Kita bacakan lagi, ini ada beberapa sapa-sapa di TikTok RRI Bengkulu. Ada Mase. Bukan ya, kita bukan bank. Kita ini Radio Republik Indonesia ya. Kirain logo bank, tapi ya bukan bang. Kita bukan logo bank. Boleh request lagu mbak? Boleh. Silakan aja langsung ketik-ketik di kolom komentar ya, pengen request lagu apa. Tapi kita di siang hari ini lagunya full Indo, tidak menerima lagu manca. Lagu manca kita putarkan di Ruang Rindu di jam 9 malam setiap harinya. Mas Par, mohon nanya. Bukan ya. Mas Par, hai kak, mau bergabung, salam dari Lebong. Halo warga Lebong Topos, selamat siang, selamat mendengarkan. Dari Awardi, mana hadir menyapa. Halo orang mana, selamat siang, gimana cuaca di sana, sehat-sehatkah keluarga di sana. Ada Butia, jauh dari Selebar, jauh juga ya dari Selebar ya kamu. Jauh. Ada Ayub, ada Manto. Suara dan gambarnya bening banget kak. Iya, suara yang bagus dan jernih. Iya, terus tampilan kami yang sangat-sangat tajam dan bening. Ini berkat tim teknik di balik layar ya. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih tim teknik. Terima kasih ya. Salam kenal kak, salam dari Muko-Muko. Halo warga Muko-Muko. Nih hadir semua ya, setiap kabupaten ya. Absen semua hari ini. Ada Guiders hadir dari luar kota. Kak, luar kota di mananya nih? Luar kota. Ada Cenca Berzi, salam kenal dari Radio Suara Sika FM. Halo, selamat siang. Aduh, ini kita saudara ya, sama-sama radio gitu. November, Palembang hadir. Halo warga Palembang, selamat siang. Dan masih banyak juga yang kirim-kirim salam di siang hari ini. Terima kasih juga untuk pendengar dan pemirsa yang sudah memberikan gift di siang hari ini. Kita dengarkan sama-sama terlebih dahulu. Ada Stinky, mungkinkah?

Persamaan kami di Relaksasi Request Lagu dan Informasi edisi hari ini Senin 18 Mei 2026. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah berpartisipasi, bergabung bersama kami baik di via WhatsApp dan juga di TikTok RRI Bengkulu. Kita berjumpa lagi di lain waktu dan juga mohon maaf kalau misalnya ada requestan yang tidak terbaca atau mungkin requestan yang tidak kita putarkan karena keterbatasan waktu. Saya Agnes Pami, sampai jumpa di lain kesempatan karena di pukul 15.00 nanti akan ada rekan Haryansah menemani ruang dengar Anda. Dan lagu terakhir ada dari Naf, Akhirnya Aku Menemukanmu.

Halo, selamat sore pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Haryansyah kembali menemani Anda untuk Bengkulu sore ini. Hingga pukul 20 nanti saya hadir dengan musik juga informasi menemani Anda untuk kebersamaan kita hari ini di Senin 18 Mei 2026. Anda bisa dengarkan kami melalui 92,5 FM, juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga di radio streaming rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kita ke segmen UMKM Bicara. Dan pendengar, untuk saat ini pemerintah Bengkulu juga terus menggencarkan yang penataan kawasan wisata Pantai Panjang guna meningkatkan kenyamanan pengunjung sekaligus juga untuk memperkuat daya tarik wisata daerah. Berbagai pembenahan ini mulai direalisasikan mulai dari pembangunan gazebo hingga penataan lapak pedagang dan juga peruntukan bagi pelaku UMKM di sepanjang kawasan pesisir. Yang tentunya salah satu fasilitas juga yang tengah digenjot saat ini yaitu fasilitas publik untuk jalur olahraga atau jogging track yang berada di kawasan Pantai Panjang. Medi Febriansyah, PJ Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, mengatakan pemerintah kota telah melakukan pembersihan di jalur jogging track ini yang sebelumnya terbengkalai dan juga tertutup semak belukar. Kalau Anda biasa jogging kalau di daerah pantai ya, di belakang gitu, nah ini sudah mulai dibersihkan dan pembenahan juga dilakukan agar masyarakat kembali bisa memanfaatkan fasilitas ini dengan nyaman, baik untuk berolahraga, sekedar bersantai, menikmati suasana pantai, sehingga fasilitas umum ini sebagai objek wisata juga semakin diminati. Nah, kalau tempatnya menarik ya kan, dan ini juga bisa menjadi daya tarik untuk wisatawan, untuk yang berolahraga, juga menguntungkan bagi para pedagang ya. Untuk UMKM-nya juga bisa hidup kembali juga. Dan tentunya diharapkan juga nanti para pedagang tidak menggunakan jalur pedestrian ini untuk jogging track juga sebagai lokasi berjualan, karena ini peruntukan untuk pejalan kaki, untuk yang berolahraga. Jadi balikan ke fungsinya, dan agar masyarakat nyaman juga. Nah, yang berdagang kan sudah ditata juga tempatnya. Jadi sama-sama untuk menjaga kebersihan, ketertiban, biar sama-sama menguntungkan, yang berkunjung senang, yang berdagang juga rame ya kan jualannya gitu. Informasi ini kami hadirkan dari rri.co.id.

Masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Es Parman nomor 31, Kota Bengkulu.

fault.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, selama menunaikan ibadah sholat asar dan kita masih di Bungkul sore ini, masih di UMKM Bicara. Dan kehadiran Koperasi Merah Putih atau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDMP ini di berbagai daerah di Indonesia diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai pusat distribusi kebutuhan dari masyarakat. Lebih dari itu, diharapkan Koperasi Desa ini nanti bisa menjadi motor penggerak UMKM dan juga memperkuat ekonomi kerakyatan yang ada di tingkat desa atau kelurahan. Dan karena Koperasi Merah Putih ini memiliki peluang besar untuk bisa jadi ruang tumbuh bagi pelaku usaha kecil apabila pengelolanya berpihak pada produk lokal. Dan Koperasi Desa tidak cukup hanya menjalankan fungsi layaknya retail modern saja, tetapi juga harus bisa menjadi mitra strategis bagi masyarakat desa. Ini yang diungkapkan oleh Sujatno, Komunitas Ketua Komunitas UMKM Rakyat Semarang Kuliner atau Rangkul. Dan dikutip dari rri.co.id, tentunya koperasi ini diharapkan bisa menjadi tempat pemasaran produk UMKM di desa ya. Jadi hasil pertanian warga hingga kerajinan lokal juga. Jadi masyarakat tidak hanya untuk membeli produk hasil pabrikan, tapi juga produk asli dari desanya sendiri. Dan juga dijelaskan keberadaan Koperasi Desa Merah Putih ini dapat membuka peluang baru juga bagi pelaku UMKM apabila tersedia ruang khusus di sana untuk pemasaran produk lokal secara berkelanjutan. Dengan begitu, koperasi dapat menjadi jembatan antara produsen kecil dengan konsumen yang lebih luas. Dan koperasi bisa berperan menyerap hasil pertanian masyarakat juga, sehingga roda ekonomi lokal jadi lebih hidup. Dan diharapkan langkah ini bisa membantu meningkatkan pendapatan warga sekaligus juga memperkuat daya saing produk desa. Dan tentunya nanti diharapkan adanya sinergi antara pemerintah, pengelola koperasi, juga pelaku UMKM yang menjadi faktor penting agar program dari Koperasi Desa Merah Putih ini bisa benar-benar memberi manfaat nyata. Dan dukungannya bisa berupa edukasi untuk masyarakat, untuk bisa mencintai produk lokal, juga dinilai perlu diperkuat ya. Dan selain itu juga pendampingan tentunya terhadap pelaku UMKM ini menjadi penting juga agar kualitas produknya bisa bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Informasi ini kami hadirkan dari rri.co.id. Pendengar, nanti pukul 16 kami akan hadirkan informasi Sebelajar Sumba yang akan hadir nanti pukul 16. Tetap di Pro 1 Bengkulu.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Penanganan pasien maupun keluarga pasien dan juga secara manajemen harus ditingkatkan. Dan masa kita tadi
3: untuk di Provinsi Bengkulu ini insya Allah bisa mencukupi mana data yang sudah kami terima dari kabupaten kota, yaitu kisaran ternak yang hewan korbannya yang terbanyak itu.
0: Pendengar, itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Senin 18 Mei 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Ega Duyanti, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kita awali Warta Belajar Sumba hari ini dari Bengkulu.

0: Pendengar, Sekda Provinsi Bengkulu meminta tim transparan dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Laporan Bisri dari RRI Bengkulu.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB pada jenjang SMA, SMK, dan SLB tahun 2026 harus berjalan transparan, objektif, dan tidak diskriminatif, serta sesuai aturan yang berlaku. Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, usai membuka secara resmi kegiatan launching SPMB tahun 2026. Dalam arahannya, Herwan meminta seluruh penyelenggara SPMB mematuhi regulasi dan pedoman yang telah ditetapkan pemerintah. Ia juga tidak ingin polemik pelanggaran yang sempat terjadi pada pelaksanaan SPMB tahun lalu kembali terulang pada tahun ini. Pemerintah juga mengingatkan agar seluruh sekolah tidak melakukan praktek-praktek yang merugikan calon peserta didik maupun orang tua, di mana menurutnya dunia pendidikan harus bersih dari hal-hal yang tidak baik agar dunia pendidikan di Provinsi Bengkulu terus optimal.
2: Tes penerimaan siswa baru SPMB tahun 2026 ini betul-betul dilaksanakan sesuai dengan aturan regulasi yang ada, laksanakan secara objektif, transparan, tidak diskriminatif, ya. Kemudian tidak ada suap dan gratifikasi. Karena ini komitmen kita agar pelaksanaan tahun ini betul-betul ya tidak ada lagi ya yang tidak kita inginkan. Misalnya ada sekolah yang masih bermain ya, sehingga kejadiannya menyebabkan
1: SPMB tahun 2026 menyediakan 4 jalur penerimaan murid baru, yakni pada jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi, di mana jalur domisili diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di wilayah penerimaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan prioritas berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan. Sementara itu, jalur afirmasi ditunjukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, serta calon murid penyandang disabilitas sebagai bentuk perlindungan dan pemerataan akses pendidikan. Adapun jalur prestasi diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki capaian prestasi akademik maupun non-akademik sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, jalur mutasi diberikan kepada calon murid yang berpindah dari domisili karena perpindahan orang tua atau bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tuanya bertugas. Dari Bengkulu, Bisri Mustofa melaporkan.
0: Dari RRI Bengkulu, kami menuju ke RRI Sungai Liat. Pendengar, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung terus lakukan sosialisasi sistem penerimaan murid baru ke satuan pendidikan.
3: Pendengar, sistem penerimaan murid baru atau SPMB untuk tahun ajaran 2026-2027 akan dibuka dengan 4 jalur. Dan sama seperti tahun ajaran sebelumnya, keempat jalur tersebut, yakni jalur domisili, jalur prestasi, jalur mutasi, dan jalur afirmasi. Dan pendengar, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Dindikpora Kabupaten Bangka, Vini Awilia, mengungkapkan untuk jalur domisili memiliki kuota 75% untuk tingkat sekolah dasar dan 40% untuk tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Jalur domisili ini masih sama dengan tahun ajaran sebelumnya, di mana SPMB menerima murid di sekitar atau berdekatan dengan sekolah. Alamat yang digunakan juga mengacu yang tertera di kartu keluarga. Berikut pernyataan dari PLT Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka, Vini Awilia.
4: SPMB tahun ini masih sama, kita ada 4 jalur, ada jalur domisili, afirmasi, jalur mutasi, dan prestasi. Hanya yang membedakan untuk tahun ini kita bagi jadi 2 bagian. Yeah. Jadi untuk sesi pertama, tahap pertama gitu ya, itu khusus untuk jalur afirmasi dan prestasi. Itu dimulai tanggal 2-5 Juni, afirmasi dan prestasi. Kemudian nanti ada proses verifikasi pengolahan data, terus diumumkan di 12 Juni untuk yang jalur afirmasi dan prestasi. Nah, setelah selesai jalur afirmasi dan prestasi, sudah ada calon siswa yang tersaring. Kemudian kita buka jalur kedua, yaitu jalur domisili dan jalur mutasi. Itu tanggal 15 sampai 19 Juni. Baru kemudian diumumkan lagi dari jalur domisili dan mutasi itu di 26 Juni. Nah, penetapannya nanti di tanggal 1 Juli, penetapan siswanya.
3: Vini Awilia lebih jauh mengungkapkan bahwa Dindikpora Kabupaten Bangka juga akan terus melakukan sosialisasi petunjuk teknis SPMB untuk tahun ajaran 2026-2027 ini ke Satuan Pendidikan pada tanggal 11 hingga 15 Mei 2026. Dalam sosialisasi tersebut, Dindikpora Kabupaten Bangka, dikatakan Vini, juga akan menyisipkan materi sosialisasi anti pungutan liar dan juga anti gratifikasi. Dari Semediat, Kabupaten Bangka, Ivan Son Alham melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bangka Belitung, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Pendengar, berikut beragam tanggapan masyarakat Jambi terkait transparansi dan keadilan sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang dihimpun reporter RRI Jambi.
1: Ya, kalau bicara soal keadilan dari SPMB ini, seharusnya misalnya sistem zonasi itu kan juga seharusnya orang-orang yang dekat-dekat atau SD atau SMP atau SMA yang dapat. Tapi malah yang biasanya jauh-jauh yang dapat, terus juga ya kekuatan orang dalam juga sih biasanya sih. Saya dengar-dengar juga kebanyakan kayak gitu. Mudah-mudahan ke depannya jadi lebih baik lagi lah untuk transparansi dan juga keadilan untuk SPMB ini.
2: Saya sebagai masyarakat berharap SPMB 2026 ini bisa berjalan dengan baik, jujur, dan transparansi. Jangan sampai ada kecurangan atau pilih kasih dalam proses penerimaan siswa. Semua anak kan harus punya kesempatan yang sama ya untuk masuk sekolah sesuai kemampuan dan prestasi mereka. Nah, kalau prosesnya transparansi kan orang tua dan masyarakat juga akan merasa lebih tenang dan percaya dengan hasil yang diumumkan.
3: Ya, mungkin terkait penerimaan atau SPMB yang biasanya sering ramai di perbincangan terkait zonasi ya. Kami mungkin mendukung semangat pemerataan lewat jalur zonasi agar nggak ada lagi kasta sekolah favorit ataupun non-favorit. Tapi pemerintah dan panitia harus transparan nih dalam mengukur jarak. Mungkin bisa ditindak tegas bagi pihak-pihak yang melakukan kecurangan lah. Seperti ada yang tiba-tiba mendadak pindah domisili untuk masuk ke sekolah tertentu, tentu itu sangat nggak adil ya bagi calon siswa yang memang berada jarak rumah dan sekolahnya sebenarnya jauh lebih dekat ketimbang yang lain.
4: Sebenarnya ini bukan masalah yang baru ya, masalah transparansi ini. Kalau kita lihat itu seleksi penerimaan murid baru itu sering kita kaitkan dengan seperti yang ada yang mengalami. Kalau orang dalam itu agak murah gitu kita memasukkan anak kita. Tapi kalau tidak ada orang dalam itu agak susah.
0: Dari Jambi kami menuju ke Palembang.

0: Pendengar, pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB 2026 kembali menjadi perhatian publik, terutama terkait aspek transparansi, pemerataan akses, dan keadilan bagi calon peserta didik. Berbagai perubahan kebijakan, mekanisme jalur penerimaan, hingga potensi persoalan seperti titipan, manipulasi domisili, dan kesenjangan akses pendidikan masih menjadi perdebatan. Untuk membahas sejauh mana SPMB 2026 mampu menjamin proses yang adil dan terbuka, berikut wawancara singkat kontributor RRI Palembang bersama Emmy Sumirta selaku pengamat kebijakan Sumatera Selatan.
1: Oke, terkait ini Bung Emmy, terkait sebentar lagi kan ini kan tahun ajaran baru nih, penerimaan siswa di setiap sekolah pasti ini sudah mulai juga. Nah, Bung Emmy, selaku pemerhati kebijakan nih Bung, dari perspektif kebijakan publik sendiri, bagaimana Bung Emmy melihat kesiapan SPMB di 2026 dalam menjamin prinsip transparansi dan keadilan bagi seluruh calon peserta didik, khususnya di Kabupaten Banyuasin, Bung?
2: Ya, itu setiap tahun menjadi rutinitas di penerimaan siswa baru, kan begitu?
1: Ya,
2: nah,
1: ya.
2: Tentunya seyogianya, apapun bentuknya, yang sifatnya baik itu pelanggaran atau bertanggung jawab memanfaatkan kesempatan penerimaan siswa baru ini tidak terulang kembali. Karena kita tahu bahwa negara menjamin setiap warga negaranya dalam hal ini untuk pendidikan, kan begitu?
1: Ya. Nah, Bung Emmy, selama ini kan kritik terhadap penerimaan siswa baru sering berkaitan dengan persoalan jalur domisili, dugaan adanya titipan, hingga ketimpangan akses sekolah favorit. Nah, kalau menurut Bung Emmy sendiri, titik rawan apa yang masih paling berpotensi muncul pada setiap SPMB di setiap tahun ini, Bung?
2: Ya, saya rasa itu hanya alternatif saja, beberapa jalur yang dibuka oleh Dinas Pendidikan. Saya rasa sebaiknya pemerintah dalam hal ini, ya, pemerataan dalam hal peningkatan mutu pendidikan, baik itu kualitas sarana dan prasarana, terutama kualitas SDM-nya dalam hal ini tenaga pendidik.
1: Oke. Nah, kalau dari mekanisme pengawasannya sendiri, menurut Bung Emmy, seharusnya pemerintah daerah, mungkin pihak dinas pendidikan sendiri maupun sekolah serta masyarakat itu seperti apa ini ya, keterlibatannya agar proses SPMB ini bisa berjalan lebih transparan, akuntabel, dan minim kecurangan, Bung?
2: Ya, saya rasa pemerintah daerah bisa melakukan atau melibatkan banyak pihak dalam hal ini. Kita tahu dengan zonasi letak sekolah bahwa setiap tingkatan itu kan punya data. Data dalam hal ini setiap kelulusan setiap tahunnya dan akan melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya, kan begitu. Nah, pemerintah daerah bisa memetakan jumlah-jumlah siswa yang lulus sekolah di sekolah-sekolah di wilayah-wilayah tersebut, dan beberapa banyak atau siswa yang disiapkan untuk penerimaan siswa baru untuk sekolah selanjutnya, sehingga bisa diakomodir para peserta lulus dan mengurangi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dalam hal ini.
1: Oke. Nah, ini yang terakhir nih, Bung. Jika tujuan besarnya adalah menciptakan akses pendidikan yang adil, Bung, indikator apa yang menurut Bung Emmy dapat menjadi ukuran bahwa SPMB di 2026 tahun ini benar-benar berhasil dan menjamin keadilan bagi siswa dari berbagai latar belakang sosial dan wilayah?
2: Ya, saya rasa pemerintah banyak hal yang harus dilakukan dalam hal ini, ya itu tadi. Peningkatan mutu pendidikan di setiap sekolah masing-masing dalam hal ini, kan begitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga bisa diukur dari minat siswa untuk sekolah atau bersekolah di zonasi yang telah ditetapkan, terutama di apa namanya berdasarkan domisili. Jadi tidak ada lagi sebelumnya perbedaan antara kesenjangan yang sangat tinggi antara siswa-siswa yang berasal di daerah-daerah pedesaan dengan daerah-daerah kota. Walaupun secara sarana dan prasarana jauh lebih unggul di kota-kota, tetapi secara mutu pendidikan mereka yang ada tinggal di desa tidak kalah kan begitu. Sehingga bisa diukur dengan niat atau minat dari para siswa untuk bersekolah yang tidak jauh dari tempat tinggalnya.
1: Oke, Bung, terima kasih untuk informasi dan waktunya bersama kita pagi ini, Bung Emi.
2: Ya, terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi.
1: Salam sehat, Bung Emi.
2: Salam sehat selalu.
1: Ya, pemirsa pendengar Radio Republik Indonesia, demikian wawancara singkat saya bersama dengan Bung Emi Sumirta, salah seorang pengamat kebijakan di Sumatera Selatan dari Kabupaten Banyuasin. Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang, kami menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: Mendengar harga plastik naik, pengrajin kerupuk kulit di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, kurangi isi kemasan agar tidak merugi. Laporan Asep Sanjaya dari RRI Sungai Penuh.
1: Kenaikan harga plastik kemasan kini menjadi pukulan berat bagi para pengrajin kerupuk kulit di Kabupaten Kerinci. Para pengrajin kerupuk kulit harus memutar otak agar tetap bisa bertahan di tengah meningkatnya biaya produksi. Salah seorang pengrajin kerupuk kulit di Desa Dusun Dalam, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Safrinil, mengatakan lonjakan harga plastik kemasan sangat berdampak terhadap usaha yang dijalankannya. Ia menyebutkan sebelumnya harga plastik pembungkus kerupuk kulit dijual dengan harga Rp38.000 per kilogram, namun kini naik hingga mencapai Rp60.000 per kilogram. Kenaikan tersebut membuat biaya produksi semakin membengkak. Meski demikian, harga jual kerupuk kulit di pasaran tidak mengalami kenaikan. Untuk menghindari kerugian, para pedagang terpaksa mengurangi jumlah isi dalam setiap kemasan kerupuk kulit.
2: Harga plastik, kami sebagai pengusaha kerupuk kulit atau kerupuk jange terpaksa menambah modal. Biasanya plastik kami beli per kilo Rp38.000, sekarang Rp60.000. Untuk tidak merugi, maka kami terpaksa mengurangi isi. Biasanya 6 per bungkus, sekarang 5.
1: Saprinil berharap harga plastik dan ongkos distribusi dapat kembali stabil sehingga usaha kerupuk kulit tetap bertahan dan mampu bersaing di pasaran. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Sungai Penuh, Provinsi Jambi, kita menuju stasiun produksi RRI Bintuhan, Provinsi Bengkulu.

0: Pasca terpilihnya pemenang Duta Wisata Kaur, Ketua Ikatan Duta Wisata berharap para pemenang ini konsisten dan kreatif dalam promosi wisata daerah di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Laporan Rohil Minata, SP Bintuhan.
1: Ajang pemilihan Dang dan Odang Duta Wisata Kabupaten Kaur sukses diselenggarakan. Para pemenang yang terpilih memikul tanggung jawab besar sebagai garda terdepan promosi daerah. Ketua Ikatan Duta Wisata Kaur Deka Sanjaya secara khusus menyampaikan harapannya terkait kiprah para pemenang. Deka menegaskan bahwa mereka tidak boleh sekedar menyandang gelar seremonial tanpa adanya karya nyata di lapangan. Oleh karena itu, seluruh pemenang Duta Wisata Kaur dituntut untuk bisa bergerak aktif dalam tugas utama mereka. Tugas utama tersebut mencakup upaya yang konsisten dan kreatif untuk mempromosikan wisata Kaur. Deka Sanjaya berharap kehadiran para duta wisata ini dapat menjadi motor penggerak sektor pariwisata daerah. Selain itu, mereka diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan domestik maupun mancanegara agar berkunjung ke bumi Saase Sehijian. Para pemenang nantinya diharapkan mampu mengoptimalkan media digital sebagai sarana promosi. Berbagai keindahan alam dan kearifan budaya lokal harus diperkenalkan secara luas ke seluruh penjuru dunia. Selain aktif berpromosi, mereka juga mengemban tanggung jawab untuk menggiatkan penerapan Sabta Pesona Wisata.
2: Ya, yang pastinya mereka ini merupakan salah satu corong ya dari pemerintah daerah untuk mempromosikan wisata. Pastinya saya berharap yang terpilih memang benar-benar ingin mempromosikan dan melestarikan budaya pariwisata dan adat-adat yang di Kabupaten Kaur.
1: Hal ini penting agar para pengunjung yang datang senantiasa merasa aman, nyaman, dan berkesan selama berlibur. Ikatan Duta Wisata Kaur sendiri akan terus memberikan bimbingan serta dukungan penuh kepada para pemenang terpilih. Sinergi yang kuat antara Duta Wisata dan pemerintah daerah diyakini akan mampu memajukan pariwisata secara berkelanjutan. Demikian Rohil Binata, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI Bintuhan, kami menuju stasiun produksi RRI Waikanan.

0: Pendengar, unit pelaksana teknis atau UPT SMP Negeri 7 Banjit Kabupaten Waikanan Provinsi Lampung menyatakan komitmen penuh dalam mendukung pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026. Pihak sekolah menegaskan pentingnya proses seleksi yang transparan, objektif, dan berkeadilan demi menjaga mutu serta kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Laporan Teddy Herianto, RRI Waikanan.
1: Unit Pelaksana Teknis UPT SMP Negeri 7 Banjit menyatakan komitmen penuh dalam mendukung pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026. Pihak sekolah menegaskan pentingnya proses seleksi yang transparan, objektif, dan berkeadilan demi menjaga mutu serta kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala UPT SMP 7 Banjit Aan Primadona Rosa. Ia menekankan bahwa seluruh tahapan penerimaan siswa baru wajib dijalankan secara terbuka dan mematuhi regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Aan mengatakan pihak yang sangat mendukung penuh pelaksanaan SPMB tahun 2026 yang transparan dan berkeadilan. Seluruh proses penerimaan siswa baru harus dilakukan secara terbuka dan objektif serta benar-benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Aan, penerapan sistem yang bersih dan akuntabel bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan langkah krusial untuk membangun optimisme di tengah masyarakat. Dengan proses yang jujur, para orang tua wali murid dapat merasa tenang dan mengawal langsung hak pendidikan anak-anak mereka. Langkah ini penting dilakukan agar masyarakat yakin dan percaya terhadap sistem pendidikan yang sedang berjalan saat ini.
2: Kami sebagai pihak sekolah mendukung penuh pelaksanaan SPMB 2026 yang transparan dan berkeadilan. Seluruh proses penerimaan siswa baru harus dilakukan secara terbuka, objektif, dan sesuai aturan, sehingga masyarakat merasa yakin saya terhadap sistem pendidikan yang berjalan.
1: Melalui momentum SPMB tahun 2026 ini, UPT SMPN 7 Banjit berharap dapat menjaring generasi didik baru secara adil, sekaligus meminimalisir potensi maladministrasi yang dapat merugikan calon siswa di wilayah Kecamatan Banjit dan sekitarnya. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Waikanan, kami akhiri Warta Belajar Sumba dari wilayah Lampung.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung menyatakan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMA, SMK, SLB tahun ajaran 2026-2027 berjalan transparan. Laporan Gali Prihantoro dari RRI Lampung.
1: Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMA, SMK, dan SLB tahun ajaran 2026-2027 berjalan transparan dan bersih dari praktik titipan. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengatakan pelaksanaan SPMB tahun ini mengacu pada peraturan

0: dan keuntungan. Nah, itu teknisnya tidak disuntingkan. Nah, karenanya integritas dan kita memastikan petugas kita benar-benar melaksanakan ketentuan dengan baik dan tegas. Sehingga tidak lagi, tidak dimungkinkan semua celah-celah atau titik dalam criminal justice, kemudian juga waktu untuk mutasi ya, pindah-pindah juga tidak dimungkinkan lagi seperti sebelum-sebelumnya, karena ini akan lebih tegas, karena regulasinya sudah lebih tegas mengatakan itu.
1: Sebelumnya, Pemprov Lampung bersama Unsur Forkopimda dan berbagai lembaga terkait juga telah mendeklarasikan penandatanganan Fakta Integritas Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB SMA SMK SLB Provinsi Lampung tahun ajaran 2026-2027. Dalam momen tersebut, Gubernur Lampung mengajak seluruh unsur Forkopimda, aparat penegak hukum, media, LSM, dan masyarakat untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan SPMB agar berjalan bersih, transparan, dan mampu melahirkan sumber daya manusia unggul di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, laporan dari Bandar Lampung tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini, Senin 18 Mei 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Bengkulu sore ini, menemani Anda sore ini yang lagi dalam perjalanan untuk pulang dari aktivitas atau juga saat ini masih sibuk dengan pekerjaannya. Kami masih menemani di Bengkulu sore ini setelah tadi kami hadirkan informasi Warta Belajar Sumba. Dan kebersamaan untuk Bengkulu sore ini, musik dengan informasi juga masih akan menemani Anda hingga pukul 20 nanti. Tetap di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, kita ke info haji dulu dari rri.co.id, Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj. Ini menyiagakan 5 pos layanan terpadu mendampingi jamaah Indonesia di Madinah. Fasilitas ini mendukung penyelenggaraan haji ramah lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas selama operasional ibadah. Kepala Sektor Khusus Nabawi Muhammad Thoriq menyampaikan pelayanan berlangsung sekitar pelataran Masjid Nabawi, Madinah. Ia menyatakan informasi penempatan layanan disampaikan saat ditemui di Madinah. Dan di sektor khusus Nabawi disediakan 5 pos untuk pelayanan jemaah haji, dan penempatan seluruh pos mencakup jalur utama pergerakan jemaah sekitar kawasan Masjid Nabawi selama operasional. Petugas Kementerian Haji dan Umroh juga memantau kondisi jemaah sekitar pintu baki hingga raudah setiap hari. Untuk pos pertama di pintu 336, di pintu yang kedua, pos kedua di pintu 328, kemudian ada juga di pintu 310. Untuk pos ketiga, pos keempat di pintu 365, dan yang kelima di pintu 360. Setiap pos layanan diisi gabungan petugas berbagai unsur untuk menghadirkan pelayanan komprehensif kepada jemaah. Sinergi antar petugas ini memastikan pelayanan berjalan cepat ketika jemaah membutuhkan pertolongan mendesak selama operasional ibadah. Dan petugas sektor khusus Nawawi juga berhasil menekan jumlah jemaah tersasar selama operasional pelayanan ibadah berlangsung. Kendala terbanyaknya yang dialami oleh jemaah kita adalah lansia ketika mencari jalan pulang serta kehilangan alas kaki. Kementerian Haji dan Umroh memfokuskan pengamanan kondisi fisik jemaah jelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Petugas terus memberikan edukasi kesehatan agar jemaah tidak beraktivitas berlebihan di bawah terik matahari langsung. Demikian informasi haji yang kami hadirkan dari rri.co.id.

Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya, menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar, kita dicek fakta pukul 17. Beredar sebuah unggahan foto di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi lowongan kerja yang berisikan rekrutmen bersama dari Badan Usaha Milik Negara BUMN tahun 2026. Dan faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci tautan rekrutmen bersama Badan Usaha Milik Negara BUMN tahun 2026, hasilnya mengarah pada pemberitaan yang berjudul RBB BUMN 2026 kapan dibuka, tanggal berapa, di Maret atau April 2026. Dan ini berita tayang di Minggu 8 Maret 2026 lalu, diketahui informasi resmi terkait rekrutmen bersama BUMN bisa diakses melalui situs Forum Human Capital Indonesia atau fhcibumn.com. Dan hingga saat ini laman tersebut belum menampilkan pengumuman pembukaan rekrutmen bersama BUMN atau RBB 2026. Selain itu juga tautan yang tertulis di bio ketika diakses hasilnya mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, jenis kelamin, dan nomor telegram yang terindikasi adalah tindak penipuan. Untuk itu berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya. Dicek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek Fakta Pro 1 RRI.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
2: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
4: And he can do this. Magical stuff for Messi, this.

Pendengar, kita kembali di kabar rri.co.id. Dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, menyoroti tingginya kasus pelanggaran hak anak di lingkungan keluarga sepanjang Januari hingga April 2026. KPAI mencatat persoalan pengasuhan bermasalah, kemudian konflik keluarga, hingga diskriminasi di sekolah yang masih menjadi aduan dominan yang dilaporkan masyarakat. Ketua KPAI Aris Adileksono dalam konferensi pers Jakarta hari ini mengatakan lingkungan keluarga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak, namun masih banyak terjadi pelanggaran hak dan pengasuhan bermasalah. Selain itu juga lingkungan pendidikan juga masih rentan terhadap diskriminasi, perundungan, serta kebijakan sekolah yang merugikan anak. Aris menyebutkan terdapat 301 orang yang mengakses layanan pengaduan KPAI melalui berbagai kanal pengaduan selama Januari hingga April ini. Dari seluruh laporan masyarakat yang masuk tersebut, KPAI mencatat total 426 kasus anak yang ditangani sepanjang periode pengaduan berlangsung. Sebagian besar pengaduan anak ditangani melalui layanan psikoedukasi untuk memperkuat pemahaman perlindungan anak bagi keluarga. Sedangkan kasus lainnya ditindaklanjuti melalui pengawasan lapangan, mediasi, case conference, dan koordinasi bersama pemangku kepentingan terkait. Dijelaskan hari, pengawasan paling banyak dilakukan terhadap kasus non-pengaduan yang berasal dari perkara viral di masyarakat sebanyak 14 kasus. Sementara terdapat 9 kasus lainnya berasal dari pengaduan langsung masyarakat. KPAI tidak hanya menerima pengaduan masyarakat tetapi juga aktif mengawasi kasus viral yang mengancam perlindungan anak. Langkah pengawasan dilakukan untuk memastikan setiap kasus serius segera ditindaklanjuti bersama pihak terkait secara menyeluruh. Dan dikatakan pengawasan kasus perlindungan anak KPAI tersebar di sejumlah daerah, mulai dari DKI Jakarta hingga Sumatera Utara sepanjang 2026. Wilayah pengawasan juga mencakup Jawa Barat, Aceh, Maluku, Kalimantan Timur, serta sejumlah provinsi di kawasan Indonesia Timur. Dan data pengaduan KPAI terbagi dalam dua klaster utama, yaitu pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Sebanyak 261 kasus masuk ke klaster pemenuhan hak anak, sedangkan 165 kasus lainnya tercatat dalam klaster perlindungan khusus anak. Informasi ini dapat Anda baca kembali di portal berita rri.co.id.

0: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
1: Bro, smartphone seri terbaru bentar lagi rilis. Tapi gak punya duit.

0: pinjol aja kali ya?
1: Apa? Pinjol? Kamu tuh apa-apa jangan langsung pinjol. Pikir-pikir dulu lah kalau mau ngajuin pinjol.
0: Mikir apaan sih bro?
1: Ya jangan sampai kamu kejebak lah sama pinjol ilegal. Emang kamu sanggup ntar bayar cicilannya?
0: Ingat, jangan gampang tergiur pinjol, apalagi pinjol ilegal.

panggilan dari Pengadilan Negeri Bengkulu yang ditujukan kepada Saudara Hadian. Tempat tinggal asal tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Isi panggilan agar hadir pada persidangan di Pengadilan Negeri Bengkulu, Jalan S. Parman nomor 5, Parangjati, Bengkulu. Pada hari Rabu 17 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk pemeriksaan perkara perdata nomor 38/PDT.G/2026/PN/BGL antara Tanis Y sebagai penggugat. Demikian informasi panggilan kepada Saudara Hadian dari Pengadilan Negeri Bengkulu.

Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

Pendengar, untuk Anda yang saat ini sudah pengen buru-buru sampai di rumah ya, kalau dalam perjalanan tetap harus hati-hati juga ya. Dan udah gak sabar lagi pengen kumpul dengan keluarga, istirahat, dan juga jelang maghrib tentunya. Hari ini untuk azan maghrib, kami informasikan pada pukul 18 lewat 9 menit untuk Kota Bengkulu dan sekitarnya. Tetap bersama kami di Bengkulu sore ini, sembari juga nanti kita akan menantikan waktu maghrib, kami akan hadirkan juga lagu-lagu islami. Tetap di Pro 1 Bengkulu.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat itu bukanlah karena jago gulat, tetapi orang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya dikala sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Abi Qatadah Al-Ansori radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai puasa hari Senin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Pada hari itu aku dilahirkan dan wahyu diturunkan kepadaku." Hadis riwayat Muslim.

Pro1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, Anda yang masih bersama kami atau yang baru saja tiba rumah ya, karena baru kelar dari kerjanya tadi. Sekarang masih ada waktu lah untuk Anda bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib ya. Dan kita masih akan terus lanjut, nanti pukul 19 kami akan hadirkan informasi dari Pro3 RRI. Tetap bersama kami.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Pendengar, kita update dulu informasi dari rri.co.id ini mengenai kabar dari BMKG, Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu, yang mengatakan wilayah Bengkulu termasuk dalam tipe iklim non-zona musim, yang kondisi ini menyebabkan pola pergantian musim hujan dan musim kemarau di Bengkulu tidak memiliki batas yang tegas seperti di sejumlah daerah lain. Jadi kita masuk di tipe iklim non-zona musim. Kepala BMKG Fatmawati Soekarno Bengkulu Tri Widiarto mengatakan masyarakat perlu memahami karakteristik iklim Bengkulu yang berbeda ya dengan wilayah yang bertipe zona musim. Kondisi ini membuat pola musim hujan dan juga musim kemarau di daerah kita di Bengkulu ini tidak memiliki perbedaan yang tegas. Jadi ini artinya pola musim hujan dan kemarau, misalnya hujannya ini masih bisa turun sewaktu-waktu meskipun sedang berada dalam periode yang biasa disebut musim kemarau. Nah, jadi walaupun masuk kategori musim, mulai masuk masa kemarau, tapi kita tetap masih ada hujan juga gitu. Dan dijelaskan juga oleh Kepala BMKG, kondisi geografis Bengkulu yang berada di pesisir barat Pulau Sumatera juga berdekatan dengan Samudra Hindia ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya potensi hujan sepanjang tahun. Dan meskipun intensitas hujan kita dapat mengalami penurunan pada periode tertentu, namun kita tidak bisa sepenuhnya menganggap wilayah Bengkulu ini bisa mengalami kemarau panjang tanpa hujan. Kemarau tapi tetap hujan. Dan juga dihimbau untuk kita tetap waspada potensi cuaca ekstrim, terutama hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang juga disertai dengan petir dan juga angin kencang. Kondisi ini juga masih berpeluang terjadi di beberapa daerah di Indonesia mulai memasuki musim kemarau, walaupun sudah mulai masuk musim kemarau saat ini. Dan kita di Bengkulu juga tetap ya masih hujan, masih petir juga. Dan untuk itu tetap waspada. Dan tentunya ini perlu jadi perhatian untuk yang di sektor pertanian, terus juga perikanan, hingga aktivitas pelayaran di Bengkulu diharapkan terus memperhatikan pembaruan informasi cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG secara berkala.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak!
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua. Apa? Sebelah sama kamu.
2: Ya. Tidak. Aku mau yang ini saja.
3: Jangan.
2: Aduh jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
4: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam.
0: Pemerintah menargetkan pendalaman pengadaan sekolah rakyat tuntas pada 3 pekan ke depan. Sejumlah pedagang sembako mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Ukraina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Kementerian Sosial menargetkan pendalaman pengadaan di sekolah rakyat yang akan tuntas pada 3 pekan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan.
2: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan proses pendalaman internal terkait pengadaan di sekolah rakyat rampung dalam waktu paling lama 3 pekan ke depan. Proses tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pengadaan barang di program sekolah rakyat. Mensos mengatakan proses pendalaman dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau Irjen Kementerian Sosial. Pendalaman mencakup sejumlah pengadaan yang ramai dibahas publik, mulai dari sepatu hingga perlengkapan lainnya. Mensos menegaskan seluruh pengadaan memiliki mekanisme dan penanggung jawab yang dapat diaudit. Ia pun memastikan Kemensos terbuka terhadap evaluasi dan pemeriksaan internal.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan, awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen. Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam. Kita cek prosesnya, bagaimana penetapan pakunya, bagaimana penetapan harga perkiraan sendiri menjelang adanya pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya, untuk nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi dan kita siap terbuka. Kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya di mana. Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan lebih.
2: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robin Rico, menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
3: Jadi kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat, karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak, jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
2: Robin mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri, hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Kemensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor perdagangan bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Nita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian. Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan harga jual barang dagangannya.
5: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini, bahan pokok, kebutuhan juga ikut naik, dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
4: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga sembako di Pasar Induk Lambaro mengalami kenaikan. Sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
6: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di Pasar Induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
7: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu emang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normalnya.
6: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
8: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fluid itu dari 34 sekarang udah 64.
6: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
9: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih kayak biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa kan kita belanja ini apa? Cukup lah, kan? Sekarang 200 kayaknya udah
10: habis ya?
9: Habis lebih.
6: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di Pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
10: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara, komoditas lain seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan beras premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
11: Ya, sekarang menurun banyak. Paling saya jualannya jam 11 sudah pulang. Dulu kan jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada pembeli sekarang. Dulu kemasan, dulu 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000.
12: Sejak kapan Pak naiknya?
11: Satu bulan ini.
12: Tapi kalau untuk sembako lainnya, pripun Pak harganya?
11: Itu stabil, gitu. Tidak ada yang naik.
10: Sementara, salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
13: Tapi harga belakangan naik ya, Bu? Untuk
14: naik, iya naik.
13: Biasanya beli apa aja, Bu, kalau ke pasar, Bu?
14: Ya?
13: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa aja?
14: Ya, saya itu enggak begitu terasa banget itu.
10: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
15: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di Pasar Sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di Pasar Sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai, mengatakan harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
16: Bawang ada 5.000 sekilo.
17: Ini kalau yang mama jual yang ada yang naik tidak ada harga tetap.
16: Kita punya harga tetap tidak naik, tapi besok itu tidak tahu. Sekarang sudah profit tiga. Ya itu saja.
17: Ini kalau untuk masih yang mama jual hari ini dari mana?
16: Aset dari narotan ya. Tempat tempatnya ini.
17: Dari mana? Mama ambil dari sana itu dengan harga berapa?
16: Dari atas itu ada yang tanam sendiri di atas 30, 20, 30, 40. Pembeli.
17: Kalau mau untuk sehari-hari itu biasanya mama dapat berapa?
16: Dapat satu karung, dua karung begitu.
17: Untuk penghasilannya?
16: Penghasilan ada ya dapat lumayan 500 ya 1 juta begitu.
17: Ya. Ini mama cuma di Kalibowo saja kan?
16: Iya, dia jual di Kalibowo saja. Tempat di sini saja. Ya oke. Okay.
15: Sementara itu kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulya Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulya Nabire, Ibu Anti, mengatakan harga cabai, tomat, hingga bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
18: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentang yang dari 30 saya jual sekarang jadi 35 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30.
15: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih relatif aman, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari daerah penghasil tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi. Skema murur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti murur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
20: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, Mursyid Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukan dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari musrib ini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema murul dan tanazul yang terus digodok teknis pelaksananya. Bursidil mengatakan ada hukum asal wabiti Musdalifah adalah kewajiban. Namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syar'i yang dicantumkan oleh para fakuh dalam sejumlah literatur bahwa ada orang yang diberikan rukhsah atau keringan. Berikut keterangan dari Bursidil.
21: Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
20: Dan karena itu pendengar, Gus Rijal menegaskan skema murul yang akan diterapkan oleh PPIH Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri, di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
22: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan untuk jemaah calon haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat. Untuk jemaah calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi sebanyak 389 jiwa dengan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329. Disusul pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5161. Kemudian kembali 389 jemaah calon haji asal Banten diterbangkan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 930. Lalu pukul 19.10 waktu Indonesia Barat baru saja, yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP5111. Dan malam nanti pukul 23.15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih Priyakartika Perdana, mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
1: Dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini,
22: diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 33.167 jiwa tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Pada jemaah calon haji yang diterbangkan oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya pantauan terkini informasi haji di Embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunaidi. Ahmad.
2: Ya, pendengar, sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Kepala Kementerian Haji Kota Samarinda, Juraib, menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal kota tepian tahun ini. Yang mana kloter 16 ini sendiri telah diberangkatkan pada Senin 18 Mei dari Islamic Center Samarinda pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi sore. Sementara kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kemenak Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, di mana jumlah tersebut berkurang 1 orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi saat ini.
3: Saya berpesan kepada rekan-rekan yang akan berangkat pada sore hari ini. Pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, jaga kesehatan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan, nantinya di sana jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
2: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran hantavirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola dunia. Pertama adalah keluarga Maldini dari Italia. Cesare Maldini tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
5: Nesta's the defender. He was the tall comfortable. Salas. Interception from Maldini.
4: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
5: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps. Great strike. Well, difficult for Schmeichel, who does excellent to hold on to it.
4: Sang putra Kasper Schmeichel mengikuti jejak ayahnya dengan tampil pada Piala Dunia 2018 dan 2022. Kasper mencatatkan 7 penampilan dan menjadi sosok penting di bawah Mister Gawang Denmark.
5: And Schmeichel has saved this one.
4: Kisah menarik lainnya datang dari timnas Prancis melalui Lilian Thuram dan Marcus Thuram. Lilian Thuram tampil dalam 3 edisi Piala Dunia, yaitu di 1998, 2002, dan 2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998.
5: He's made himself a hero tonight, hasn't he? Thuram in again. Thuram scores again! Sensational!
4: Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final.
5: Mbappe, Thuram, Mbappe.
4: Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, manusia

0: versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kami sudah hadirkan informasi dari Pro 3 RRI. Bungkul sore ini masih terus lanjut hingga pukul 20 nanti. Anda masih bersama saya, Hari, untuk menemani Anda dan untuk saat ini sudah masuk waktu Isya untuk Kota Bungkul dan sekitarnya.

Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Pendengar, warga Curup kembali dihebohkan dengan aksi sekelompok remaja yang diduga terlibat geng motor dan meresahkan masyarakat. 5 remaja ini diamankan oleh aparat dari Polres Rejang Lebong setelah kedapatan membawa senjata tajam di kawasan Kelurahan Dwi Tunggal. Penangkapan para remaja ini bermula dari laporan warga yang resah dengan aktivitas kelompok pemuda yang berkumpul hingga larut malam. Warga mengaku khawatir aksi remaja ini dapat memicu tindak kekerasan dan mengganggu keamanan lingkungan. Menindaklanjuti laporan dari masyarakat ini, tim Satreskrim Polres Rejang Lebong langsung bergerak menuju lokasi pada Sabtu malam kemarin. Dan petugas menemukan sejumlah senjata tajam yang dibawa oleh para remaja ini. Dan guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, kelima remaja ini langsung dibawa ke Mapolres Rejang Lebong untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Hingga Minggu siang kemarin, polisi masih melakukan pendalaman terkait dugaan keterlibatan mereka dalam aktivitas geng motor. Dari hasil pendataan kepolisian, mayoritas remaja yang diamankan masih berstatus sebagai pelajar aktif dan seluruhnya masih di bawah umur. Kondisi ini menambah khawatir masyarakat terhadap maraknya pergaulan remaja yang mengarah pada aksi kriminal dan kekerasan jalanan. Dan warga tentunya juga berharap pihak kepolisian semakin rutin melakukan patroli malam demi menjaga keamanan lingkungan dan diminta kepada para orang tua untuk lebih memperhatikan pergaulan anak-anak mereka agar tidak terlibat dalam aksi yang meresahkan masyarakat. Sementara pihak kepolisian memastikan para remaja tadi akan menjalani pembinaan sebelum dipulangkan kepada keluarga masing-masing. Informasi ini saya hadirkan dari portal berita rri.co.id.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Bengkulu sore ini bersama saya Haryansyah. Dan selepas ini rekan saya Rizka siap menemani Anda di Bengkulu malam ini. Tetap di Pro 1 Bengkulu.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, senang sekali rasanya saya Rizka Medoktor yang menemani ruang dengar Anda untuk Bengkulu malam ini di hari Senin 18 Mei 2026 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nanti akan menemani ruang dengar Anda dan mengawali kebersamaan kita. Kita akan hadirkan mini drama kali ini produksi RRI Padang dengan judul Rindu Yang Tak Tersampaikan.
3: Pagi Bu Rini, rajin banget ibu pagi ini. Udah bersih aja halamannya.
4: Eh, Bu Ati, enggak kok Bu, ini cuma beres-beres dikit aja.
3: Istirahat dulu Bu, kebetulan ini saya bawa cemilan.
4: Wah, makasih Bu Ati, bikin kue lagi ya?
3: Iya, ini tadi habis bikin kue cucur, masih hangat loh.
4: Wah Ibu, repot-repot banget bawain kesini.
3: Gak apa-apa Bu, saya juga kadang tuh di rumah gak bisa diem. Ada aja yang pengen dikerjain. Suami saya juga suka ngemil. Harus siap jadi chef tiap hari buat bikin cemilan.
4: Kalau itu mah udah gak diraguin lagi Bu. Pak Darto pasti mau coba menu baru dari tangannya Chef Wati.
3: Kadang sampai bingung mau bikin apa Bu. Ya karena anak-anak juga suka ngemil, tiap hari pasti nanyain mau bikin apa. Itu yang bikin saya semangat Bu.
4: Wah, beruntung banget dong Pak Darto punya istri kayak Bu Wati gini.
5: Aduh-duh-duh, enak banget nih ngobrol pagi-pagi gini. Ayo, lagi ngomongin siapa tuh? Pasti ngomongin saya kan? Soalnya dari tadi kayak ada yang nyebut nama saya tuh kayaknya.
3: Eh Allah, Bapak, jangan kepedean. Ini kami lagi ngomongin masalah wanita.
4: Eh, Pak Darto, ini tadi Bu Rini nganterin kue ke saya.
5: Oh alah, enak tuh kuenya.
4: Bu Ati lagi bahagia banget kayaknya nih.
3: Iya, itu tadi Bu, request dari anak-anak sama bapaknya.
4: Oh alah, gitu ya.
5: Oh iya Bu, gimana kabarnya si Raka?
4: Alhamdulillah baik Pak, Raka sehat, kerjaannya juga lancar. Tapi belum bisa pulang karena lagi sibuk.
3: Ini udah lama loh Bu gak pulang-pulang. Waktu Pak Tony masih hidup, sering pulang.
4: Waktu itu bapaknya yang maksa Bu, gak ada yang berani bantah.
5: Tapi Bu Rini sendiri gimana? Ada keinginan buat nyamperin si Raka?
4: Saya sebenarnya mau Pak, tapi takut kesasar.
3: Mungkin dia khawatir Bu. Yang penting Raka sehat dan berkabar. Bu Rini kan sehat juga kan? Ibu bisa main ke rumah saya.
4: Iya, gak apa-apa kok Bu. Bagi saya, yang penting anak-anak sehat dan gak lupa ngabarin.
5: Ya udah Bu Rini, kami pamit dulu ya.
4: Iya Pak, iya Bu, makasih banyak ya kuenya.

0: Halo, Bu.
1: Halo, Nak. Kamu udah pulang dari kantor?
0: Udah, Bu. Ini Raka baru sampai. Ibu gimana kabarnya, Bu?
1: Sehat. Kamu kapan pulang nengokin Ibu?
0: Duh, belum ada waktu, Bu. Aku jadi lebih sibuk sekarang. Aku udah transfer bulan ini ya, Bu. Aku tutup dulu ya, Bu, teleponnya.
1: Nak, uangnya... Astaga, anak ini selalu begitu ya.

0: Bro, bentar lagi akhir tahun nih. Lumayan kan libur satu minggu. Mau kemana nih rencananya?
1: Belum tahu. Kayaknya aku di sini aja. Sekalian lihat proyek lain.
0: Udah dikasih jatah libur, masih cari kerjaan lain. Emang gajinya belum cukup?
1: Bukan gitu. Soalnya aku juga bingung mau liburan kemana.
0: Lah, bukannya kamu udah 3 tahun ya nggak ke pulang kampung?
1: Kalau pulang tuh kayak nanggung gitu loh.
0: Masa jengukin ibu dikata nanggung sih bro? Kan kita jarang punya waktu libur kayak gini. Sayang banget loh.
1: Emangnya kamu libur kali ini mau kemana, Nan?
0: Ya, pasti bawa ibu liburan lah. Soalnya jarang banget jalan-jalan sama ibu.
1: Oh gitu. Ya, ya udah deh. Ntar aku pikirin.
0: Sebelum nyesel loh.
1: Heh, ngawur. Jangan bahas-bahas kayak gitu deh.
0: Emang kamu gak kangen sama ibu kamu? Pasti dia nahan rindu selama ini. Transfer uang tiap bulan mah gak cukup bro. Yang diinginkan orang tua itu kedatangan anaknya. Kalau ibu udah gak ada, kamu mau melepas rindu ke siapa?
1: Aku emang udah lama gak pulang. Tapi bukan berarti lupa rumah juga, Nan.
0: Bukan rumahnya, Raka. Tapi orang di dalamnya.
1: Aku sebenarnya takut pulang, Nan. Karena berat banget buat ninggalin ibu kalau aku harus kembali lagi ke sini.
0: Jangan jadikan kerja sebagai alasan, bro.
1: Bukan gitu.
0: Ya udah, coba kamu pikirin lagi apa yang aku bilang tadi.
1: Oke, kalau gitu. Makasih ya, Nan. Udah ngingetin. Jadi ingat ibu.
0: Nah, gitu dong. Jangan lupa tanyain keadaannya. Salam buat ibu juga ya, bro.
2: Bu Rini, ini saya tadi bikin gudeg.
3: Wah, Bu Wati tahu aja kalau saya malas bikin-bikin beginian.
1: Jangan malas dong, Bu, bikinnya.
3: Raka, Nak, kamu kapan nyampenya?
4: Aduh, Nak Raka, kamu pulang mendadak atau gimana?
1: Enggak kok, Bu. Kebetulan emang lagi libur kerja aja. Kan akhir tahun. Ibu, apa kabar?
3: Alhamdulillah, Ibu sehat, Nak.
4: Sekarang Bu Rini sudah bahagia. Anak semata wayangnya sudah pulang. Tega ya kamu? Hampir 3 tahun loh nggak pulang.
1: Bukan tega, Bu. Tapi kemarin itu lagi nggak bisa pulang.
3: Sudah. Yang penting kan sekarang anaknya udah di rumah. Pasti lapar kan? Ini tadi Bu Wati ngasih kita gudeg, ayo dimakan.
1: Wah, udah lama Bu, aku gak nyobain gudeg. Aku bawa barang-barang dulu ke kamar ya Bu. Oh iya Bu Wati, makasih ya udah nemenin Ibu.
4: Iya, sama-sama. Kalau gitu saya pamit dulu ya.
1: Enak Bu, gudegnya.
3: Kamu sih terlalu sibuk kerja sampai gak pulang-pulang.
1: Maaf ya Bu. Aku nyesel banget. Selama ini aku hanya berpikir membahagiakan ibu menjadi anak yang sukses. Dengan begitu bisa menggantikan bapak. Tapi ternyata ibu malah kesepian di sini. Aku janji bakal lebih banyak luangin waktu buat ibu.
3: Nak, kamu gak salah kok milih jalan kamu sendiri. Kamu hebat bisa bertahan di luar sana sendirian.
1: Tapi kan Bu, aku hampir lupain ibu yang sendirian di rumah. Karena terlalu asik di luar sana. Maaf ya, Bu.
3: Sudah. Sekarang yang penting kita saling jaga ya. Dimanapun kamu berada, ibu akan tetap menunggu kamu di sini.
1: Makasih ya, Bu. Aku sayang ibu.

Demikian tadi Sandiwara Radio dengan judul Rindu Yang Tak Tersampaikan. Penanggung jawab Kepala LPPR Ribadak. Sutradara Santoso ASSN. Editor Rika Sandra SPD. Dengan para pemain Yulia sebagai Ibu Rini, Winda Pak Pahan sebagai Ibu Wati, Robi Akyardi sebagai Pak Darto, Gusli Azwar sebagai Raka, dan Krisna sebagai Adnan. Terima kasih dan sampai jumpa.

Dan 2,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu menjelaskan wilayah Bengkulu ini termasuk dalam tipe iklim non-zona musim atau non-zom. Kondisi ini menyebabkan pola pergantian musim hujan dan musim kemarau di Bengkulu ini tidak memiliki batas yang tegas seperti sejumlah daerah lain gitu ya di Indonesia. Kepala BMKG Fatmawati Soekarno Bengkulu, Tri Widiarto, mengatakan masyarakat perlu memahami karakteristik iklim Bengkulu yang berbeda dengan wilayah bertipe zona musim. Kondisi tersebut membuat pola hujan dan musim kemarau di daerah ini tidak memiliki perbedaan yang tegas. Nah, kondisi geografis Bengkulu yang berada di pesisir barat Pulau Sumatera serta berdekatan dengan Samudra Hindia menjadi salah satu faktor pendengar yang mempengaruhi tingginya potensi hujan sepanjang tahun. Nah, meskipun intensitas hujan dapat mengalami penurunan pada periode tertentu, masyarakat tidak sepenuhnya menganggap wilayah Bengkulu mengalami kemarau panjang tanpa hujan. BMKG juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim, terutama hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang. Kondisi cuaca masih berpeluang terjadi meski saat berada di daerah Indonesia mulai memasuki musim kemarau. Selain itu, seperti sektor pertanian, perikanan, hingga aktivitas pelayaran di Bengkulu diharapkan tetap memperhatikan pembaruan informasi cuaca yang senantiasa dikeluarkan BMKG secara berkala. Ini agar masyarakat dapat mengantisipasi dampak perubahan cuaca yang terjadi sewaktu-waktu. Informasi tadi lengkapnya bisa Anda baca di portal beritanya RRI, rri.co.id.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Iya, iya,
1: Yang
0: iya,
1: paling
0: iya.
1: penting dia nurut, Om.
0: Oke.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya
0: Oh
1: fotonya.
0: iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu!
4: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah, buat lindungin kepala. Kebetulan, isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: kepada orang lain, termasuk pihak yang punya niat jahat. Nah, ketika seseorang rutin bagikan lokasi secara real time, pelaku kejahatan dapat dengan mudah mengetahui pola aktivitasnya, kapan rumah kosong, kapan seseorang bepergian, atau di mana ia sering berada. Nah, tanpa disadari, ini membuka peluang bagi tindak kriminal seperti pencurian, penipuan, bahkan penguntitan atau stalking. Ini sudah banyak korban kejahatan dari dunia digital yang rata-rata mengalami kerugian baik moral maupun material. Nah, dalam perspektif keamanan digital, fenomena ini pernah dikenal sebagai oversharing, yaitu berbagi informasi pribadi secara berlebihan di ruang publik. Informasi yang tampak sepele seperti foto tiket perjalanan, check-in lokasi, atau unggahan lagi liburan di luar kota, ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku untuk merencanakan aksi. Rumah yang kosong misalnya, jadi target empuk bagi pencuri ya pendengar. Lebih dari itu, mengumbar aktivitas juga dapat memicu kejahatan berbasis manipulasi sosial atau social engineering. Pelaku dapat memanfaatkan informasi yang kita bagikan untuk menyamar sebagai orang terdekat, lalu melakukan penipuan, misalnya mengetahui lingkar pertemanan, kebiasaan kita, dan mereka bisa buat skenario yang terlihat meyakinkan untuk minta uang atau data pribadi. Tidak hanya risiko fisik, ada pula ancaman terhadap privasi dan juga keamanan data. Informasi yang Anda unggah ke media sosial pada dasarnya jadi konsumsi publik, meskipun akun sudah diatur privat. Sekali tersebar, kita tidak pernah benar-benar tahu kemana data itu akan berakhir. Dalam banyak kasus, jejak digital justru jadi pintu masuk berbagai bentuk kejahatan cyber. Ironisnya, dorongan untuk terus membagikan aktivitas seringkali dipicu oleh kebutuhan akan ya pengakuan sosial, ingin dilihat aktif, bahagia, atau produktif, padahal tidak semua hal perlu dipublikasikan, ada batas antara berbagi dan membuka celah risiko. Jadi penting ya pendengar mulai bijak menggunakan media sosial, menunda unggahan hingga aktivitas selesai, menghindari membagikan lokasi secara real time. Ini bisa membatasi informasi pribadi dengan langkah sederhana namun efektif mengurangi risiko kejahatan. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat ya. Jadi pengingat untuk Anda, Rizka juga.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Ada cewek tuh.
3: Bening lagi. Aduh.
2: Udah, yuk.
4: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
2: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Novi Nuno, Bunga Jiwaku mengantarkan kita pada pukul 20 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat yang lagi di perjalanan. Mudah-mudahan lagu-lagu yang kita hadirkan ini bisa bikin seru perjalanan Anda ya, pendengar. Yang lagi di rumah gitu ya, lagi bingung mau ngapain, dengerin Pro 1 Bengkulu, pendengar, karena akan banyak informasi yang kami hadirkan. Nah, seperti yang satu ini, tren outfit repeater kini semakin populer di kalangan generasi muda karena mencerminkan gaya hidup sederhana yang tetap memperhatikan nilai estetika dan keberlanjutan dalam dunia fashion modern. Kebiasaan ini perlahan mengubah pandangan masyarakat. Tampil menarik itu tidak selalu harus dengan pakaian baru yang berbeda setiap hari. Nah, fenomena ini muncul seiring meningkatnya kesadaran terhadap dampak industri fashion terhadap lingkungan, terutama terkait limbah tekstil yang terus bertambah setiap tahunnya secara signifikan. Banyak orang ini mulai memilih menggunakan kembali pakaian yang dimiliki sebagai bentuk kontribusi kecil dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Selain faktor lingkungan, tren outfit repeater juga dipengaruhi gaya hidup minimalis yang kini semakin digemari berbagai kalangan masyarakat urban. Konsep memiliki pakaian secukupnya, jadi di dalam lemari tidak banyak, namun mudah dipadupadankan, membuat seseorang tetap tampil stylish tanpa harus memiliki banyak koleksi pakaian. Di media sosial, tren ini justru jadi simbol kreativitas karena banyak kreator konten menunjukkan berbagai kombinasi outfit dari satu jenis pakaian yang sama. Ini membuktikan bahwa kemampuan memadumadankan busana lebih penting jika dibandingkan jumlah pakaian yang dimiliki dan menciptakan tampilan menarik. Nah, tidak sedikit figur publik yang mulai terbuka menggunakan pakaian yang sama di berbagai kesempatan sebagai bentuk dukungan terhadap gaya hidup berkelanjutan. Seperti Widi Personil Ebitri yang selalu memanfaatkan baju lama untuk dimodifikasi atau memadupadankan outfit kebaya dengan tetap trendy. Langkah ini mempengaruhi pengikutnya untuk lebih percaya diri mengulang penggunaan pakaian tanpa merasa kurang modis atau ketinggalan tren. Nah, kalau Anda jumlah baju di lemari sudah banyak atau sebenarnya sudah lama mengikuti tren outfit repeater gitu ya. Jadi jumlahnya sedikit tapi yang penting padu-padan

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru saja gabung. Anda tengah mendengarkan RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Bergaya musik instrumental jadi pilihan banyak orang saat belajar dan bekerja sehari-hari. Alunan tanpa lirik dianggap membantu menjaga fokus pikiran. Sebagian orang merasa lebih mudah berkonsentrasi saat mendengarkan musik instrumental. Kondisi tersebut berkaitan dengan cara otak memproses suara. Musik tanpa lirik ini membuat otak kita tidak terlalu terbebani memproses kata dan bahasa. Fokus seseorang jadi lebih terarah pada aktivitas utama. Penelitian Frontiers in Psychology membahas pengaruh musik terhadap konsentrasi dan suasana hati manusia. Musik tertentu ini dapat membantu meningkatkan fokus. Jenis musik instrumental yang lembut, pendengar ini cenderung memberikan efek menenangkan bagi pikiran. Detak musik stabil membantu otak kita bekerja lebih rileks. Sebagian pelajar, pekerja menggunakan musik instrumental untuk mengurangi gangguan lingkungan sekitar. Suara latar ini membantu menjaga konsentrasi kita lebih lama. Nah, ada juga penelitian di jurnal Nature Scientific Report juga menyoroti hubungan musik dengan kemampuan kognitif manusia. Respon setiap orang tuh terhadap musik dapat berbeda. Nah, meski begitu, musik dengan tempo terlalu cepat ini dapat mengganggu sebagian orang saat bekerja. Pemilihan jenis musik jadi faktor penting ya. Musik klasik dan lofi jadi genre instrumental yang populer digunakan saat belajar. Kedua genre musik itu dianggap membantu menciptakan suasana tenang. Nah, kebiasaan sederhana seperti mendengarkan musik ini ternyata dapat mempengaruhi produktivitas seseorang. Otak manusia memiliki respon unik terhadap suara dan ritme. Nah, kalau Anda lagi belajar, lagi kerja, lagi butuh konsentrasi, butuh musik seperti musik instrumental atau harus hening gitu, pendengar?

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
7: Iya nih Don, masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
6: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
8: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mae, Mer.
7: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
6: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Ya, Pria Ibu Indah, lagu dari Sheila on 7 baru saja berlalu dari ruang dengar kita. Dan pendengar, untuk Anda yang juga ingin request lagu malam hari ini di program Ruang Rindu, kita persilahkan ya. Di line telepon 0736-7321-995 atau di WhatsApp kita 0811-7307-079, Anda bisa request lagu malam hari ini, nanti Rizky akan coba putar untuk Anda.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
3: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
4: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan, karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja, karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Aku punya satu buku favorit, novel, dan ini merupakan buku yang udah lama sih terbitnya, tahun 98, dan merupakan karya dari penulis Indonesia. Namanya tuh Saman, dan penulisnya itu Ayu Utami. Sebenarnya aku tuh udah lama sih baca buku ini, tapi benar-benar sampai sekarang tuh masih keinget beberapa part dari bukunya. Bahkan aku juga masih ingat nama karakter dan juga latar dari tempat dan waktu yang ada di novel ini. Saking memberikan apa ya kesan yang baik banget di memori aku. Jadi Saman ini merupakan kisah yang berani dan kontroversial kalau bisa aku bilang, tentang seorang pendeta dan guru yang bernama Saman. Nah, dia ini juga merupakan aktivis politik dan pejuang hak asasi manusia. Saman ini akhirnya berpindah nih ke satu tempat terpencil di Sumatera untuk memenuhi panggilan hatinya dalam melawan ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang dia temui di masyarakat. Kisah ini fokusnya pada perjuangan Saman melawan patriarki dan ketidaksetaraan gender nih. Selain itu, buku ini juga menggambarkan hubungan percintaan yang rumit antara Saman dan Yasmin. Aku suka buku ini karena prosa dan cara bicaranya itu benar-benar tajam dan bagus banget. Ayu Utami benar-benar menghadirkan gambaran yang mendalam seputar orang Indonesia di zaman itu, serta berbagai masalah politik dan sosial yang ada di daerah sana. Saman ini juga merupakan novel terpenting dalam sejarah sastra Indonesia, karena telah mendapatkan banyak penghargaan dan pengakuan internasional. Novel ini pas banget buat kamu yang tertarik pada sastra, feminisme, politik, dan juga sejarah dan budaya Indonesia. Bagus banget nih novel, 9,5/10 dari aku.

0: deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah. Wow.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
4: Biarlah.
3: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
4: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
5: Kerja bagus.
3: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Berdasarkan BMKG Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu memprediksi sebagian besar wilayah di Provinsi Bengkulu masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dalam 3 hari ke depan. Kondisi cuaca diperkirakan terjadi secara tidak merata di sejumlah daerah. Kepala BMKG Fatmawati Soekarno Bengkulu Tri Widiarto mengatakan potensi hujan masih dipengaruhi kondisi atmosfer yang mendukung pertumbuhan awan hujan di wilayah Bengkulu dan sekitarnya. Sehingga dengan demikian sejumlah wilayah masih diguyur hujan namun tidak merata. Beberapa daerah yang diperkirakan masih berpotensi diguyur hujan antara lain Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Kepahyang, serta sejumlah wilayah lainnya termasuk sebagian kawasan kota Bengkulu. Menurut Tri, hujan diperkirakan terjadi pada siang hingga malam hari. Meski sebagian besar masih dalam kategori ringan hingga sedang, masyarakat tetap diminta waspada terhadap kemungkinan perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Selain hujan, BMKG juga memantau kondisi angin di wilayah Bengkulu yang bergerak dengan kecepatan berkisar antara 2 hingga 40 km per jam. Kondisi ini pendengar dinilai masih cukup aman, namun tetap perlu menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di kawasan pesisir dan laut. Khususnya nelayan dan pengguna transportasi laut. BMKG juga mengingatkan nelayan agar berhati-hati saat melaut dan tidak memaksakan aktivitas jika kondisi cuaca memburuk. Selain itu, warga yang tinggal di kawasan rawan bencana juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat dan pohon tumbang, banjir genangan maupun longsor di daerah perbukitan. Temukan informasi lainnya prior di rri.co.id.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat malam pendengar Cek Fakta. Untuk malam hari ini beredar informasi tautan rekrutmen bersama Badan Usaha Milik Negara tahun 2026. Beredar unggahan foto di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi lowongan kerja berisi rekrutmen bersama dari BUMN tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbankhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google, memasukkan kata kunci tautan rekrutmen bersama BUMN tahun 2026, hasilnya mengarah pada pemberitaan dari berita diy.pikiran/rakyat.com berjudul RBB BUMN 2026 kapan dibuka, tanggal berapa di Maret atau April 2026. Ini link pendaftaran FHCI RBB BUMN tayang 8 Maret 2026. Nah, diketahui informasi resmi terkait rekrutmen bersama BUMN bisa diakses melalui situs Forum Human Capital Indonesia, fhcibumn.com. Hingga saat ini laman tersebut belum menampilkan pengumuman pembukaan rekrutmen bersama BUMN RBB 2026. Selain itu, tautan yang tertulis di bio ketika diakses hasilnya mengarah ke laman yang meminta pengisian data berupa nama, jenis kelamin, nomor telegram yang terindikasi tindak penipuan. Dengan demikian, pendengar, informasi yang beredar adalah informasi hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
4: muah, muah. Pagi, Gea.
3: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
4: Humble sekali ya, si Gea.
5: Iya. Nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu?
4: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel. Katanya, ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
5: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, gak gitu juga
5: selamat
4: kali.
5: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih, Julia.
5: Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

Mendengar lagu Foto Kita Blur dari Sal Priyadi, ini bukan sekadar cerita tentang hubungan yang berakhir, tapi tentang bagaimana kenangan perlahan kehilangan kejelasannya. Judulnya sendiri sudah menjadi metafora kuat, blur, menggambarkan sesuatu yang dulu jelas, bermakna, kini mulai samar dan sulit dikenali. Dalam lagu ini, Pendengar Sal Priyadi mengangkat tema kehilangan yang tidak dramatis, melainkan sunyi. Tidak ada ledakan emosi besar, melainkan perasaan kosong yang tertinggal setelah seseorang pergi. Hubungan yang dulu pernah penuh cerita, kini hanya tersisa potongan-potongan memori seperti foto yang kabur, masih ada tapi tidak lagi utuh. Secara emosional, lagu tadi berbicara tentang fase setelah perpisahan, ketika seseorang mulai mencoba melanjutkan hidup, tapi belum sepenuhnya bisa melepaskan masa lalu. Nah, kenangan hadir, namun tidak lagi terasa sama. Ada jarak, ada kabut, ada kesadaran bahwa waktu telah mengubah segalanya. Sal Priyadi juga dikenal dengan gaya liriknya puitis, reflektif. Dalam lagu Foto Kita Blur, ia tidak menyampaikan kesedihan secara langsung, melainkan menggunakan simbol dan suasana. Mereka diajak merasakan, bukan sekedar memahami. Itulah yang membuat lagu ini terasa personal, seolah setiap orang punya foto blurnya sendiri dalam hidup. Nah, di sisi lain, lagu ini juga dimaknai sebagai proses penyembuhan, pendengar. Ketika kenangan mulai blur, itu bukan hanya tanda kehilangan, tapi juga tanda bahwa seseorang sedang bergerak maju. Meski perlahan, ada proses melepaskan yang terjadi. Pada akhirnya, Foto Kita Blur adalah tentang menerima bahwa tidak semua hal bisa dipertahankan dengan jelas selamanya. Ada hal-hal yang memang ditakdirkan untuk memudar, dan disitulah manusia belajar untuk ikhlas. Nah, lagu ini pendengar cocok bagi siapa yang pernah kehilangan, merindukan, atau mencoba berdamai dengan masa lalu. Karena kadang yang paling menyakitkan bukan perpisahan itu sendiri, melainkan saat kenangan mulai terasa asing. Masih di program Ruang Rindu malam hari ini, Rizka menemani ruang dengar Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Kita punya lagu dari

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
5: Langsung kita gas.
4: Anjir, goblok banget.
6: Din, lihat nih.
4: Bisa masih
6: gila ya, dunia makin aneh.
7: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
8: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama, sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthäus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthäus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern Munchen dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matthäus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

Pendengar, warga Curug kembali dihebohkan dengan aksi sekelompok remaja yang diduga terlibat geng motor dan meresahkan masyarakat. 5 remaja tersebut diamankan aparat dari Polres Rejang Lebong setelah kedapatan bawa senjata tajam di kawasan Kelurahan Dwi Tunggal. Penangkapan para remaja itu bermula dari laporan warga yang merasa resah dengan aktivitas kelompok pemuda yang berkumpul hingga larut malam. Warga mengaku khawatir aksi para remaja tersebut dapat memicu tindak kekerasan dan mengganggu keamanan lingkungan. Menindaklanjuti laporan masyarakat, tim Satreskrim Polres Rejang Lebong langsung bergerak menuju lokasi pada Sabtu malam 16 Mei. Petugas menemukan sejumlah senjata tajam yang dibawa oleh para remaja. Guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, 5 remaja itu langsung dibawa ke Mapolres Rejang Lebong untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Hingga Minggu siang, polisi masih melakukan pendalaman terkait dugaan keterlibatan mereka dalam aktivitas geng motor. Dari hasil pendataan kepolisian, mayoritas remaja yang diamankan masih berstatus sebagai pelajar aktif. Seluruhnya masih di bawah umur. Kondisi tersebut menambah kekhawatiran masyarakat terhadap maraknya pergaulan remaja yang mengarah pada aksi kriminal dan kekerasan jalanan. Seorang warga Kelurahan Dwi Tunggal, Amirul, berharap pihak kepolisian semakin rutin untuk melakukan patroli malam demi menjaga keamanan lingkungan. Keberadaan kelompok remaja yang berkumpul sambil membawa senjata tajam membuat masyarakat merasa takut saat beraktivitas pada malam hari. Warga juga meminta para orang tua lebih memperhatikan pergaulan anak-anak mereka agar tidak terlibat dalam aksi yang meresahkan masyarakat tersebut. Pendengar, sementara itu pihak kepolisian memastikan para remaja ini akan menjalani pembinaan sebelum dipulangkan kepada keluarga masing-masing. Mudah-mudahan ini jadi perhatian bersama ya, pendengar.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Brazil menjadi satu-satunya negara yang tidak pernah absen dalam setiap edisi Piala Dunia Sepak Bola sejak pertama kali digelar. Tahun ini, tim Samba akan ditukangi Carlo Ancelotti yang menjadi pelatih non-Brazil pertama dalam sejarah mereka di turnamen tersebut. Pada Piala Dunia edisi ke-23 tahun ini, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Kesebelasan yang telah mengangkat trofi 5 kali ini harus melakoni beberapa laga uji coba internasional untuk mengetes mesin gol mereka. Dalam laga persahabatan terakhir, Brazil menaklukkan Kroasia dengan skor 3-1 di Orlando, Amerika Serikat pada akhir Maret waktu setempat. Sejumlah nama baru seperti Igor Thiago, Danilo, dan Endrick tampil menonjol. Ancelotti menilai timnya berada di jalur yang tepat dan kepercayaan diri skuad terus meningkat dalam menghadapi Piala Dunia yang sudah di depan mata. Menang bersama tim nasional selalu spesial. Ini kemenangan penting. Tim bermain sangat baik, solid, dan intens. Rencananya memang begitu. Tentu ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Tapi seperti yang telah saya katakan sebelumnya, tim berada pada jalur yang benar. Seluruh pertandingan babak penyisihan grup akan digelar di Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk menambahkan satu bintang pada jersey tim nasional atau mengangkat trofi untuk ke-6 kalinya sejak terakhir kali juara pada tahun 2002. Rentang kuasa gelar terpanjang Brazil sebelumnya terjadi selama 24 tahun dari tahun 1970 hingga tahun 1994. Salah satu pencapaian paling ikonik tim Samba terjadi pada Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Legenda seperti Pele dan Rivelino menyapu bersih seluruh pertandingan hingga menjadi juara. Mereka menutup turnamen dengan kemenangan manis 4-1 atas Italia di final. Kepada masyarakat Brazil, Ancelotti ingin menampilkan permainan di level tertinggi pada Piala Dunia Juni mendatang. Bagi pecinta sepak bola, momen pemain tim nasional Brazil menggiring si kulit bundar, menggocek pemain lawan layaknya tarian samba jadi aksi yang ditunggu. Demikian bedah tim Pesta Bola 2026. Dengarkan informasi menarik lainnya seputar tim peserta pada edisi berikutnya. Setio Agung, RRI Jakarta.

0: hanya kaulah arti.
1: Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Berkari, makasih masih di RRI Pro 1 Bengkulu karena informasi dan inspirasi masih di Bengkulu malam ini. Rizka menemani ruang dengar Anda hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat nanti ya, Pringer. Untuk Anda yang ingin bersiap-siap beristirahat, selamat beristirahat. Yang masih kerja malam hari ini, barangkali ada deadline yang mesti dikerjakan, semangat ya. Jangan lupa nanti sebelum beristirahat, tidur, cek kembali gitu ya, pintu, jendela di rumah apakah sudah terkunci dengan baik. Terus juga periksa kembali alat-alat elektronik, terus ke area dapur juga ya, Pringer. Siapa tahu kompornya masih ada yang nyala tadi karena ada yang manasin lauk misalnya. Kita punya lagu dari Pasto kali ini, Aku Pasti Kembali. Selamat malam.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Pendengar, aroma buku baru sering memberikan rasa nyaman bagi sebagian orang saat membaca. Kondisi tersebut ternyata memiliki penjelasan ilmiahnya, pendengar. Kertas, tinta menghasilkan senyawa kimia tertentu yang memunculkan aroma khas buku baru. Aroma tersebut mudah dikenali banyak orang. Sebagian peneliti menyebut aroma buku berkaitan dengan respon emosional dan memori manusia. Otak dapat menghubungkan aroma dengan pengalaman yang menyenangkan. Jurnal Heritage Science membahas senyawa organik pada kertas dan bahan cetakan buku. Aroma khas muncul dari proses kimia material tersebut, pendengar. Aroma tertentu ini diketahui mampu memicu bagian otak yang berkaitan dengan emosi dan ingatan. Kondisi itu membuat seseorang merasa lebih nyaman. Sebagian orang juga mengaitkan aroma buku dengan suasana tenang, pengalaman belajar, faktor psikologis turut mempengaruhi respon tersebut. Penelitian dari Frontiers in Psychology menjelaskan aroma memiliki hubungan kuat dengan memori emosional manusia, bau tertentu dapat membangkitkan kenangan.

Pengalaman lama seseorang. Kebiasaan baca buku fisik juga memberikan pengalaman sensorik berbeda jika dibandingkan dengan perangkat digital. Sentuhan, aroma jadi bagian pengalaman membaca. Nah, di tengah perkembangan teknologi digital, buku fisik masih diminati banyak kalangan. Sebagian orang merasa lebih fokus saat membaca buku cetak. Pengalaman sederhana seperti aroma buku ternyata dapat mempengaruhi suasana hati seseorang. Indera penciuman memiliki hubungan erat dengan respon emosional manusia. Nah, kalau Anda yang hobi baca buku, tentu sangat relate ya dengan informasi tadi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Hingga di sini kebersamaan kami temani Anda sepanjang hari ini, Senin 18 Mei 2026. Kami akan kembali temani Anda esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, series kami Dr. Ria mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. 101

Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga, suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu atau pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin akan ditanya, diminta pertanggungjawaban dari hal yang dipimpin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Allahul qailu fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kehadapan Allah kita masih diberi sehat walafiat sehingga dapat beraktivitas sebagai hamba Allah, sebagai abdi masyarakat, tani, pedagang, PNS, CPNS, honorer dan sebagainya, satpol, satpam, tentara, polisi, angkatan laut. Kalau itu kita barengi dengan niat ikhlas, dengan harapan ridha Allah, mengharap ridha Allah, maka semuanya akan bernilai ibadah untuk kita sekalian. Amin, amin, Allahumma amin. Salawat beriring salam. Semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa alihi. Saudara-saudaraku pendengar yang budiman rahimakumullah, pecinta acara religi pagi ya, religi persentuhan iman. Judulnya pagi ini adalah jadilah orang yang bermanfaat, orang yang berguna. Ya kan? Makanya kalau manusia meninggal ya, wafat meninggalkan namanya. Kalau macan atau harimau sobat meninggalkan belangnya. Gajah meninggalkan gadingnya. Artinya apa? Walaupun wafat sudah lama, kalau baik, oh si anu dulu, subhanallah. Orangnya ramah, kan gitu. Santun, sopan gitu. Tapi kalau yang jahat namanya jadi jahat. Si anu dulu gitu. Subhanallah, naudzubillah min dzalik ya. Nabi bersabda, bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallam ahabbun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas, rawahu Imamu Tabrani radhiyallahu anhu. Artinya Rasulullah Muhammad telah bersabda, orang yang paling Allah cintai adalah yang paling bermanfaat pada manusia. Hadis sahih riwayat Imam Tabrani, Allah ridha kepada beliau. Seperti apa contohnya ini ya? Ini bermanfaat sekali. Jadi pegawai negeri, honorer, dia pelayan masyarakat yang baik. Dia rendah hati. Menjadi seorang pejabat, yang pejabat apa sajalah, dia adalah mudah berurusan. Ya kan? Tidak ngilang-ngilang. Kalau ngilang-ngilang dan masuk ke laut, beda lagi ya ini. Menjadi seorang ustaz, seorang kiai, seorang syekh ya baik. Ya. Al-ulama'u masabihul ummah. Orang yang punya ilmu itu, ulama itu sebagai penerang umat. Tidak menjustis sesama. Ya. Tidak mengkafirkan orang. Ya kan? Ini kajiannya belum seberapa ngafirkan orang ini kadang-kadang gara-gara rusak nih. Yang merusak Islam itu kan orang Islam sendiri kan. Ini orang luar Islam juga mungkin ada sebagian. Nabi Muhammad kan sangat santun kepada orang-orang kafir. Ya kan? Makanya turun ayat bismillahirrahmanirrahim idza ja'a nasrul wal fath. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa berduyun-duyun ya. Jadi ketika datang pertolongan Allah, berduyun-duyun orang non-muslim itu masuk Islam. Kenapa? Karena santunnya Rasulullah. Sopan santun Rasulullah itu sehingga orang tertarik. Tertarik dengan perilaku beliau.
Makanya beliau pernah bersabda, bismillahirrahmanirrahim, innama buistu liutammima makarimal akhlaqo. Aku diutus di bumi ini loh untuk menyempurnakan akhlak manusia. Berarti belum sempurna, jangankan sempurna, jauh dari sempurna, baik aja belum dulu. Makanya beliau diutus oleh Allah yang Maha Agung. Ketika kita melihat anak bangsa ini kan kadang kan lucu, berdebat gak habis-habis kadang. Ya, ilmunya kan gak sama kadang-kadang. Ya. Yang lucu lagi gak berilmu merasa punya ilmu, itu yang sangat konyol sekali. Bukan begitu. Jadi gak boleh. Jangan balighu anni walau ayah itu sampaikan dari aku 81 ayat itu asal dengar sampaikan, tidak. Ya. Diri cek dulu ya, kebenarannya. Dan kalau seni saya ajarkan sudah benar atau belum gitu loh. Kita harus ngerti, bertanya kepada orang yang lebih ngerti. Jangan asal dengar langsung diceploskan, tidak bisa seperti itu. Ya kan? Makanya belajar itu kan wasuh berarti ustadzin watul zaman. Belajar itu dengan guru, dengan dosen, dengan kiai, dengan saya. Dan watul zaman, panjang masanya. Makanya ibtidaiyah SD 6 tahun, MTs SMP 3 tahun, aliyah SMA 3 tahun. Kuliah sekarang sistem semester. Enggak ada belajar sebentar pintar, enggak ada itu. Ya kan? Ada peribahasa mahfudzat, lau annal ilma yudraku bil muna lam yajid fil ardi jahla. Kalaulah ilmu itu bisa didapat dengan angan-angan, melamun, ya mikir saja terus dapat, enggak ada orang yang bodoh di muka bumi ini, enggak ada. Belajar itu harus ijhad wala taksal wala taku gofila. Giatlah belajar bekerja. Wala taksal, jangan menjadi pemalas. Ya. Wala taqwafil, dan jangan menjadi pelupa. Fanada matul akbah limayya taksal. Penyesalan itu akibat apa? Malas. Itu. Ngapalah aku muda dulu nggak belajar ngaji kan? Itu main YouTube terus. Ya kan? Hanya itu HP. Nah ini. Jadi dididik. Dididik dan dididik. Orang tua yang tidak mendidik putra-putrinya ketika di dunia, dia sibuk dengan pekerjaannya. Nanti ketika dia mau masuk surga, ditarik oleh anak-anaknya. Jangan, ya Allah, ketika di dunia saya ini tidak disekolahkan, saya tidak dipondokkan. Oh gitu. Kecuali kalau anak itu enggak mau, beda lagi. Ya kan, beda lagi itu. Itu bahasanya, baksul masail namanya. Kembali kepada judul. Jadilah orang yang bermanfaat. Menjadi seorang pejabat, manfaatnya banyak. Seperti Pak Haji Hilmi Hasan ini kan manfaatnya banyak beliau. Ya kan? Ada kota hadis, ya. Kemudian gebrakan-gebrakannya banyak ini. Sekarang ada berendo kan begitu. Ya, bagus. Ya. Ya semoga di situ oleh pejabat yang lain, ditiru oleh pejabat yang lain kan. Sampai dia punya pemeo kan. Sayangi yang di bumi, yang di langit menyayangimu. Itu kalau hadisnya kan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Betul sekali itu. Ya. Ini. Jadi artinya luar biasa manfaatnya itu. Menyantuni para janda kan ya. Uang itu kan ada itu. Uang pemerintah itu kan ada. Tinggal mengalokasikannya dengan benar saja. Ya kan? Seperti ada penataran calon haji. Dulu ada itu. Periode dulu. Akhir-akhir ini enggak ada, untuk ke daerah maksudnya itu. Dari provinsi ke daerah. Sudah sekian tahun enggak ada. Kalau memang dana gak ada, gak masalah. Orang daerah itu nanya dengan tutor dari provinsi itu, nanya mereka itu, banyak nanya. Saya harus berani ngomong di depan
corong ini karena itu untuk manfaat umat, ya kan? Khairukum ma, ya kan? Yang fa'ukum linnas. Sebaik-baik kamu adalah bermanfaat bagi manusia. Mumpung jadi itulah untuk berkiprah cari ridha Allah. Ya kan? Kalau orang nomor satu, nomor dua ngomong tuh beda loh dengan masyarakat. Ya kan? Makanya itu manfaatkan. Kita merujuknya kepada Rasulullah, kepada sahabat Rasulullah. Ya, begitu santunnya beliau-beliau itu. Ya, kalau Rasul jelas mang. Di bawah Rasul pun sangat sopan, sangat santun. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Termasuk kurun berikutnya adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Terkenal itu. Kalau zaman Nabi namanya Umar bin Khattab, beliau Sayyidina Umar. Setelah itu kurun-kurun berikutnya adalah yaitu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Santun. Raja Iskandar Zulkarnain itu sebelum itu. Jadi Al-Quran itu ada yang dimuat karena kebaikan hatinya. Ya, termasuk yang punya ilmu hikmah, yaitu Pak Luqman itu, Syekh Luqman, Luqmanul Hakim. Ya kan? Masuk Iskandar Zulkarnain, kalau di Quran itu Zulkarnain, kalau di sejarah dunia itu Iskandar Zulkarnain. Dan ada yang dimuat dalam Al-Quran karena kebejatannya siapa? Fir'aun, itu Raja Ramses. Yang Ramses sekian itu. Dia dimuat karena kebejatannya. Dia ngaku Allah, ana rabbukumul a'la, itu kan keliru. Saya ini Tuhan yang tertinggi. Dicekek malaikat baru kelengar dia kemana. Mati. Mau tobat ya, enak aja kau tobat, kau ngaku Tuhan. Begitu. Ya. Begitu tegur cekek oleh malaikat itu kapok muka panjang begitu. Tapi tidak pakai bahasa Jawa, tidak malaikat semuanya pakai bahasa Arab. Ya. Nah, ini banyak sekali itu Abu Lahab teko-teko bini istrinya itu Zatalahabi wamro'atuh. Nah, ro'atuh itu bini istrinya. Kenapa? Kejelekannya. Tukang ngompor-ngompor, ya janganlah masuk Islam, Nabi Muhammad tuh dikacak macam-macam lah itu. Saking gendengnya itu. Kalau bahasa Indonesia itu bengak namanya itu kan. Ya. Bahasa Menggulu jadi. Kami-kami yang jauh dari Rasulullah, apa yang merindukan Rasulullah? Ya nanti insya Allah di akhirat pasti ketemu. Saya yakin itu. Ya kan? Makanya itba' Nabi ini banyak. Ada yang itba' janggutnya panjang. Ya kan? Kumis itu harus dicukur sebenarnya, dipendekkan paling tidak. Ya. Nabi bersabda laisa minna, tidak termasuk golong aku orang yang tidak memendekkan kumis. Kan ada yang kumis lebih panjang, ya harus belajar. Ya. Ada yang mengikut Nabi tingkah lakunya santun sopan, banyak sekali. Jadi itba Nabi ini banyak sekali loh. Ada yang dengan perilaku, ada yang dengan cara beliau berpakaian, ya kan? Ada yang meniru akhlaknya. Ya. Jadi jangan menjustis orang lah. Ya kan? Ketika melihat pakai celana cengkrang ya biarlah, tidak masalah. Jangan pakai di atas lutut kan begitu. Ketika melihat sarungnya ngelembra ya jangan disalahkan, itu tidak asal. Jangan, ngaji dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kelak di hari akhirat manusia akan berkata, 'Inilah harta bendaku.' Padahal tidak ada harta benda yang diperolehnya di dunia kecuali tiga hal. Apa yang ia makan akan keluar dari tubuhnya menjadi kotoran. Apa yang ia pakai akan menjadi rusak. Dan apa yang disedekahkan akan menjadi kebaikan yang kekal baginya." Hadis riwayat Muslim.

0: Bro, weekend jalan-jalan yuk.
1: Aduh, gak bisa nih bro. Aku udah ada janji, mau ngajar baca.
0: Ayolah, zaman sekarang mana ada sih yang gak bisa baca bro?
1: Ya masih ada lah bro. UNESCO aja punya data nih. Sekitar 1 miliar orang di dunia ini masih buta huruf.
0: Waduh.
1: Karena itu, kalau bisa baca, kan bisa ningkatin kemampuan. Makin kompetitif juga di pasar tenaga kerja. Atau bahkan bisa buka lapangan kerja sendiri.
0: Oh iya ya, bisa bantu mengentaskan kemiskinan juga ya bro.
1: Yoi, bener banget.
0: Kalau gitu, mau dong ikut kamu ngajar baca bro.
1: Kuilah,
0: gas bro.
2: Bergerak bersama atasi kemiskinan di Indonesia. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital
1: 101.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Selasa 19 Mei 2026. Sari berita, BPKP Perwakilan Bengkulu mulai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan pengadaan dalam program MBG. BMKG Fatmawati Soekarno Bengkulu memprediksi sebagian besar wilayah di Provinsi Bengkulu masih berpotensi mengalami hujan. Pendengar, inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan saya Agnes Ramadhani. Kami awali informasi pertama pendengar. BPKP Perwakilan Bengkulu mulai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan pengadaan dalam program MBG. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Puspa Sekar Arum.
1: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Perwakilan Bengkulu mulai melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG atau SPPK di Provinsi Bengkulu. Evaluasi ini merupakan tindak lanjut dari perintah BPKP Pusat dalam rangka pengawasan program pemerintah. Kepala Perwakilan BPKP Bengkulu Sugimulyo mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan bukan audit penuh, melainkan evaluasi menyeluruh terhadap program. Evaluasi ini mencakup aspek tata kelola serta proses pengadaan barang dan jasa. Pada aspek tata kelola, BPKP menilai seluruh rangkaian pelaksanaan program dari awal hingga akhir. Sementara pada pengadaan barang dan jasa, evaluasi difokuskan pada proses pembelian serta kesesuaian spesifikasi barang yang diterima. Tim juga melakukan pemeriksaan langsung di lapangan untuk memastikan kesesuaian antara data dan kondisi real. Sejumlah barang seperti laptop, sepatu, hingga kendaraan menjadi bagian dari sampel yang diperiksa kualitas dan kuantitasnya. Selain itu, evaluasi juga menyasar manfaat program bagi penerima, khususnya para siswa. BPKP memastikan apakah program ini benar-benar memberikan dampak positif terhadap kesehatan dan asupan gizi penerima manfaat.
2: Jadi kan ada misalnya, namanya ya, barang-barang yang diterima dari MBG pusat lah, sepatu, laptop, ya mungkin kendaraan macam-macam itu, bagaimana kira-kira kuantitasnya, kualitasnya, speknya, ya kan bisa dipakai apa tidak, bisa dimanfaatkan tidak, kira-kira memberi nilai tambah apa tidak, itu kami cross check benar gitu kan dengan keberadaannya realnya di lapangan di SPPG itu. Ya, itu di barang ya. Kemudian kalau tata kelola itu ya sebenarnya sampai nanti apakah benar-benar ya MBG ini ya dimakan oleh siswa.
1: Kegiatan evaluasi ini telah dimulai sejak minggu lalu dengan tim yang sudah tersebar ke berbagai wilayah di Provinsi Bengkulu. Pada tahap awal ini, tim mengumpulkan data dari SPPG di Kota Bengkulu sebelum melanjutkan ke kabupaten lainnya. BPKP menargetkan proses evaluasi akan berlangsung hingga 2 Juni 2026. Selanjutnya, laporan hasil evaluasi dijadwalkan disampaikan kepada pihak terkait dan pemerintah pusat pada 5 Juni 2026. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Mendengar Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI, Sultan B. Najamuddin mendorong hasil pertanian Kabupaten Rejang Lebong diserap maksimal guna mendukung program makan bergizi gratis MBG yang dicanangkan pemerintah pusat. Salah satu komoditas unggulan yang dinilai potensial ialah buah jeruk dari wilayah setempat. Hal itu disampaikan Sultan saat meninjau perkebunan jeruk di Desa Sumber Urip, Kecamatan Selupur Rejang. Kunjungan kerja ke kawasan kaki Gunung Api Bukit Kaba tersebut dilakukan Sultan untuk menyerap aspirasi petani sekaligus melihat langsung kondisi pertanian di lapangan. Menurut Sultan, para petani berharap hasil panen lokal dapat diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dapur program MBG di daerah sekitar. Di mana langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian pasar serta menjaga stabilitas harga jual hasil pertanian. Senator dari daerah pemilihan Dapil Provinsi Bengkulu ini menegaskan produksi pertanian daerah perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat. Makanya Ketua DPD RI Sultan berkomitmen membawa aspirasi para petani ke tingkat nasional agar unit pelayanan MBG memprioritaskan komoditas lokal karena hal itu dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Sementara itu, petani jeruk desa Sumber Urip, Sabar, 45 tahun menyambut baik dorongan tersebut. Ia berharap pemerintah turut membantu menjaga stabilitas harga serta ketersediaan pupuk dan obat-obatan pertanian terhadap lahan seluas 3/4 hektar dengan sekitar 300 batang jeruk dan sekitar 18 ton buah dalam satu musim panen. Dengan itu, petani memiliki jaminan pasar dan pendapatan yang lebih stabil sebab harga jual saat ini Rp10.000 per kilogram. Pendengar, BMKG Fatmawati Soekarno Bengkulu memprediksi sebagian besar wilayah di Provinsi Bengkulu masih berpotensi mengalami hujan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Yan Berlian.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu memprediksi sebagian besar wilayah di Provinsi Bengkulu masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dalam 3 hari ke depan. Kondisi cuaca tersebut diperkirakan terjadi secara tidak merata di sejumlah daerah. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu Tri Widiarto mengatakan, potensi hujan masih dipengaruhi kondisi atmosfer yang mendukung pertumbuhan awan hujan di wilayah Bengkulu dan sekitarnya. Sehingga dengan demikian, sejumlah wilayah masih akan diguyur hujan namun tidak merata. Ia menjelaskan beberapa daerah yang diperkirakan masih berpotensi diguyur hujan antara lain Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Rancang Lebong, Kepahyang, serta sejumlah wilayah lain termasuk sebagian kawasan dalam kota Bengkulu. Menurut Tri, hujan diperkirakan terjadi pada siang hingga malam hari, meski sebagian besar masih dalam kategori ringan hingga sedang. Masyarakat tetap diminta waspada terhadap kemungkinan perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
4: Dari hasil analisa teman-teman forecaster di Stasiun Meteorologi Fatmawati bahwa Provinsi Bengkulu untuk 3 hari ke depan diperkirakan masih berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang secara tidak merata di berbagai wilayah Provinsi Bengkulu. Itu Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Kota Bengkulu, Rejang Lebong, Kepahyang, dan Sluma. Itu suhu udaranya 18 hingga 32 derajat Celcius.
3: Selain hujan, BMKG juga memantau kondisi angin di wilayah Bengkulu yang bergerak dengan kecepatan berkisar antara 2 hingga 40 km per jam. Kondisi ini dinilai masih cukup aman, namun tetap perlu menjadi perhatian terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di kawasan pesisir dan laut. Sementara itu, untuk kondisi perairan Bengkulu, tinggi gelombang laut diperkirakan berada pada kisaran 1,5 hingga 2 meter. Gelombang dengan kategori sedang tersebut dinilai masih berpotensi mempengaruhi aktivitas pelayaran kapal kecil maupun nelayan tradisional. BMKG mengingatkan nelayan agar berhati-hati saat melaut dan tidak memaksakan aktivitas jika kondisi cuaca memburuk. Selain itu, warga yang tinggal di kawasan rawan bencana.
5: Bengkulu,

0: Pendengar, Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD Republik Indonesia Sultan B. Najamuddin mencatat penyelenggaraan program Indonesia Pintar PIP pada periode 2025-2026 melalui jalur aspirasi DPD RI telah menjangkau 4.000 siswa di Provinsi Bengkulu dengan total nilai bantuan mencapai 3,2 miliar. Penerima PIP terdiri atas 2.228 siswa SD dengan total nilai bantuan 1 miliar lebih, 940 siswa SMP senilai 705 juta, 416 siswa SMA senilai 748,8 juta, dan 416 siswa SMK senilai 748,8 juta. Dengan itu, Sultan memproyeksikan ada tambahan untuk kuota Provinsi Bengkulu baik secara global maupun melalui kanal aspirasi DPD RI. Namun, hal yang tak kalah penting adalah proses perekrutan calon penerima beasiswa di lapangan harus bersih dari praktek pungli dengan dalih apapun di luar ketentuan. Mengingat PIP bukan sekedar bantuan tunai pendidikan, tetapi wujud kehadiran negara memastikan tidak ada anak Bengkulu yang putus sekolah karena keterbatasan biaya. Belum lagi beasiswa PIP merupakan agenda pemerintah pusat dalam memperluas akses pendidikan yang adil dan merata, sekaligus mendukung program SDM secara berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Optimalisasi pelaksanaan PIP tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah dalam hal penyediaan data siswa yang akurat sesuai data pokok pendidikan Dapodik serta pengawasan orang tua terhadap penggunaan dana tersebut. Oleh karena itu, program beasiswa Program Indonesia Pintar PIP kembali dibuka bagi pelajar di Provinsi Bengkulu.
1: Program PIP sudah ribuan, tapi saya bilang tambah lagi kenapa? Karena masyarakat Bengkulu butuh banyak, termasuk KIP dan lain-lain. Yang penting landingnya di Bengkulu. Ada ribuan lah, ribuan. Ya lumayan apa namanya signifikan lah.
0: Adapun pengusulan calon penerima dilakukan melalui verifikasi pihak sekolah masing-masing, di mana data siswa yang diusulkan harus sesuai dengan kondisi sosial ekonomi dan tercatat dalam basis data kemiskinan yang dikelola negara. Dengan program ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi siswa kurang mampu di Bengkulu, sekaligus menekan angka putus sekolah di daerah. Pendengar, perusahaan di Kota Bengkulu capai 2.000 lebih di Snaker optimis serap tenaga kerja. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Zilviani.
2: Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Ketenagakerjaan mencatat lebih dari 2.000 perusahaan telah terdata dan beroperasi di wilayah Kota Bengkulu. Perusahaan tersebut bergerak di berbagai sektor usaha, mulai dari makanan, produk minuman, UMKM, hingga sektor perhotelan, yang dinilai mampu membuka peluang kerja bagi masyarakat. Kepala Bidang Hubungan Industrial di Snaker Kota Bengkulu, Safitri, menjelaskan, pihaknya terus melakukan pendataan perusahaan yang aktif beroperasi. Pendataan tersebut dilakukan untuk memastikan pembinaan hubungan industrial berjalan baik antara perusahaan dan pekerja. Menurut Safitri, perusahaan yang telah terdata didominasi sektor usaha makanan dan minuman, UMKM, serta jasa perhotelan yang terus berkembang setiap tahunnya. Kondisi tersebut dinilai mampu membantu pemerintah dalam menegakkan angka pengangguran di Kota Bengkulu.
3: Setelah kami rajin melakukan pembinaan, monitoring evaluasi, kasus-kasus, kalau jumlah perusahaan yang ada di Kota Bengkulu ini banyak lebih kurang mau masuk ke 2.000 lebih ya. 2.000 perusahaan yang ada di Kota Bengkulu lebih kurang. Kalau kita ini seperti perusahaan, misalkan perusahaan produk makanan, produk minuman, tapi kalau seperti sawit atau kita nggak ada Pak di kota, ya seperti hotel.
2: Disnaker Kota Bengkulu juga terus mendorong agar perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam proses pengrekrutan. Selain itu, pemerintah juga rutin mengadakan pelatihan keterampilan kerja guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar sesuai kebutuhan industri. Ketua Serikat Pekerja Indonesia Provinsi Bengkulu, Aizan Dahlan, mengatakan keberadaan ribuan perusahaan tersebut memberikan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Menurutnya, sektor UMKM dan juga perhotelan menjadi bidang usaha yang cukup aktif dalam merekrut tenaga kerja baru di Kota Bengkulu.
4: Jadi kalau dilihat indikator BPS itu kan di sektor kota ini kan lebih besar, berapa persen dari angkatan kerja. Makanya penting evaluasi bersama, bukan hanya sekedar secara yang dilakukan oleh pemerintah aja. Maka kan elemennya kan ada tiga, ada pengusahanya, ada pekerjanya, ada pemerintah. Nah ini yang harus rutin terus dipikirkan oleh pengambil kebijakan, terutama kepada wali kota. Makanya dipercaya ke NAKER untuk mengawasi itu secara bersama-sama.
2: Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, tingkat pengangguran terbuka di Bengkulu pada Februari 2026 berada di angka 3,23%. Pemerintah daerah optimis pertumbuhan sektor usaha dan investasi di Kota Bengkulu dapat terus mendorong terciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat. Zilpiani, RR Bengkulu, melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Pendengar, Sekretaris Umum Sekum Yayasan MAPEL, Masyarakat Peduli Indonesia, Nanang Ardian Salubis, melantik pengurus Provinsi Bengkulu di salah satu hotel di Kota Bengkulu pada Senin pagi. Dalam pelantikan ditunjuk Ketua MAPEL Provinsi Bengkulu Kasrul Pardede, Sekretaris Abdullah, dan Bendahara Kelvin Aldo. Nanang dalam keterangannya mengatakan pelantikan tersebut menjadi momentum awal bagi MAPEL untuk memperkuat gerakan sosial di bidang lingkungan hidup sekaligus menegaskan komitmen terhadap advokasi dan pemulihan ekologis di Provinsi Bengkulu. Nanang meminta pengurus MAPEL Bengkulu untuk aktif melindungi lingkungan hidup dan mengawasi perusahaan yang langsung berhubungan dengan lingkungan serta mengedukasi masyarakat peduli terhadap pelestarian lingkungan.
5: Pastikan setiap program kerja terukur, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Ini bentuk profesionalisme organisasi MAPEL Indonesia. Ketiga, kita bukan hanya pengamat, kita adalah pelaku. Jangan hanya pandai berwacana, tapi harus turun ke lapangan untuk mengedukasi masyarakat dan melakukan aksi nyata pemulihan lingkungan.
0: Kasrul mengaku siap menjalankan amanah pelestarian lingkungan. Ia menjelaskan organisasi ini sebagai wadah masyarakat yang peduli terhadap persoalan lingkungan dan keberlanjutan alam. Nantinya MAPEL akan fokus mengawal berbagai isu kerusakan lingkungan, mulai dari pencemaran sungai, kerusakan hutan, hingga dampak aktivitas yang berpotensi merusak ekosistem. Pendengar, 200 pelajar Kota Bengkulu ikuti Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FLS 3N. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Yan Berlian.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu kembali mewadahi bakat seni para pelajar melalui Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional. Sebanyak 200 pelajar dari berbagai sekolah di Kota Bengkulu antusias mengikuti festival yang menjadi ajang pengembangan kreativitas dan prestasi siswa tersebut. Kegiatan FLS3N digelar di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu pada Senin pagi. Ratusan peserta tampak bersemangat menampilkan kemampuan terbaik mereka di berbagai cabang lomba seni dan sastra. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Dinas Dikbud Kota Bengkulu, Lala Subari, mengatakan kegiatan tersebut merupakan agenda rutin tahunan yang dilaksanakan melalui Pusat Prestasi Nasional atau PUSPERNAS. Lomba ini juga dilaksanakan sebagai wadah pengembangan minat dan bakat siswa di bidang seni.
7: Dan ini adalah ajang tahunan nasional. Item lomba seni yang diikuti SD dan SMP tingkat Kota Bengkulu.
8: Apa aja yang diperlombakan?
7: Di sini ada 8 kegiatan lomba, ensemble, song, kriya, kreativitas seni.
6: Menurutnya, terdapat 8 cabang lomba yang dipertandingkan dalam festival tahunan ini. Beberapa di antaranya meliputi seni tari, ensemble musik, solo song, gambar ilustrasi, gambar bercerita, hingga kreativitas seni lainnya. Ia menambahkan, FLS3N tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana membangun karakter, rasa percaya diri, serta kreativitas peserta didik sejak dini. Selain itu, festival tersebut diharapkan mampu melahirkan talenta-talenta muda Kota Bengkulu yang berprestasi di bidang seni dan budaya. Dengan adanya kegiatan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu berharap para pelajar semakin termotivasi untuk terus mengembangkan potensi diri, sekaligus melestarikan seni dan budaya daerah melalui karya-karya kreatif yang ditampilkan dalam perlombaan. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Mendengar saat sensus ekonomi berlangsung, masyarakat dihimbau untuk memberikan data yang jujur dan lengkap. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Aisyah Dini.
8: Badan Pusat Statistik akan melaksanakan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 secara serentak, di mana pelaksanaan sensus ekonomi ini akan dimulai pada tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Sensus ekonomi ini akan dilakukan secara door-to-door dengan tujuan mencatat seluruh aktivitas usaha masyarakat untuk memotret kondisi perekonomian terkini. Statistisi Ahli Madya BPS Kabupaten Kaur, Ferry Ando Saragi, mengatakan dalam pelaksanaannya, masyarakat diimbau untuk dapat memberikan data yang lengkap dan jujur kepada petugas sensus. Hal ini dikarenakan setiap jawaban punya arti besar bagi masa depan ekonomi Indonesia dan membentuk gambaran ekonomi Indonesia. Kebijakan pemerintah juga akan lebih tepat karena datanya akurat dalam membantu menyusun program yang sesuai kebutuhan, serta usaha milik masyarakat akan tercatat sehingga memiliki peluang yang kuat.
9: Kami sungguh memohon, mari sukseskan sensus ekonomi 2026. Kami akan memotret potensi ekonomi di seluruh wilayah di Indonesia, di Kabupaten Kaur juga. Petugas kami akan datang mengunjungi masyarakat, mengunjungi usaha, mengunjungi rumah tangga. Mohon terima kedatangannya, memberikan data dengan jujur, lengkap. Itu sudah sangat menolong untuk menyukseskan sensus ekonomi 2026.
8: Untuk memastikan keamanan dan menghindari modus penipuan baru yang mengatasnamakan sensus, masyarakat wajib mengenali ciri-ciri petugas resmi sensus ekonomi 2026. Petugas resmi akan mengenakan rompi khusus bertulisan SE2026 serta memiliki kartu tanda pengenal berQR kode dan membawa surat tugas resmi dari BPS Kaur. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Mendengar kuartir cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Kaur menggelar rapat strategis untuk mematangkan persiapan kontingen daerah dalam menghadapi perhelatan Jambore Nasional. Pertemuan ini difokuskan pada pembentukan mental, fisik dan keterampilan para anggota pramuka penggalang yang akan mewakili bumi se-Ase se-Ijean. Agenda utama rapat tersebut meliputi seleksi ketat serta penyusunan jadwal pemusatan latihan bagi peserta yang terpilih. Para pelatih dan pembina juga merancang berbagai modul pelatihan khusus agar setiap perwakilan mampu bersaing dan membawa harum nama daerah di tingkat nasional. Ketua Karcap Kaur Abdul Hamid SPDI menyampaikan, dukungan penuh dari pemerintah daerah turut menjadi poin penting yang dibahas dalam koordinasi tersebut. Seluruh jajaran pengurus berkomitmen untuk memastikan ketersediaan fasilitas penunjang dan akomodasi selama kegiatan perkemahan akbar itu berlangsung. Selain persiapan teknis kepramukaan, aspek kesehatan dan keselamatan peserta juga dievaluasi secara mendalam oleh panitia. Protokol kesehatan hingga penyediaan tim medis dipersiapkan sejak dini demi mencegah terjadinya kendala selama perkemahan. Informasi lainnya, pendengar, orang tua diminta peka terhadap perubahan perilaku remaja untuk cegah kenakalan remaja. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Bisara Sianipar.
10: Ketua Gerakan Anti Narkoba Nasional Bengkulu, Yusnaini, mengatakan orang tua harus lebih peka dalam melihat perubahan perilaku anak remaja di rumah. Menurutnya, tanda-tanda kenakalan remaja dapat terlihat dari perubahan sikap, seperti sering mengurung diri dalam kamar dan mulai sulit diajak berkomunikasi. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapatkan perhatian ekstra agar hubungan antara anak dan keluarga tetap terbuka. Ia menegaskan keterbukaan dalam keluarga menjadi salah satu cara penting untuk mencegah remaja terjerumus dalam pergaulan negatif. Yusnaini mengungkapkan perkembangan teknologi saat ini juga harus dimanfaatkan orang tua untuk membantu mengontrol aktivitas anak, baik di sekolah, kampus maupun di lingkungan rumah. Orang tua diharapkan mengetahui bagaimana hubungan sosial anak dengan teman, keluarga maupun saudara lainnya. Selain itu, komunikasi yang sehat di dalam keluarga harus terus dibangun agar anak merasa nyaman untuk bercerita. Dengan adanya hubungan yang harmonis, anak akan lebih mudah diarahkan ke hal-hal positif.
11: Jadi dampaknya adalah ya paling tidak kita akan kontrol perkembangan pergaulan anak di luar maupun di sekolah atau di kampus, di dalam rumah juga, gimana hubungan keluarga orang tua dan saudara yang lain. Jika ada perubahan, misalnya dia mengurung diri di dalam kamar, ya itu perlu kita perhatikan ya lebih ekstra lagi, dan paling tidak ya kita ada keterbukaan lah di antara keluarga dan anak.
10: Menurut Yusnaini, orang tua juga harus memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan minat dan bakatnya selama kegiatan tersebut membawa dampak baik. Misalnya mengikuti kegiatan olahraga, kesenian maupun ajang pemilihan putri wisata yang dapat meningkatkan rasa percaya diri anak. Namun demikian, kebebasan yang diberikan tetap harus disertai pengawasan dan pendampingan dari orang tua. Ia berharap keluarga dapat menjadi tempat ternyaman bagi remaja untuk tumbuh dan berkembang secara positif. Bisara Senipar melaporkan.
0: Pendengar, sepanjang bulan Mei 2026 tercatat sudah 2 warga desa Sukaraja, kecamatan Tetap meninggal dunia akibat terbawa arus di Sungai Manjau. Peristiwa ini menjadi perhatian serius karena terjadi di lokasi yang sama dan dinilai membahayakan keselamatan masyarakat sekitar. Menyikapi kejadian tersebut, anggota DPRD Kabupaten Kaur, Firjan Eka Budi, meminta pemerintah Kabupaten Kaur melalui BPBD untuk segera mengambil langkah penanggulangan. Ia menilai kondisi arus Sungai Manjau yang deras perlu penanganan cepat agar tidak kembali memakan korban jiwa. Menurut Firjan, derasnya arus air di Sungai Manjau disebabkan aliran air yang tidak lancar menuju laut. Akibatnya air meluap dan menciptakan arus kuat yang berbahaya bagi warga, khususnya di titik lokasi kejadian perkara. Firjan juga mengungkapkan sebagian besar masyarakat di wilayah tersebut memiliki kebiasaan memancing. Saat pulang, warga terpaksa harus menyeberangi sungai, sementara kondisi arus cukup deras dan beresiko tinggi. Untuk itu, ia mengusulkan agar Pemkab Kaur menurunkan alat berat guna melakukan normalisasi aliran sungai. Salah satunya dengan membuka atau mematahkan hambatan aliran air agar dapat mengalir lancar menuju laut. Pendengar, Ketua KONI Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, dorong cabor konsisten melakukan kompetisi daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sofia Haryanja.
12: Ketua KONI Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, menegaskan pentingnya kompetisi rutin untuk membentuk mental juara atlet sekaligus meningkatkan prestasi olahraga Bengkulu menuju level nasional. Hal tersebut disampaikan Teuku, di mana hasil berdasarkan evaluasi dari Kejurda yang dilakukan seluruh tangkai cabang olahraga beberapa minggu terakhir. Menurutnya, kejuaraan seperti Kejurpel Perenang menjadi bagian penting dalam proses pembinaan atlet dikarenakan mampu meningkatkan kualitas latihan dan pengalaman bertanding. Ia mengatakan budaya kompetisi yang berjalan berkelanjutan akan membuat dunia olahraga Bengkulu semakin hidup. Atlet tidak hanya berlatih namun juga memiliki target, di mana target tersebut tentunya prestasi yang kini capai di setiap pertandingan. Teguh menyebutkan Bengkulu memiliki banyak atlet potensial termasuk di cabang olahraga renang. Karena itu, KONI Bengkulu mentargetkan cabang tersebut mampu memberikan kontribusi medali emas di PON mendatang. Selain mendorong pembinaan atlet, KONI Bengkulu juga menyiapkan agenda besar olahraga berskala besar yang rutin di setiap tahunnya. Salah satu rencana yang tengah dipersiapkan ialah pelaksanaan turnamen serentak seluruh cabang olahraga di momentum 17 Agustus mendatang. Event tersebut rencananya akan merebutkan berbagai trofi. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni, ia mengatakan bahwa kejuaraan bukan hanya sekadar kompetisi untuk meraih prestasi, namun juga menjadi sarana pembinaan generasi muda, di mana generasi muda mempererat persaudaraan antar daerah serta menumbuhkan sportivitas dan disiplin.
13: Bibit-bibit daripada atlet kita, nah ini tadi dari mulai tingkat anak-anak ya, yang masih kelas 1 SD ya, sudah luar biasa. Tinggal bagaimana mereka yang tadi ya sudah ada pemenang juaranya, ya bagaimana untuk pembinaan ke depan.
12: Menurut Herald Antoni, pemerintah Provinsi Bengkulu juga akan terus mendukung pengembangan olahraga, termasuk peningkatan fasilitas olahraga. Ia menyebutkan seperti kolam renang Gelora Merah Putih yang sebelumnya diperbaiki di tahun 2025, kini diharapkan dapat dikelola lebih maksimal untuk pembinaan atlet. Sopir Anja melaporkan.
0: Pendengar, tegakkan peraturan daerah, Satpol PP Kabupaten Kaur wajibkan kepala desa tertibkan hewan ternak dan bentuk satuan tugas. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Danu Yogyarto.
14: Pemerintah Kabupaten Kaur terus berupaya menciptakan ketertiban umum, salah satunya melalui penertiban hewan ternak. Terkait hal tersebut, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kabupaten Kaur, Budi Sastra Hermawan menegaskan bahwa seluruh kepala desa di wilayah Kabupaten Kaur ini memiliki kewajiban hukum untuk menertibkan hewan ternak di desa masing-masing. Kewajiban ini bukan tanpa dasar. Budi Sastra menjelaskan bahwa aturan tersebut telah resmi tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025. Selain melakukan penertiban, para kepala desa juga diwajibkan untuk segera membentuk satuan tugas atau satgas khusus penanganan hewan ternak di tingkat desa. Satgas ini nantinya akan bertugas mengawasi, mengedukasi pemilik ternak hingga melakukan tindakan tegas bagi peternak yang masih melepasliarkan hewan ternak di tempat umum.
15: Dalam perda juga sudah memerintahkan bahwa kepala desa itu kan wajib menertibkan. Nah, ini mohon kepada para pemangku di tingkat desa dan kecamatan, itu kepala desa itu wajib. Artinya tidak bisa tidak. Nah, wajib untuk menertibkan. Kemudian kepala desa itu wajib membentuk satuan tugas.
14: Ditambahkan oleh Budi, langkah tegas ini diambil guna mengantisipasi gangguan lalu lintas, kerusakan fasilitas publik, serta menjaga kebersihan lingkungan yang selama ini kerap dipicu oleh hewan ternak yang dibiarkan berkeliaran. Pihak Satpol PP Kabupaten Kaur juga mengingatkan kepada seluruh lapisan masyarakat dan aparatur desa untuk bersinergi demi mensukseskan implementasi peraturan daerah tersebut. Dari Kota Bintuhan, Danu Yogyarto melaporkan.
0: Mendengar demikian warta berita daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Saya Agnes Mogelika bekerja mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: 101.

0: Akte serahan udah, gedung catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
1: Ceh, yang mau merit. Udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting. Karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus, aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang, kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong, emang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya, Dek ya. Makanya, calon pengantin harus paham stunting.
2: Satu RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
3: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi

0: Eko, kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih, duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
0: Hyperrealis.

Mendengar jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Daerah Pro 3 Jakarta. Dan nanti setelah Warta Berita kita lanjutkan kembali untuk program menarik dari Bengkulu pagi ini, Pro 1 RRI Bengkulu. Tetap bersama kami.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. 101.